0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian KTR BPN.
0: Dari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RRI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zay. Komisi 7 DPR RI mengatakan, anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Lima dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
1: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
3: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beliau bisa kita manfaatkan.
0: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Haruluma melaporkan selengkapnya.
2: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
5: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
2: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian KTR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
5: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
6: Kami menghormati apa yang

0: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
2: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
3: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki, mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
2: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak, ya nanti kita ukur.
3: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
4: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
3: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
2: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua, ya dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering gitu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi, misalnya tujuannya adalah supaya masif, ya supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhub.
3: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
5: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
6: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi
7: penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
1: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
9: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence.
1: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
11: Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja ya, CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang, harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronc tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronc. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
4: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
3: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
4: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
3: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
4: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
3: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elong kelong, salama eleki, agamana karebata, mamwarena. To pada sehat-sehat mana moki. Engka si kaya Siti Salma ruwa-ruwa si kiri acarana elong kelong di asona Kamisi tanggal tanggal arwa ules 10 ta 2026. Nah, papada tu biasa selesur uta aja ki matal poci nampe di nomoro na di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi. Nah, untuk ini selesura uta pungaki dolo elong agwa didang kelingan ka elona nauno udani pedi pura upi rasai teba bisu engkasi upoji nala si tawe engkato elona mu luserang lainge. Oh iya mu luserang lainge mu ngerang tonga nasenge tawe pura wisa sipakmu jagai alena upojiye engkato elona sulona atik. Tapi cinampe pisala sura pamelo kadolo putra kaki elo pamulang rimula asir untuk ketuk.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke, sudah. Kok tunggu ya?
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh? Kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
0: Eh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Selesurang, ngut aja nih mat telepon di 0 arwa 5 sedi asara sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi Elona pura niru dan rute puraki Elong kelong, salama eleki.
1: Hello kelo, salama eleki ni, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ni getul.
1: Ya ma boleh sinjai lo.
0: Oh Pak Nurdi di sinjai. Agak tu kere bata Pak Nurdi.
1: Alhamdulillah sehat mondi sekeluarga.
0: Alhamdulillah ya ko sehat-sehat moki. Elona tu boleh agak. Iya alhamdulillah sehat-sehat to Pak Nurdi. Elona tu agak lo dan kelingan cinampe.
1: Kasih kali-kali Elona yang kasih ufo jinar si to lainnya.
0: Agar oh?
1: Ya. Yeah.
0: Agar oh?
1: Akan kasih ufo jinar si to lainnya.
0: Oh ya, iya lo di peletu kasih nampel.
1: Kalau turun isi nang kota sejatiku, PS Radio dari Bone.
0: Ya.
1: Yeah. Mama Reva dan kamu di para sehat-sehat lele-lele.
0: Ya. Yeah.
1: Engkau mau malui, engkau di Barita TV, Dedi Kopi untuk yang mana nade kamu setengah di selama ele mana ki. Makmu tau apa rayu dindi, mamu areki sehat sekeluarga, na lancar aja banyak mata, nama sempo dan leta.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih banyak di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uta jemopi selesurta lainnya matelpong di 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi nasalama elek mana ki untuk selesurata yang kebergabung di forum pendengarna RRI Bone. Elong kelong, salama elek ki.
2: Elong kelong, salama elek toki. Situ selama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni getuh.
2: Iya, mu Asri, boleh ulo-ulo.
0: Asri di ulo-ulo, elong nanggolo dan kelingan tu kasri.
2: Elona, iya mulai serai lagi mengerang.
0: Be, kencat tu.
2: Elona tahu menini.
0: Iga lah di. Pelatukang.
2: Elona, pelatukang ni untuk sabah kompi. Ya kena selama elem lagi. Tenapodo padang kemana maki sehat-sehat di belata. Masing-masing. Amin. Apa ketua perbelena kakak Kualwi selama ele toki Kualwi terpodo
0: selama ele toki
2: nah lancar mana ngejam-jam mata.
0: Iya.
2: Amin. Untuk pajar di Pondre Jusman si bawa tersayang na pelik nadi. Selama ele toki aku rakur ki selalu terpodo cepat ki dipersatukan sama tersayang tak.
0: Iya.
2: Untuk imana-mana na pacilingan elong kelo di gamas tengah di selama ele mana ki selesure terpodo padang kemana mana ki sehat. Nah lancar mana ngeja meja mata lancar tau pada leta. Amin. Apa kata Pak Lady di Siti Selama di.
0: Ye.
2: Karena Popo udah sehat toki sekeluarga. Nah lancar mana ngeja meja mata nah lancar tau pada leta.
0: Nah,
2: sukses ki selalu. Amin. Mas Imana, terima kasih Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkana Elona uperikan topediku angka si ipo jinala si lenge. Oh tanya pele
3: Elvi dulu.
0: Elona pele dan ranu angka si ipo jinala si tolenge si bawa. Iya.
3: Ya.
0: Iya mulai sera lenge mue ngerang angka si patal pong elong kelong.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni getuh.
4: Iya, Serli, Dian Seryono.
0: Weh, Kak Serli di MT Haryono, Mbok. Kak Serli, lona tu agak lo dan kelinga.
4: Sulona tiku.
0: Aga?
4: Sulona tiku.
0: Sulona tiku, iku lo di peletukang.
4: Untuk sahabat setia, salam aile maneki, sana sore sehat maneki, siapa keluarga ta? Engkau cair tadi bune, salam aile cair pang. Angkat ya asri di ulo-ulo. Selamat ya asri sila tersayang.
0: Kak Serli si tersayana.
4: Yang mana-mana nana.
0: Iya.
4: Laki luar gama pengadil. Untuk tersayang ku di.
0: Iya.
4: Semoga saya seterusnya.
0: Iya.
4: Itu ini situ selamat lanjut tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadang kelinga si peledo lo selesure. Talu elo si tampe-tampeng kailona. Aku Rodendre. Engka elona. Engka si dipuji nala si tolenge.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: surang yang kasih pat telepon di simpai sidolo elong kelong salama eleki
1: elong salama eleki assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni kayak gitu
1: ya Jusman.
0: Jusman elona tu aga Jusman
1: elon yang kesedihan tu yang kena ilan kena jagai alena upu je
0: jagai.
1: Iya, kesedihan
0: tu alena upu je.
1: Iya, kesedihan kena kesedihan kali inga
0: iga angkai ilo di pelatu kaci nampe
1: elon na upletu kang untuk setia selama ele maneki dan kode sama maneki teru di bawah keluarga tu. Untuk pale Kak Asri di bawah Kak Yana selama ini tau kode sama maneki teru.
0: Iya.
1: Kata pale Kak Alwi di bonsai maneki yang kata.
0: Telu bawa telu na.
1: Ukma di wajah iya. Untuk yang mana-mana dapat siling aneh laki lo di kamar tengah di.
0: Iya. Selamat dia dede lo simpe wikaser li.
1: Iya.
0: Dede lo simpe kaser li.
1: Iya lo nampak lagi. Kulit tu kata untuk tersayah aku. Anak pao desa atau kimat teru. Nama-nama kemuruh utama yang dah lak etak.
0: Iya tersayah entah.
1: Iya. Iya roh, iya roh.
0: Iya roh, iya roh, iya roh, iya. Tepu besar lo dan kelingai.
1: Adisan
0: ni ha ya ya ya ya ya. Oh kini pele Jusman.
1: Untuk yang lagi.
0: Ye.
1: Jemaat kata nampak desa atau kimat teru tiba keluarga.
0: Iye.
1: Melancar mana jemaat tak.
0: Iye.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jusman. Puraniro bergabung Jusman. Nah, ditajam opi tuh selalu seretak lainnya. Elong kelong. Salama eleki.
2: Elong kelong. Salama eleki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan.
2: Dek, Elona.
0: Elona ga.
2: Dan pilih nggak bawa napa deh bisa judulnya ya Elongi.
0: Iga wa ide tu.
2: Jusma.
0: Iga.
2: Jusma di bawa di boda.
0: Oh, Jusma di boda. Ilo di pelatu kacih nampe Elota.
2: Untuk yang mana mana napa bawa na. Pacelingan na air ribone selama eleki menjalan tangas.
0: Iya.
2: Untuk situ selama semoga sehat selalu.
0: Dan pada sehat lagi.
2: Assalamualaikum. Iya, amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di pipa telepon. Utajaki salah surang.

Ya, nah dan kali ini pala dia maklong ini salah surat. Selama yang mana ke selama ke macelinga khususnya yang ke di forum pendengar na RRI Bone. Nasi bau untuk ini yang ke beraktivitas di pasar sentral Palaka, di pasar sentral lama, nah yang ke mak jama-jama rikan taro.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cepet banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Asira Pulau Nasia di FM RRI Ribone, terima kasih Maega Asir untuk ketak ya soe Ria carana ilong kelong na mamore sehat-sehat maneki to pada siruntu pemer ya carana ilong kelo ya regeri acara lainnya. Nama dampa-dampena selesera dia ule maka telpot tadi. Terima kasih Mega untuk ini pura bergabung. Ya macilinga mi bawa ya carana ilong kelo. Mamuare seha mana kinsyaallah siruntu siki pemer. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: Bang, ini kopinya.
1: Oh iya, taruh aja di atas meja.
0: Bang, nanti aku coba bicarakan hal ini ya sama Bu Rian. Yang masalah kemarin.
1: Ya.
0: Terus aku dengar dia minta biaya di awal.
1: Kamu urusinlah sendiri. Makanya, jangan membuat sesuatu itu tanpa sepengetahuan suami. Gini kan jadinya, ujung-ujungnya aku juga yang melunasi utang-utang kamu yang tidak jelas itu.
0: Tapi kan bukan aku, Bang, yang membawa kabur uang arisan itu.
1: Ya, sama saja. Kamu juga terlibat menjadi anggota. Dan kamu juga sudah mendapatkan arisan. Nah, sekarang pembayarannya jadi berat, kan?
0: Iya, Bang. Aku salah. Apa Abang masih punya uang?
1: Untuk apa lagi?
0: Aku ingin belanja untuk makan siang nanti, Bang.
1: Kan sudah kemarin.
0: Tapi nggak cukup, Bang.
1: Aduh. Aku makin curiga deh dengan sikap kamu, Mina. Apa sebenarnya yang kamu kerjakan seharian di rumah ini?
0: Abang bisa lihat sendirilah. Rumah rapi, baju rapi, itulah Bang kerjaku di rumah ini.
1: Iya, tapi uang belanja untuk seminggu habisnya kok cepat sekali.
0: Namanya kebutuhan lah, Bang. Ini lagi uang sekolah anak-anak. Ya, meskipun mereka nggak masuk sekolah, namun uang sekolah tetap dibayarkan.
1: Ah, makin rumit hidup bersama kamu lah, Mina. Bikin pusing aku aja. Sudah, aku pergi dulu. Ini, aku titip uang 100.000. Kamu atur sendiri deh.
0: Dasar laki-laki tungan mulu. Andai aja aku dulu yang gak nikah sama kamu, mungkin nasibku gak kayak gini.
2: Ngapain kamu, Mina?
0: Kamu, Tin. Aku hanya sedikit mengerutu pagi ini.
2: Gak baik mengerutu, nanti bibir kamu doer.
0: Gak ada nyambung-nyambungnya lah, Tin.
2: Oh iya, mana arisan kamu hari ini?
0: Ya ampun, Tin. Gak sabar banget lah. Baru aja suamiku pergi, kamu malah nagih aku.
2: Ya mau gimana lagi? Aku juga butuh, say.
0: Tapi aku gak ada uang pagi ini. Bagaimana kalau aku pinjam uang kamu dulu?
2: Gak bisa, Mina. Udah sering loh kamu kayak gitu. Yang lain juga nanti ngikut-ngikut ke kamu lagi. Bisa tekor aku. Ayolah kamu bayar dulu pagi ini. Tahu kan siapa yang nerima hari ini? Bu Dendi loh. Ih, yang galak itu. Kamu mau deh kemari marah-marah?
0: Enggak lah. Ini, aku ada uang 100.000. Padahal itu untuk belanja hari ini. Nanti kalau suamiku pulang, aku kasih dia makan apa?
2: Nanti aku kasih kamu ikan 2 potong. Kamu ambil aja di rumah aku.
0: Ih, kamu baik banget nih.
2: Udah, aku mau ngutip yang lain juga. Lain kali jangan telat bayarnya.
0: Iya, aman itu.
3: Ma, masak apa kita hari ini?
0: Mampus aku.

0: Ini berkas yang kemarin, Pak.
1: Oh, yang ini? Wah, sudah kamu siapkan semua?
0: Iya dong, Pak.
1: Kamu memang sekretarisku yang luar biasa. Bapak akan traktir kamu hari ini.
0: Wah, yang benar, Pak.
1: Iya.
0: Aku ajak yang lain ya, Pak.
1: Ya, jangan. Kita berdua saja.
0: Boleh. Aku siap-siap dulu ya, Pak.
1: Silakan. Kamu memang sangat cantik, Citra. Entah mengapa aku terlambat mengenalmu. Ah, aku rasa aku tidak pernah terlambat.
2: Suami kamu tahu kalau kamu main arisan?
0: Tahu lah, cuma di awal aku main dia nggak tahu.
2: Oh, terus dia marah?
0: Marah lah, tapi udah aman kok.
2: Kamu bilang apa aja?
0: Aku bilang aku udah dapat arisannya,
2: tapi uangnya sudah habis. Ada-ada aja kamu ini. Ketahuan baru terasa loh kamu. Oh iya, ngomong, kamu mau beli apa di uang itu nanti kalau kamu udah dapat arisan?
0: Adalah. Rahasia, kepo amat sih kamu ini.
2: Ya sebagai sahabat aku perlu tahu dong.
0: No.
2: Ya kok gitu?
0: Karena itu rahasia.
2: Mina, kita gabung yuk sama yang lain.
0: Enggak, aku di sini aja. Lagian kan tadi kita udah nyebut arisan.
2: Iya sih, tapi Mina aku perhatiin kamu lagi galau ya.
0: Iya nih.
2: Cerita dong.
0: Suami aku selingkuhin.
2: Yang benar kamu? Sama siapa?
0: Sama manusia lah. Sama jin?
2: Iya, aku tahu sama manusia. Kadang-kadang juga manusianya mirip sama setan.
0: Ih, iya.
2: Itu satu kantor dengan suamiku. Kalau aku lihat-lihat ya, di layar kaca dan cerminan hati seorang istri, kebanyakan yang menggoda itu pasti sekretarisnya.
0: Tepat sekali.
2: Apa?
0: Ih, biasa aja lah. Bojengkul tahu.
2: Gila ya kamu, hal ini masih kamu bawa bercanda.
0: Siapa yang candain sih? Memang bojengkul tahu.
2: Bukan itu, Mina. Ini adalah kasus terbesar, terberat dalam sebuah rumah tangga. Kamu jangan bikin main-main seperti dalam sebuah stadion sepak bola yang ada di TV-TV itu.
0: Jadi, aku lah bagaimana?
2: Ya kamu labrak dong pelakornya, kamu jambak-jambak, kamu tendang, terus kamu sebarkan tuh di Facebook.
0: Hah? Yang malu bukan dia doang kalau gitu. Suamiku gimana? Hah? Anak-anak aku gimana? Nanti kalau dia dipecat, terus citraku terhadap suamiku jelek dong.
2: Resiko lah, biar kapok itu.
0: Tunggu, namanya Citra ya? Kok kamu tahu?
2: Kan kamu sebut.
0: Aku nggak nyebut.
2: Udah barusan.
0: Ih, kamu pintar ya.
2: Ya ampun, Mina. Kamu ini masih aja bisa bercanda.
0: Aku nggak bisa bercanda. Cuma, aku nggak bisa berekspresi mana itu gimana. Aku hanya tahu. Aku mandanglah dan mikir.
2: Dan kebanyakan mikir tahu. Nanti diantui makhluk laut baru tau rasa kamu.
0: Ih, kok kamu yang marah sih?
2: Iyalah, kamu yang nggak marah jadinya aku yang marah. Aduh, Mina, kamu sadar dong.
0: Udah, pulang yuk. Udah dipanggil tuh sama gangster kita. Ayo, Tin. Udah, jangan dibuka tuh mulutnya.
2: Mina, ini kasus besar loh.
0: Iya, nanti dibahas lagi. Tapi jangan bilang-bilang yang lain ya.
2: Malu.

0: kelihatannya asik bener, Bang. Kayak nggak ada aku aja di sini.
1: Ada apa sih? Mending buatkan aku teh deh.
0: Gula habis, Bang.
1: Lah, kok cepat?
0: Bukan hanya gula, beras juga habis.
1: Kemarin baru saja kita beli. Lah, kok habis lagi?
0: Itu tandanya kalau abang itu jarang makan di rumah. Seringnya di luar. Jadi abang tuh hanya ingat nasi satu piring aja. Selebihnya, abang sering makan di luar. Bersama teman-teman kantor abang tuh.
1: Bicara apa sih kamu? Ada-ada saja.
0: Iyalah, bilang Bang kalau aku bicara ngawur. Kalau abang bosan sama aku di rumah ini, udah, antar aja aku pulang.
1: Pulang? Pulang kemana?
0: Ya ke rumah orang tuaku lah.
1: Sayang, orang tua kamu udah lama pergi ke surga.
0: Ya kemana aja lah, ke rumah paman kek, atau apalah itu.
1: Sudah, malu sama anak. Tuh, kita diliatin. Orang tuanya malah asik berantem meributkan makanan.
0: Ih, siapa sih yang meributkan makanan?
1: Iya. Ayo kita belanja.
0: Nggak mau, aku ngantuk. Mau tidur.
1: Ya, katanya tadi gula habis, beras habis. Gimana sih?
0: Mau tidur. Mina! Min, buka pintu. Mina! Eh, kamu, Tin. Aku masuk nih. Ya masuklah. Ada apa kamu kemari? Arisanku kan udah aku bayar.
2: Iya aman lah itu. Ada gosip.
0: Gosip apa lagi?
2: Artis?
0: Bukan.
2: Terus? Ini gosip panas yang akan membuat kepalamu pusing dan jantung berdetak kencang, darahmu naik turun gak karuan.
0: Iya apa sih? Aku yang menang arisan gitu?
2: Bukan, suamimu loh, jalan sama selingkuhannya.
0: Apa?
2: Iya.
0: Terus mereka ngapain aja?
2: Aku lihat mereka masuk ke sebuah toko, tapi kurang jelas itu toko atau penginapan.
0: Ih, kok kamu gak tahu sih?
2: Ayo kita kesana, rebut suami kamu.
0: Aku gugup.
2: Lah kok kamu gugup? Ini bukan waktunya gugup.
0: Aku gugup dan takut kalau pelakornya lebih galak dari aku.
2: Kan ada aku yang bantuin kamu.
0: Oh, aku takut. Begini aja deh, nanti aku akan tanyain langsung sama suamiku. Apa benar ya yang kamu lihat itu barusan?
2: Oke, tapi jangan bilang aku yang kasih tahu kamu.
0: Iya, aman.
2: Ya udah, aku pulang dulu. Oh iya, lain kali kalau ada tamu sungguhin minuman ke, aku haus tahu.
0: Kan kamu enggak minta.
2: Ih, kamu ini udah aku pulang.
1: Nah, nih. Kamu pilih yang mana?
3: Apanya, Pak?
1: Iya, kalau saya bilang kamu maunya yang mana?
3: Oh, sebentar. Kalau aku diberi kesempatan, aku pilih yang ini. Ini. Yang ini, Pak. Berlian.
1: Oh iya. Sini, kita coba.
3: Iya. Wah, cantik sekali, Pak. Aku suka yang ini.
1: Jadi, ampun. Kamu mau kalung berlian ini?
3: Iya dong, Pak. Ini bagus banget. Aduh, gak jangka deh, Pak, kalau aku bisa melihat kalung seindah ini.
1: Kalau kamu suka, pasti istriku sangat suka.
3: Oh iya, jadi ini untuk istri Bapak?
1: Iya, Citra.
3: Oh.
1: Istriku ulang tahun nanti malam, tapi aku berhasil membuat dia marah-marah.
3: Oh.
1: Ya, bisa dibilang dia kena prank lah gitu, dari suaminya sendiri. Gitu ceritanya.
3: Terus mengapa Bapak ajak saya, Pak?
1: Karena saya merasa apa yang disukai wanita itu sama. Sedangkan saya kan tidak tahu kesukaan wanita itu seperti apa gitu. Makanya saya ajak kamu. Kalau saya ajak istri, kan bukan surprise lagi namanya.
3: Oh gitu ya, Pak. Baiklah, Pak. Kalung berlian ini, Pak, semua wanita suka. Bahkan wanita yang di PHP-in pun akan tetap memilih ini. Meskipun bukan untuknya, Pak.
1: Maksudnya?
3: Enggak apa-apa.
1: Oh.
3: Enggak apa-apa, Pak. Bagus, Pak. Ini yang ini aja, Pak.
1: Oh, oke.

drama dari kami RRI Gunung Sitoli. Sekali lagi, drama ini judulnya Batas Kesabaranku. Seru gak sih ceritanya? Pasti seru dong. Semoga kita semua bisa mengambil kesimpulan dari kisah barusan ya. Selamat tahun baru 2021. Bahagia itu penting. Yuk bahagia. Sampai jumpa. Ya Ahobu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Saya Sri Ulfa akan menemani Anda di edisi hari Kamis 8 Oktober 2026. Dan di pukul 11 nanti kami akan hadirkan Sapa UMKM bersama founder Klinik Ta Dr. Gigi Andi Tendri Umu, Dwi Rista Andani Aldi, SKG MKES. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, nanti kami akan buka juga line interaktif dan ada satu voucher scaling gratis dari Klinik Ta untuk penelpon yang beruntung.

0: Pendengar RRI Bone di manapun Anda berada, kita bersama saat ini di Bone siang ini dalam program Sapa UMKM di edisi Kamis 8 Oktober 2026. Mengelola klinik bukanlah sebuah tugas yang mudah, mulai dari menangani janji temu pasien hingga menjaga catatan yang akurat, memastikan kepatuhan dan merampingkan keuangan. Administrator klinik dan juga penyedia layanan kesehatan itu menghadapi berbagai tantangan di setiap harinya. Nah, tanpa teknologi yang tepat, kesulitan operasional ini tentu akan berpengaruh pada mempengaruhi perawatan pasien, pendapatan, dan juga efisiensi secara keseluruhan. Dan untuk itu, kita akan membahas seperti apa sebenarnya perjalanan dari sebuah klinik untuk berdiri, merintisnya seperti apa, kemudian bagaimana cara untuk bertahan di tengah persaingan. Kita akan berbincang bersama founder klinik TA, Dr. Gigi, bersama Dr. Gigi Andi Tendri Umu Dwi Rista Andani Aldi SKG MKes. Assalamualaikum Bu Dokter.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya panggilnya siapa nih? Dokter Umu aja ya?
1: Sebenarnya lebih ke Dr. Tendri, Kak.
0: Oh, Dr. Tendri.
1: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya nih, Dok?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Dan pendengar, tema untuk kebersamaan kita di UMKM hari ini adalah merintis usaha dan merawat kepercayaan. Dan Dr. Umu juga atau Dr. Tendri juga nanti akan berbagi ya satu voucher scaling gratis dari Klinik TA untuk penelpon atau pendengar yang beruntung, Dok ya.
1: Iya, betul, Kak.
0: Baik. Dan nanti di segmen kedua kami akan buka sesi interaktif di 0851-9151-8901. Nah, ini pertama kali, Dok, Sapa UMKM menghadirkan seorang founder klinik. Kita pengen tanya-tanya nih, sebenarnya ini awalnya kenapa dokter akhirnya memilih untuk mendirikan dan mengelola klinik sendiri, padahal awalnya kan hanya berfokus pada profesinya sebagai dokter gigi aja, Dok. Itu ceritanya gimana?
1: Sebenarnya kita ini berawal dari peluang yang kita pikir secara matang, okay, baru kita kemas dengan baik.
0: Oke.
1: Awalnya ini, Kak, kan saya berpraktek di salah satu klinik yang kerjasama dengan BUMN. Tiba-tiba ada peluang, ada telepon yang masuk ke saya.
0: Ya.
1: Dok, saya mau kerjasama dengan dokter. Kalau misalnya dokter punya klinik sendiri.
0: Oke.
1: Nah, menurut saya ini adalah peluang sekaligus tantangan buat saya. Aduh, kenapa saya ditantang ini?
0: Oke.
1: Setelah itu saya iakan. Sambil saya bangun klinik kecil-kecilan terlebih dahulu, Kak. Jadi awalnya itu saya melipir di kantor notaris mama saya.
0: Oke.
1: Nah, jadi saya bikin klinik kecil yang di situ awalnya adalah kamar tidur istirahat mama saya kalau di kantor. Saya jadikan ruangan tindakan.
0: Oke.
1: Sambil saya bilang, oke, saya akan buka klinik. Kenapa saya ditantang? Selain daripada itu, karena kepercayaan pasien-pasien alhamdulillah sudah banyak, sehingga kita juga berpikir lagi bagaimana kalau kita buka lebih besar lagi lapangan pekerjaan untuk teman-teman dokter yang ada di Bone.
0: Oke.
1: Karena kayaknya kalau misalnya saya yang harus tangani semuanya sendiri, sepertinya saya
0: agak keteteran gitu ya.
1: Wah, ada peluang ini. Jadi menurut saya peluang juga tidak akan datang dua kali. Kalau toh dua kali itu yang namanya dalek tongeng.
0: Okay. Baik, jadi memang ada peluang yang datang. Iya. Dan itu tidak disia-siakan ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Ada peluang ya udah, ambil aja, gas aja gitu ya.
1: Harus dipikir juga, Kak.
0: Oh,
1: maksudnya
0: gitu ya.
1: Dipikir secara matang dulu.
0: Baik.
1: Terus kita kemas dengan baik. Gitu saya menurutku.
0: Baik, baik. Lalu saat pertama kali merintis klinik ini, apa tantangan terbesar yang Dr. Tendri hadapi?
1: Yang pertama itu adalah Sebenarnya saya rintis klinik ini bersama dengan suami saya, Kak. Hmm. Nah, suami saya adalah seorang dokter umum, okay. Saya dokter giginya. Saya dan suami ini merupakan orang pertama kali di dalam keluarga yang punya profesi tenaga medis.
0: Oh, okay.
1: Ya, kami okay. adalah orang pertama sebagai dokter di keluarga kami. Jadi kami untuk membangun klinik, mengelola klinik, dan juga memanage klinik itu sendiri, kita meraba-raba.
0: Okay.
1: Betul-betul kita lakukan step by step, karena kami tidak punya pengalaman apapun. Kita jalan step by step aja yuk, nah, kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di saat klinik ini sudah jalan, ternyata saya ada kendala juga di keterbatasan waktu dan tenaga.
0: Oke. Okay.
1: Karena seiring bertahannya waktu, seiring berjalannya waktu ini, ternyata profesi saya ini berubah-ubah, Kak. Yang awalnya single, akhirnya jadi istrinya suami.
0: Oke. Okay.
1: Tidak lama hamil, baru saya juga punya anak.
0: Oke, jadi awalnya merintis klinik ini masih status single gitu ya?
1: Iya, masih status PDKT syar'i.
0: Oh, PDKT syar'i. Baik,
1: sama suami.
0: Baik.
1: Iya, kami masih status pacaran waktu itu. Saya dikasih tantangan sama ini asuransi, saya ambil padahal saya masih pacaran.
0: Oke, gitu. Oke. Jadi memang dari awal begitu bersama dengan suami memantapkan diri untuk ayo nih kita harus bikin klinik karena kita sudah dapat
1: peluang
0: nih, ada penawaran, kenapa enggak begitu ya. Itu hal pertama yang dilakukan pada saat itu apa?
1: Pada saat ada peluangnya?
0: Iya.
1: Langsung saya gas, Kak. Jadi langsung saya tanya mama, "Ma, ada seperti ini. Boleh pakai ruangan yang sempit ini dulu?" Saya ubah itu ruangan jadi secantik mungkin dulu, sambil saya cari tempat yang agak besar. Nah, ini klinik yang sekarang, Kak.
0: Okay.
1: Klinik Tak.
0: Okay.
1: Jadi saya ada 3 kali pindah tempat sampai akhirnya saya ada di klinik Tak.
0: Oke. Okay. Gitu. Kenapa namanya klinik Tak? Ada filosofi apa di balik penamaan itu?
1: Kalau menurut sebagian orang mungkin klinik Tak ini adalah hal yang sederhana. Tapi menurut kami ini adalah hal singkat tapi mewah di hati kami, Kak. Okay. Hangat. Kami mau orang-orang yang datang ke klinik Tak ini dia merasa dispesialkan, karena dia merasa, "Wah, saya datang ke klinik Kuji ini."
0: Yeah.
1: Kayak gitu. Dia dilayani dengan admin, dia dilayani dengan dokter, dengan pelayanan apapun yang ada di klinik. Kami mau merasa pasien ini, "Wah, saya berbicara dengan dokter pribadi saya nih."
0: Yeah.
1: Kayak gitu.
0: Yeah. Yeah.
1: Okay. Karena ini klinik saya.
0: Okay.
1: Nah, makanya sampai interiornya pun kami buat feels like home.
0: Okay.
1: Ya, kayak gitu.
0: Okay.
1: Kan.
0: Jadi itu ya filosofi yang diusung begitu, kenapa akhirnya menjadi di branding dengan nama klinik Tak, biar lebih dekat begitu dengan pasien. Jadi serasa di rumah sendiri, dilayani dengan baik.
1: Dokter pribadinya.
0: Dokter pribadi. Oke. Nah, lalu untuk perjalanan sendiri, Dok, dari klinik ini, mulai dari aspek permodalan ataupun kalau kan melihat latar belakang dari keluarga dokter, ini kan ibunya notaris. Artinya untuk aspek finansial ini dokter sangat ditopang begitu untuk permodalan, atau mungkin ada kisah lain di balik itu?
1: Menurut saya hanya dibelikan satu dental unit bekas, bekas, Kak, di klinik sebelumnya.
0: Oke.
1: Ada klinik yang ternyata dental unitnya mau dibeli. Hanya itu saja, Kak. Tidak ada tambahan modal yang lain. Nah, dari dental unit ini saya pakai ilmu-ilmuku, saya kasih fasilitas orang bagaimana caranya melayani dengan baik, bagaimana caranya buat pasien ini nyaman, sehingga dia datang di klinik. Hanya itu dental unit bekas saya pakai untuk melahirkan. Alhamdulillah, 5 sekarang dental unitku, Kak.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Jadi kalau dari aspek permodalan itu awalnya dari tabungan sendiri.
1: Setelah itu, setelah ada dental unit bekas ini, saya kumpul sedikit demi sedikit uangku, Kak. Setelah itu saya buka itu yang di kantornya mamaku. Setelah pas mau buka di klinik Tak, saya kan ambil interior. Tapi kalau misalnya nih ya, misalnya 100 juta biaya interiornya, saya kumpul, Kak. Misalnya, "Halo Pak, saya ada uang 10 juta, kira-kira apa lagi yang bisa jadi?" Jadi itu klinik Tak kayak dicicil-cicil kok dong, Kak.
0: Oke. Jadi bertahap gitu ya.
1: Bertahap, betul.
0: Jadi ibaratnya kayak rumah tumbuh gitu ya.
1: Betul.
0: Ada rezeki ditambahin lagi. Ya. Oke, jadi enggak sekaligus ya.
1: Enggak, Kak, enggak.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalnya makanya saya kumpul lagi uang toh, misalnya saya ada uang lagi. Halo Pak, saya ada uang 15 juta.
0: Ya.
1: Oh, bisa jadi lagi, Dok. Bednya, ranjangnya nih sama mejanya. Oke. Saya ada uang lagi nih. Oke, boleh jadi tangganya lagi, Dok. Oke, oke. Aduh, jadi kalau kita ulang dari masa ke masa kayaknya saya mau nangis deh, Kak.
0: Jadi memang perjalanannya panjang begitu ya.
1: Iya.
0: Dan dari yang awalnya kita berpikir dokter dari latar belakang keluarga ya, dengan status finansial yang sudah baik, mapan, ternyata dokter juga tidak serta-merta memanfaatkan fasilitas yang dimiliki keluarga begitu ya. Dokter juga mengusahakan itu sendiri.
1: Betul.
0: Dari tabungan sendiri.
1: Betul, Kak.
0: Wow.
1: Jadi kita ini kita rintis pelan-pelan. Ternyata yang saya rasa jadi perintis juga bagus, Kak, menurutku. Karena kita bisa rasakan semua momen yang ada.
0: Menikmati setiap tahap, tahap.
1: Menurut saya seperti itu.
0: Sehingga
1: maksudnya kita tahu, oh kalau di posisi seperti ini kita harus seperti ini. Jadinya kita lebih wise lagi sekarang. Wise menggunakan semuanya. Wise mengambil keputusan. Kita bijaksana dalam mengelola keuangan. Menurut saya seperti itu.
0: Baik. Baik. Ini menarik ya perjalanannya. lalu di balik perjalanan dan juga perjuangan yang Dr. Tenri lalui dari awal berdirinya, dari awal merintis gitu ya, sampai saat ini klinik tak dikenal, siapa sebenarnya figur yang memiliki kontribusi paling besar dalam membantu, menginisiasi, membangun, serta menjadikan klinik tak ini akhirnya bisa dikenal seperti sekarang?
1: Yang paling berjasa sebenarnya adalah suami saya, Kak. Jadi mungkin orang bisa lihat saya adalah pekerjanya, tapi orang di belakang latarnya ini adalah suami saya. Dia adalah support system terbaik saya. Jadi kalau misalnya,
0: Masya Allah.
1: Ya, jadi kalau misalnya ada kejadian di klinik nih, Kak, kita kan ini perempuan, pasti kita terbawa
0: perasaan.
1: Suasana, perasaan. Walaupun kita dimaki-maki sama pasien, pasti kita di depan pasien, oh iya ibu, kita biasa-biasa saja ya. Tapi pas pulang ke rumah,
0: meluapkan semua emosi yang ada gitu ya.
1: Nah, ketemu sama suami, dia langsung kasih solusi, dia tenangkan. Abis itu kita pasti, ah siap lagi nih menghadapi pasien, ayo gas lagi. Gitu, menurut saya suami.
0: Baik, baik. Jadi menjadi seorang dokter juga ternyata butuh mental yang kuat begitu,
1: Dok. Oh, betul, Dok, Kak, betul. Karena setiap hari kita ketemu orang-orang berbeda, karakter berbeda. Ada yang punya, mungkin dia punya, oh, saya punya power nih, saya mau marah-marah kayak gitu kan. Kita sebagai penyedia jasa pasti harus selalu oke, Pak. Iya, kami terima dengan baik. Kami
0: itu, dan itu salah satu SOP emosinya dari bentuk pelayanan yang ada di klinik tak.
1: Betul, Kak, betul. Aduh. Luar biasa.
0: Baik. Lalu layanan-layanan seperti apa saja yang ada di klinik tak ini? Terus dokternya dari mana saja? Beroperasinya di mana dan jam operasionalnya jam berapa aja, Dok?
1: Oke, jadi di klinik TA ini sekarang kami ada 9 dokter gigi. Alhamdulillahnya, jadi kami harap, kenapa Dok banyak sekali dokter
0: gigi?
1: Iya, kami mau setiap pasien yang datang, powerful dari dokternya ini sama. Jadi dokter ini kita enggak biarkan capek. Jadi pada saat misalnya, kita nih kita setiap dokter itu bisa berpraktek 4-5 jam saja. Karena kalau lewat dari itu dia capek. Jangan sampai dia mengeluarkan emosinya ke pasien, enggak boleh.
0: Betul.
1: Iya, kita harus powerfulnya sama setiap pasien. Walaupun dia pasien di jam segini, dokternya harus tetap ceria dari awal sampai akhir. Makanya kita atur shift dokter sebaik mungkin. Selain daripada dokter gigi, di situ juga ada dokter umum, Kak. Ada home care. Nah, kita sediakan untuk teman-teman yang biasanya punya keterbatasan waktu ke klinik atau ke rumah sakit, kami yang datangi. Ada fisioterapis. Fisioterapisnya juga bisa home care. Kan biasa orang tua, Kak, atau beberapa penyakit tertentu
0: nggak
1: bisa jalan, Kak, atau apa, kami yang datangi. Artinya siap maki saja, kami ada untuk selalu melayani.
0: Baik. Nah, kalau untuk home care ini, apa syarat dan ketentuan yang mungkin perlu diketahui oleh pendengar nih? Apa mungkin hanya di perkotaan saja home care-nya? atau mungkin ada jarak sekian kilometer, terus berapa budget yang harus dikeluarkan per sekali kunjungan?
1: Okay, biasanya home care ini kami hanya mengambil yang bagian kota saja, Kak, yang dapat kami jangkau. Karena kebetulan kami juga masih keterbatasan perawat. Yang kedua, setiap pasien yang mau di home care, kami biasanya meminta videonya sekitar 15 detik. Coba pasiennya divideokan dulu. Itu apakah untuk? Benar ini bisa di home care? Home care itu sebenarnya bukan keadaan darurat, Kak. Kalau kapan dia darurat, sudah terposo-poso atau apa, kita akan instruksikan bahwa segera ke IGD, IGD rumah sakit. Kita juga di sini di klinik, kita enggak egois begitu, Kak. Maksudnya kalau kami enggak bisa tangani, kami serahkan ke tempat yang lebih profesional. Bukan cuma home care, untuk perawatan gigi pun, fisioterapis ataupun yang lainnya. Gitu.
0: Baik.
1: Untuk budgetnya sebenarnya dia hanya tambah 50.000 dari harga yang ada di klinik. Jadi kalau misalnya infus vitamin di klinik itu contohnya ya 175, maka biasanya 225. Soalnya itu ada tambahan juga, Kak, untuk perawat kami.
0: Yang keluar yang gitu keluar. Memberikan home care gitu ya. Nah, lalu untuk langkah awal, ini kan seringkali menakutkan atau mungkin jadi was-was gitu ya, karena kan penuh resiko. Apalagi dokter Umu tadi bercerita kalau dokter Umu ini, dokter Tendri ini satu-satunya yang terjun ke dunia kesehatan di antara keluarga gitu ya. Otomatis pengalaman dan juga tempat sharing tuh menjadi terbatas. Nah, lalu bagaimana dokter mengelola ketakutan atau resiko di awal merintis klinik ini?
1: Seperti tadi yang saya bilang di awal, Kak, pertama kita harus punya support system terbaik. Misalnya suami, ada keluarga, dan juga kita harus punya komunitas-komunitas. Tapi di antara tiga itu, yang paling penting adalah pasangan kita sendiri. Jadi kita sama pasangan itu, kita harus punya frekuensi yang sama. Jangan sampai misalnya nih ya, untuk teman-teman yang lagi merintis UMKM di luar, dia lagi ada masalah, terus dia berkeluh kesah, tiba-tiba suaminya bilang, apa sih? Itu kan bisa merusak apa yang sudah dibangun, Kak. Jadi sebaiknya punya pasangan yang bisa membantu
0: full support
1: kita.
0: Gitu.
1: Selain daripada itu juga ada keluarga ataupun komunitas-komunitas yang positive vibes.
0: Dan alhamdulillah kita. Perjalanannya dari 2000 berapa tadi?
1: Saya 2022.
0: 2022 sampai 2026 ini Dr. Tenri punya itu super system yang tidak hanya datang dari keluarga, suami, tapi juga circle yang memberikan dukungan besar gitu ya.
1: Betul, Kak. Jadi kita ada komunitas yang dibuka di Bone, kita berusaha gabung. Cocok enggak ya? Oh ya, kita ternyata cocok. Kita belajar lagi dari komunitas itu.
0: Baik. Nah, sebagai dokter, sekarang juga terjun langsung juga ke dunia usaha.
1: Betul.
0: Gimana caranya tuh membagi waktu? Sedangkan dokter aja tuh bagi waktunya aja dengan kedinasan dengan keluarga itu masih keteteran. Ini dokter Tenri juga harus membaginya lagi, mengurusi klinik. Cara membaginya gimana? Mensiasatinya?
1: Yang pertama itu kita enggak bisa 100% di semuanya ya, Kak. Ya. Jadi pertama kalau pagi sampai siang itu saya jam kantor, saya 100% hadir di situ. Kayak gitu. Kalau siang saya harus berada di klinik, saya lagi hadir 100% di situ. Saya lupakan lagi yang lain. Nah, kalau misalnya malam waktu untuk anak saya ini enggak boleh lagi diganggu karena saya harus 100% hadir di sini. Jadi saya tanya ke teman-teman klinik, teman-teman kantor, kalau waktu ini saya waktu untuk anak saya enggak boleh diganggu ya. Gitu. Dok, ada seperti ini. Kita selesaikan besok di jam segitu aja dulu. Kalau klinik, saya ambil, mungkin ada beberapa fase yang kita harus langsung ambil keputusan pada saat itu. Makanya kita bentuk namanya tim. Ada bayangan di klinik, ada namanya manajer, Kak. Kita belajar demi belajar, ternyata kita harus punya bayangan di usaha kita yang bisa mengambil keputusan pada saat itu juga. Kalau ada komplain atau apapun, Nah, makanya saya ambil itu yang namanya manager. Akhirnya kita bentuk manager.
0: Oke. Jadi sejauh ini masih aman-aman saja begitu ya untuk membagi waktunya keluarga, kerjaan, kemudian usaha, ya. Bahkan me time-nya pun gimana dok? Aman nggak? Penting kan?
1: Betul.
0: Dengan beban dengan apa ya rutinitas yang begitu padat, itu me time sangat penting. Dokter ya. Gimana sejauh ini?
1: Jadi saya ambil libur kak. Misalnya nih hari Minggu. Hari Minggu ini adalah waktu me time ku. Jangan diganggu sama keluarga. Mungkin misalnya hari Senin sampai Sabtu saya tugas, atau klinik saya bagi lagi kak. Klinik ini saya cuma masuknya 3 hari. Nah, 3 hari itu untuk pengembangan klinik. Nah, misalnya seperti hadir di sini kan, ini termasuk salah satu berbagi bagaimana caranya pengembangan UMKM kan. Kalau di libur-libur yang lain, anak-anak saya kan biasa saya tinggalkan kak, berpraktek. Tapi ketika saya ambil cuti, saya tidak mau diganggu lagi sama kerjaan, karena saya mau me time, saya mau keluarkan semua waktu saya untuk anak saya yang biasa saya tinggal kan. Saya mau me time, saya mau pergi ke salon, jangan diganggu dulu. lagi burn out. Karena tidak mau diganggu kak.
0: Okay.
1: Ya, supaya saya bisa kembali hadir lagi 100%.
0: Baik. Tapi kalau ada kalanya kan kita sebenarnya jadwalnya libur nih, tapi tiba-tiba ada callingan kerjaan, ini harus kejar deadline nih. Itu gimana akhirnya?
1: Jadi misalnya kita berbicara di klinik ya kak, kita bentuk tim. Kan misalnya kalau dokter itu kita tidak bisa hindari, biasa ada pasien yang membutuhkan. Misalnya ada pencabutan komplikasi, kan entah ada gigi yang tertanam di dalam sehingga dia tidak bisa, dokternya kesulitan, mau tidak mau saya tetap hadir. SOP ke teman-teman klinik, kalau pasien merasa membutuhkan saya harus terjun. Tapi kalau misalnya itu keputusan bisa diambil dari manajer, boleh ke manajer saja. Tapi kalau tindakan, enggak apa-apa. Mau diapa? Saya harus terjun langsung. Karena menurut saya kak, memilih hidup sebagai dokter itu, kita sudah memilih hidup ke masyarakat. Kita sudah harus memilih hidup membantu. Mau enggak mau, kita enggak boleh egois. Menurut saya seperti itu.
0: Masya Allah. Dan dalam bisnis kesehatan nih dok, kepercayaan atau trust itu kan penting sekali, apalagi untuk pengembangan klinik dokter juga ya. Menurut dokter, apa sebenarnya fondasi paling utama untuk membangun kepercayaan pasien sejak hari pertama ia memutuskan untuk yuk kita periksa yuk di klinik tak? Itu gimana?
1: Jadi yang pertama itu saya pelajari dulu kak. Pasien ini kebutuhannya apa sih? Dia sukanya dikasih bagaimana sih? Karena kita adalah penyedia jasa, otomatis kita harus selalu memberikan apa sih pasien maunya pasien
0: yang
1: ini?
0: Yang gitu. Dibutuhkan pasien.
1: Setelah saya pelajari, ternyata pasien ini butuh didengarkan. Biarkan dia cerita panjang kali lebar, kita dengar saja. Oh iya masa, karena bisa jadi dia ke klinik itu bukan hanya faktor giginya yang sakit apa, tapi bisa jadi karena dia stres apa. Dengan ke klinik dia bisa meluapkan.
0: Butuh teman cerita juga gitu ya.
1: Jadi banyak itu pasienku kak. Dia suka curhat ke saya. Oh iya masa, seperti apa kayak gitu. Saya dengarkan mereka. Setelah itu yang saya pelajari juga, ternyata pasien tidak suka dijudge. Banyak pasien yang malu ke dokter gigi ataupun ke layanan fisioterapis kah ataupun ke yang lain, karena mereka malu dijudge. Gigi saya kuning, gigi saya rusak, apa semuanya toh kak. Ternyata mereka gak suka dijudge. Jadi kita biarkan dia bercerita. Setelah itu kita bangun chemistry. Kalau sudah ada chemistry, menurut saya apapun yang saya lakukan ke pasien ini, dia akan percaya.
0: Gitu, jadi kuncinya ada chemistry gitu ya.
1: Betul.
0: Baik. Jadi dokter tidak hanya sekedar melayani pasien, tapi juga menjadi tempat curhat pasien juga, menyediakan telinga untuk mendengar keluh kesah mereka. Tidak hanya dari aspek kesehatan, tapi juga pribadi gitu.
1: Iya betul. Jadi banyak teman curhatku itu
0: gitu,
1: kak. Jadi biasa kalau saya mau masuk ke klinik, sama kak. Kalau misalnya saya mau bertemu anak, saya harus perbaiki perasaanku dulu. Entah minum kopi dulu kak, atau apa, biar
0: good mood dulu.
1: Iya, oh, saya siap nih menghadapi pasien. Okay. Jangan sampai ini saya melempar amarah ke pasien. Itu kan enggak nyaman.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, semoga nanti ada pasien-pasien kok yang mendengarkan di sana.
0: Baik. Baik, kita akan jeda dulu, Dok.
1: Boleh.
0: Dan di segmen selanjutnya, siap-siap untuk Anda pendengar, ada satu voucher scaling gratis dari Klinik Tak untuk Anda. Jadi untuk penelpon yang beruntung nanti akan dapat vouchernya ya. Jadi tetap mendengarkan kami di 91 FM RRI Bone.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
4: Amat sih. Banget.
3: Iya nih, ada urusan. Ayo.
4: Yoi, hati-hati, bro. Yoi,
5: hati-hati ya.
4: Hati-hati, bro.
6: Baterainya sekalian, Pak.
7: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
6: Iya, Pak.
7: Hari ini dia ulang tahun.
6: Oh.
7: Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
6: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
7: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
8: Don't move. Stop the gun.
7: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh. Mataku. Aduh. Perih.
9: Merokok sambil berkendara. Nikmat untukmu, musibah bagiku.
10: Dari kawasan Stadion Lapa Tau, Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.

0: 91 FM RRI Bone. Kita kembali bersama di Sapa UMKM bersama Dr. Gigi Andi Tenri dengan tema Merintis Usaha Merawat Kepercayaan. Dan pendengar, kami tunggu telepon Anda baik melalui telepon GSM ataupun melalui telepon WhatsApp di 0851 9151 8901. Ada satu voucher scaling gratis dari Klinik Tak untuk Anda. Jadi nanti akan dipilih siapa nih penelpon yang beruntung gitu, Dok, ya.
1: Ya, betul.
0: Baik, Dok, kita langsung sapa dulu. Sudah ada pendengar? Halo, sapa UMKM. Halo. Halo. Sapa UMKM, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Afni di Cina, Kak.
0: Afni di Cina. Oke, okay. Yeah. Afni, mau tanya apa ke Dr. Tenri?
2: Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Melihat tema yang diangkat hari ini, yaitu merintis usaha dan merawat kepercayaan. Dan pertanyaan saya, menurut dokter, bagaimana seseorang mulai membangun usaha dari nol, mana yang sebenarnya harus lebih dahulu dibangun, Dok? Apakah produk, branding, atau kepercayaan? Dan bagaimana pengalaman dokter itu sendiri di Klinik Tak membuktikan bahwa kepercayaan dapat menjadi fondasi bagi keberlanjutan sebuah usaha, Dok?
0: Oke, baik. Terima kasih, Afni.
2: Iya, Kak, sama-sama.
0: Baik, ada dua poin pertanyaan nih, Dok, dari Afni. Langsung dijawab saja ya, Dok?
1: Boleh.
0: Oke, pertanyaan pertama, bagaimana memulai usaha dan yang mana sebenarnya yang perlu kita prioritaskan terlebih dahulu, apakah produk, branding, atau kepercayaan? Dan yang kedua, bagaimana menjaga kepercayaan dari pasien begitu ya? Silakan, Dok.
1: Boleh, jadi yang pertama itu produk, Kak. Maksudku, sebelum kita terkenal, sebelum kita branding ini apa-apa, ya, di dalam ini harus bagus dulu. Kita perbaiki kualitas pelayanan tak, atau kita perbaiki produk tak, apa yang sedang kita bangun, supaya pada saat ada pasien yang masuk, pada saat ada pembeli yang masuk, wah enak nih, sehingga dia akan berulang. Karena kalau misalnya awalnya saja fondasi produknya ini tidak bagus, Kak, ya, pasien datang ataupun pembeli datang, tidak enak. Itu akan jadi mouth to mouth, mulut ke mulut yang akan bercerita.
0: Bener.
1: Walaupun kita digital marketingnya bagus, tapi mulut
0: ke
1: mulut
0: ini dari testimoni, ya?
1: Betul. Itu akan menjadi, jangan mau di sana, tidak bagus produknya.
0: Ya,
1: walaupun kita setengah mati branding apa, produknya harus bagus dulu, biar tidak tinggi. Maksudku tidak ini kan kak maksudku kayak gitu. Dan sebenarnya kalau kita punya kualitas, tinggal dikemas dengan baik, bagaimana caranya dia bisa laku. Gitu menurut saya, Kak.
0: Oke. Jadi bagaimana meyakinkan pasien atau customer Anda agar kepercayaan itu bisa terbangun?
1: Ya, yang seperti tadi yang saya katakan, bangun chemistry dulu. Setelah bangun chemistry, pasti dia sudah percaya dengan apapun yang kita lakukan. Karena setelah bangun chemistry, apa yang kita lakukan, dan jujur ke pelanggan tak. Kalau misalnya saya di bidang pelayanan, Kak, sebelum memberikan tindakan ke pasien, saya akan memberitahukan, nanti saya akan lakukan seperti ini, rasanya seperti ini ya. Setelah tindakan ini akan ada rasa seperti ini ya. Nah, kayak gitu. Nanti saya mau tambal ada kecut-kecut sedikit, misalnya kayak gitu kan. Oh, seperti yang dibilang dokter tadi, ini kecut. Sehingga kepercayaan timbul. Oh ya, nanti kalau sudah misalnya cabut gigi lagi ya, sudah cabut gigi nanti akan ada sakit ya, Kak. Nanti minum obat. Nah, seperti itu. Kita tidak boleh menjanjikan hasil terbaik sedangkan tidak sesuai begitu. Sehingga pasien kurang percaya.
0: Baik, baik. Oke, Dok, kita lanjut menyapa lagi. Sapa UMKM, assalamualaikum. Halo.

0: kemudian bisa merealisasikan ajakan kerjasama itu di tengah-tengah rasa khawatir, karena pasti Kak sebagai yang juga tadi Kakak katakan bahwa dokter ini adalah orang pertama di keluarga yang merupakan tenaga medis, pasti di sana itu banyak keraguannya. Kemudian bagaimana caranya Kakak bisa lawan rasa keraguan itu, karena jujur kami sebagai anak muda terkadang apa ya, banyak kesempatan yang menyapa tapi karena terlampau khawatir, banyak ketakutan, kami akhirnya malah memilih untuk tidak mengambil jalan yang sebenarnya kalau kita pilih mungkin saja ada sesuatu yang baik gitu yang menunggu.
1: Baik, itu saja Mila.
0: Itu saja kalau
1: baik. Baik, terima kasih. Ada Mila di Pongka.
2: Iya.
1: Kita lanjut menyapa lagi, Dok.
2: Iya.
1: Sapa UMKM.
3: Sapa UMKM, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Pak Upi ya. Silakan Pak Upi, tanya apa nih? Pertanyaannya singkat ya.
3: Assalamualaikum, Bu. Andri.
2: Ya. Waalaikumsalam, Pak.
3: Ya, begini ya, sebelumnya saya mengapresiasi ya, karena saya tidak ketika kisahnya Bu Tanri artinya merintis usaha, bukan artinya mengandalkan dana dari keluarga dari anu ya, bagaimana Bu Tanri bangun usaha ini.
1: Waktu kita terbatas, Pak Upi, mohon maaf. Ya, silahkan langsung pertanyaannya.
3: Pertanyaannya begini. Kadang-kadang kan dalam berkunjung di sebuah praktek biasanya kita mencari yang artinya yang di saat kita mengantri atau menunggu giliran untuk di ketemu dokter, misalnya ada rasa jenuh atau rasa canggung. Tapi di nanti di klinik ini apa pelayanannya untuk pasien dan pengantar pasien, di apa ada layanan atau layanan khusus untuk layanan khususnya untuk para pasien dan pengantar.
1: Oke. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dok, kita jawab dulu ya pertanyaannya dari Mila di Pongka. Bagaimana cara merealisasikan peluang di tengah keraguan yang dokter sendiri rasakan di awal? Itu gimana?
2: Pertama, kalau kita mau melakukan usaha, kita harus punya jiwa nekat.
1: Nekat, betul.
2: Karena semua bisnis yang sudah dikemas rapi, kalau kita tidak nekat untuk eksekusi, itu hanyalah sebuah rencana. Gitu. Terus satu kata untuk Mila.
1: Ya.
2: Kalau misalnya kita bereaksi, kita mulai meyakinkan diri untuk membangun ini usaha, ada dua kemungkinan. Entah kita terus bertumbuh, maju sejauh mungkin, ataupun jatuh. Tapi kalau kita tidak mengambil ini usaha, kita tidak putuskan untuk melakukan merintis ini usaha, jawabannya satu, tetap di tempat.
1: Stagnan aja, gitu ya.
2: Kalau mau maju, kalau kita mau jadi, kita selalu punya cita-cita. So ini harus jadi orang luar biasa. Otomatis hari-hari tak harus selalu kita lalui dengan hal-hal yang tidak biasa. Keluar dari zona nyaman tak.
1: Gitu.
2: Menurut saya seperti itu, Kak.
1: Baik. Pertanyaan Upi di Lapri, adakah fasilitas khusus untuk pasien atau keluarga pasien yang sedang menunggu antrian pelayanan gitu, Dok?
2: Oke. Jadi di klinik ini kita pakai sistem reservasi. Kita biasanya lebih mendahulukan pasien-pasien yang sudah reservasi di klinik, lewat WA mungkin, lewat Instagram, atau apapun lewat sosmed. Kenapa? Karena kami menghindari yang namanya crowded antrian. Gitu. Saya pribadi saya enggak suka menunggu, Kak. Makanya kita ambil sistem. Saya enggak nyaman, pasien pasti pun enggak nyaman.
1: Betul.
2: Kita siapkan, makanya itu di admin klinik, semua pasien itu kita arahkan satu jalur pintu masuk WA admin, supaya dilihatkan yang mana slot yang lagi kosong di jam berapa. Jadi pasien diinstruksikan datang jam segini ya. Kayak gitu. Nanti deal-dealan dulu di admin. Apa keluhannya, apa gimana, baru dia diinstruksikan datang. Jadi kemungkinan kalau dia datang dia bisa langsung, ataupun bisa jadi juga pada saat jam antriannya mungkin dia akan menunggu 15 atau 30 menit kemudian, karena ada molor pasien gitu, Kak. Karena pasien di dalam kan kita kasih fasilitas, kami ini kamu yang di depan kami akan 100% dengan pasien yang di dalam. Kok mau curhat cerita satu kali panjang lebar, kita biarkan dulu. Kita tidak mau pasien yang ada di dalam kita kejar-kejaran waktu untuk dikerja,
1: biasanya
2: karena
1: kan
2: bilang
1: gitu.
2: Iya, kita tidak mau seperti itu.

0: karena ada pasien di depan yang menunggu, tidak? Yeah. Begitupun pasien yang pada saat gilirannya masuk, mungkin dia tadi menunggu 30 menit. Nah, pada saat giliranmu, keluarkan semua apa yang mau cerita. Karena ini sudah giliranmu, gitu. Okay. Jadi kami pakai fasilitas reservasi.
1: Baik. Gitu. Emang feels like home kayak gitu.
0: Betul,
1: ya?
0: Betul, Kak.
1: Baik. Ada pertanyaan juga di YouTube, Dok. Mm-hmm. Ini dari akun @eliswatampone Y6I6L. Ibu dokter mau tanya, kalau cabut gigi bisa Ki Gare cepat berkeriput?
0: Apa benar seperti itu? Mungkin maksudnya bahasa Bugisnya makepo kali ya. Mungkin ya maksudnya makepo. Bisa jadi ada perubahan struktur dari muka, tak Kak? Memang ada. Karena setiap gigi yang sudah dicabut itu dia akan berpengaruh ke gigi yang lain. Entah gigi kanan kirinya akan miring ke tempat itu, dan gigi bawahnya kan, kalau gigi itu dia baku tumpuk begini toh, baku tahan.
1: Betul.
0: Giliran gigi bawahnya tidak ada, gigi atas akan turun, sehingga perubahan,
1: jadi struktur giginya
0: wajah
1: akan menyesuaikan.
0: Betul.
1: Begitu dengan struktur wajah.
0: Betul.
1: Okay.
0: Jadi kalau sudah, kalau mungkin teman-teman yang sudah
1: cabut gigi,
0: iya, sudah terlanjur giginya rusak, giginya sudah harus dicabut, ya harus pasangkan gigi palsu. Gitu, Kak. Okay. Dulu mungkin kalau gigi palsu terdengarnya hanya untuk orang lansia.
1: Tidak.
0: Sekarang banyak gigi palsu yang sudah dimodifikasi, lebih remaja able. Intinya dia harus tetap terstruktur.
1: Baik.
0: Gitu, Kak.
1: Tapi budgetnya gimana, Dok?
0: Budgetnya ya agak lumayan lah ya. Betul. Makanya harus pakai. Kalau teman-teman selalu merasa, apa di? Bagaimana caranya ini supaya gigi tetap bertahan? Satu di pondasinya, Kak.
1: Apa tuh?
0: Sikat gigi yang bagus. Banyak orang selalu menganggap enteng ini sikat gigi.
1: Cara memilih sikat gigi yang bagus tuh gimana, Dok?
0: Pertama kita kasih sejajar dengan mata tak. Kalau ada kita lihat ujung bulunya halus, itu sudah bagus. Gitu. Jangan kita pakai sikat gigi, hey, ini model sikat gigiku yang tak 5.000. Padahal dari awal 5.000 ini bisa kasih membayar Ki 2 juta sampai 5 juta di klinik. Hanya
1: biasanya
0: karena
1: kan
0: sikat,
1: kita pakai sikat gigi asal-asalan.
0: Iya.
1: Tapi sikat giginya tuh tidak hanya nyikat gigi aja, sampai gusi-gusinya juga kena sekalian, kayak gitu.
0: Betul.
1: Karena ukuran, memang ukuran sikatnya yang memang agak besar. Lebih besar, Dok.
0: Makanya pondasi dari awal pemilihan sikat gigi yang tepat.
1: Okay.
0: Ujungnya pun harus runcing biar masuk sampai ke belakang.
1: Setelah
0: itu cara sikat gigi yang benar.
1: Baik.
0: Insya Allah kita kalau pemilihan sikat giginya bagus, cara sikat giginya bagus, kita hanya perlu scaling rutin di klinik. Gitu.
1: Baik. Terima kasih untuk beberapa penanya ya. Ada Afni di Cina, Mila di Pongka, Upi di Lapri, dan juga Elis yang bertanya melalui YouTube, live YouTube kami. Dok, ini kan dokter sendiri memang dari awal membuka klinik ingin pasien nyaman ada di klinik dokter. Nah, lalu bagaimana cara dokter memastikan bahwa seluruh staf, mulai dari front office, perawat hingga dokternya itu memiliki standar pelayanan dan keramahan yang sama dengan dokter dalam melayani pasien? Apalagi kan mood, kita kan perempuan punya siklus bulanan.
0: Betul.
1: Rutin, Dok, ya. Kadang hormon tuh agak susah dikontrol tuh pada saat itu datang. Itu gimana cara mengaturnya?
0: Sebenarnya ini termasuk agak sulit juga ya, Kak. Karena ada banyak kepala yang harus di stel,
1: di manage
0: gitu kan maksudnya ya. Jadi kita satukan dengan menggunakan SOP pelayanan. Itu pun adapun SOP masih biasa terjadi miss.
1: Betul.
0: Di pelayanan ini. Jadi menurut saya tidak ada bisnis yang autopilot. Jadi saya sebagai founder klinik mungkin dan sebagai pekerja di klinik, saya selalu hadir sebagai pengawas di klinik. Saya duduk, tapi saya lihat caranya mereka melayani. Saya tidak akan tegur di depan pasien. Tapi saya lihat, oh begini, kayak gitu. Sampai akhirnya nanti saya lakukan peneguran di akhir. Atau biasa juga kita ada yang namanya monthly meeting.
1: Gitu.
0: Kita evaluasi semua kinerja, kita kasih tahu, jangan seperti itu. Kalau dalam dunia usaha, ya profesional lah. Kalau itu moodmu lagi tidak bagus, enggak bisa, kau harus tetap profesional. Gitu.
1: Baik. Jadi memang ada standar gitu ya.
0: Iya. Selain SOP, kita juga harus mengawasi apakah ini pegawai melakukan SOP dengan benar atau hanya tidak mengindahkan SOP-nya.
1: Baik.
0: Gitu menurut saya.
1: Nah, saya ingin bacakan dulu nih testimoni dari YouTube nih, Dok. Yeah. Ini mungkin pasien-pasien dokter juga nih ya. Yeah. Dari akun Tatang KJV KVJ 29 klinik yang pelayanannya luar biasa.
0: Ya,
1: terus ada juga dari @elvaelvira9700 klinik andalanku.
0: Ya.
1: Oke, ada juga nih katanya proud of suami Budok nih. Saking besarnya supportnya untuk ibu dokter ya.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Ibu dokter, di akhir kebersamaan kita ini closing statement yang ibu dokter ingin sampaikan tentang rencana ke depan klinik tak akan seperti apa, dan apa kira-kira yang perlu ditingkatkan lagi nih untuk klinik tak, silakan.
0: Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Jadi rencananya kami ini sebenarnya, seandainya nanti Allah kasih ridhonya, kasih izinnya, kami ingin punya rumah sakit. Walaupun
1: amin.
0: Ini akan berjenjang. Mungkin kami akan mulai ke klinik utama dulu. Sekarang kan klinik pertama, bukan rawat inap. Kita akan berjenjang menuju ke klinik utama. Sekarang ini yang lagi kami bangun, Kak. Kami lagi mengusahakan, lagi mencari tempat terbaik agar gampang dijangkau dari
1: kota.
0: Agar gampang dijangkau oleh pasien. Kan kalau klinik utama rata-rata pasiennya mungkin dia adalah ada yang gawat darurat lah atau apa. Kami mau menjadi solusi pertama untuk pasien-pasien yang membutuhkan kami. Kita sudah usung klinik TA ini akan menjadi dental and wellness di Kabupaten Bone, insya Allah. Mohon doanya, Kak.
1: Amin.
0: Habis itu kita akan berjenjang lagi ke rumah sakit.
1: Amin.
0: Kami selalu mengusahakan bagaimana caranya kami selalu, walaupun step by step, lambat, tapi kami selalu mengusahakan, dan semoga Allah selalu bantu kami agar kami menggunakan modal yang halal dan berkah.
1: Amin.
0: Amin, Kak. Aduh, mohon doanya semua teman-teman.
1: Amin.

0: Baik, Masya Allah, kita bantu doa untuk Ibu Dokter ya, semoga bisa terrealisasi sesegera mungkin. Amin. Dok ya, amin. Baik, nah berhubung tadi dokter sudah janji ada satu voucher scaling gratis nih dari klinik TAP, jadi silakan Ibu Dokter sebutkan siapa nih penelpon yang tadi beruntung untuk mendapatkan vouchernya.
1: Kayaknya pertanyaannya itu lebih bagus ke yang pertama tadi, Kak.
0: Yang pertama.
1: Iya, yang tadi Afni ya, Kak.
0: Afni di Cina.
1: Iya, betul.
0: Okay,
1: jadi biar dia lebih semangat untuk merealisasikan bisnis yang sudah dia rencanakan.
0: Masya Allah. Ya. Jadi selamat ya untuk Afni di Cina, berhasil memenangkan satu voucher scaling gratis dari klinik TAK. Jadi untuk klaim vouchernya gimana? Langsung ke klinik TAK aja, Dok.
1: Bagusnya dia reservasi dulu, hubungi lewat WA. Caranya boleh lihat di IG, di Instagram. Di situ ada nomor WA. Boleh langsung chat saja, Kak. Bilang kita adalah salah satu pemenang dari RRI. Nanti biar diaturkan jadwal, Kak, kapan dia bisa datang.
0: Baik. Jadi silakan ya untuk Afni cari IG klinik TAK aja, nanti chat admin di situ.
1: Betul.
0: Sampaikan kalau Afni adalah pemenang dari voucher di Sapa UMKM RRI. Terima kasih banyak untuk Ibu Dokter, inspiratif sekali ceritanya hari ini. Semoga bisa menginspirasi lebih banyak lagi pelaku UMKM di luar sana yang juga ingin merintis usahanya meskipun tidak di masih dihantui keraguan, ketakutan dan segala macamnya. Sukses selalu untuk klinik TAK.
1: Amin.
0: Dan pendengar, kita akhiri dulu kebersamaan kita di Sapa UMKM untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk Dr. Andi Tenri. Dan dinamika olahraga siang akan segera hadir untuk Anda melalui Pro 3 RRI. Saya Ulfa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
3: 100. Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama. Saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
2: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Son dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Deal menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan ke-6 itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so...
2: Menurut saya, setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Li 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Zheng Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau 2-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UEA pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani. Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Faidehi Kalidasan, Nesha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya Bewardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UEA 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Faidehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kubert Kelvi dengan skor 44-37. UEA memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan DS Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani, Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Rainana Jung memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan DS Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk pergu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI, Muhammad Fadil Imran, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
1: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zuers dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zuers dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang satu poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi satu poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Redes MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
2: Enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
1: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
3: Enggak, aku udah ngobrol sama Marc Marquez. Marquez, let me pray for you, bilang saya tadi.
4: Insya Allah, tanggal 11 ini tanggal ganjil. Tanggal ini insya Allah kamu melewati tikungan itu, insya Allah.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan tim Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: ini, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Mirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang bahwa sirkuit dan sirkuit, jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini, sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Kita di pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, dan juga dengan BRG, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh pengurus Ikatan Motor Indonesia Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu

0: 188 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dan membawa semangat ajining diri anak prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat ajining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembinaan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembinaan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Yeah. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya dengan semangat yang luar biasa ini. Mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Alhamdulillah, tanggapan dari warga sangat antusias dan merespon sekali. Yang kita targetkan kurang lebih 100, ini hampir terpenuhi secara utuh, secara bertahap. Mudah-mudahan dengan kesadaran warga masyarakat, aktivitas pada hari ini dapat terpenuhi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Puskes Kelurahan Cipinang Melayu maupun Kecamatan Makassar.
2: Pada ini cek kesehatan tentang screening TBC.
3: Tadi sebelum itu ada penyuluhan ya?
2: Apa?
3: Ada penyuluhan juga ya?
2: Iya.
3: Jadi gimana tanggapan Ibu?
2: Bagus sih, iya, karena saudara saya sendiri di dekat sebelah rumah itu ada riuh. Maksudnya lagi sakit TB, lagi berobat TBC juga, sering ke rumah juga. Makanya pas lagi ada acara kayak gini, ya bolehlah ikut datang menghadiri screening kesehatan.
3: Berarti Ibu dengan kesadaran diri.
2: Iya.
4: Tadi yang kesehatan gratis ini apa?
5: Wah ya, sangat penting sekali ya buat kita penduduk. Kita tuh harus perlu pencegahan, terutama untuk lansia-lansia, yaitu harus kita terus rajin-rajin untuk kontrol, karena lebih dini kita mengetahui apa yang keadaan kita itu akan lebih baik, untuk lebih sehat.
0: Bu, air mineralnya 2 ya?
6: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
6: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
7: Makasih ya, Mat. Gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya, Gus?
7: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
7: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
6: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
8: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Selamat siang pendengar Indonesia menyapa siang, kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Kami hadirkan beberapa di antaranya adalah program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dalam rangkaian Indonesia menyapa siang hingga sore nanti, kami sudah menyiapkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Di antaranya adalah kami akan mengangkat topik tentang biaya haji 2027. Disepakati jemaah membayar 23,24 juta rupiah. Kemudian kami juga akan hadirkan sebanyak 80 ribu anak Indonesia di bawah 10 tahun terpapar judi online. Ada juga dialog yang akan kami hadirkan siang ini, dialog dokter hewan dengan topik bagaimana hasil kinerja PBPDHI periode 2022-2026 bersama dengan narasumber dari Kementerian Pertanian dan juga tentu dari pihak PDHI. Kami juga hadirkan dialog sudut dengar parlemen dengan topik karhutlah melebar dampak lingkungan hidup bersama dengan narasumber Komisi 12 DPR RI Sigit Karyawan. Dan topik-topik tadi bisa Anda tanggapi di 081399399888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RI karena Anda juga bisa mendengarkan melalui streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami awali video potensi daerah hari ini ya. Menggunakan ragi daun waru dalam pembuatannya, Nur Hakim bisa memproduksi 150 kg tempe setiap harinya. Satu lonjir tempe yang beratnya kira-kira 800 gram, ia jual seharga Rp10.000. Selengkapnya akan dilaporkan Sukasah Bratawinangun.
2: Pendengar dan juga pemirsa, proses pembuatan tempe organik sudah mulai ditinggalkan oleh beberapa produsen tempe yang ada di Buleleng. Namun Pak Hakim masih mempertahankan proses pembuatan tempe organik dengan menggunakan ragi daun waru. Kita simak seperti apa prosesnya.
3: Kencangnya modernisasi pangan tak membuat Nur Hakim, perajin tempe asal Kampung Baru, Buleleng, Bali, tergoda untuk menggunakan cara-cara yang lebih mudah dan cepat. Ia tetap setia dengan metode pembuatan tempe menggunakan ragi daun waru yang telah dilakukan oleh keluarganya secara turun-temurun. Cara-cara yang dipakai Hakim dalam membuat tempe, ia akui sama dengan cara yang dipakai oleh generasinya terdahulu. Perbedaannya hanya pada pemakaian alat yang lebih modern seperti perontok kedelai dan pres kedelai. Dalam sehari, Hakim bisa memproduksi tempe sekitar 150 kg. Satu lonjor tempe dengan berat sekitar 800 gram ia jual seharga Rp10.000. Menurutnya tempe dengan ragi daun waru ini lebih padat kedelainya. Untuk pelanggan, Hakim mengaku ia telah bermitra dengan rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, pedagang-pedagang kecil, dan dapur-dapur SPPG untuk MBG. Saat ini tempe-tempe organik miliknya masih dipasarkan di wilayah Buleleng saja, meski ada 1-2 pelanggan yang datang dari Denpasar, Badung, atau Karangasem.
4: Kalau saya dibilang generasi ketiga.
5: Yang memulai itu
4: ya dari Mbak Mirna.
3: Hakim mengerjakan semua proses pembuatan tempe ini sendirian. Untuk pengepakan, ia mengaku meminta bantuan kepada saudaranya. Hakim berharap ia bisa terus melanjutkan warisan resep pembuatan tempe organik ini dan menurunkannya ke generasi berikutnya. Selain itu, ia juga berharap agar pasokan kedelai lokal berkualitas bisa dipenuhi oleh pemerintah karena selama ini ia menggunakan kedelai impor dari Amerika Serikat yang harganya tentu bergantung dengan kurs dolar hari itu.
2: Pendengar dan juga pemirsa dari Buleleng, Bali, saya Sukasah Bratawinangun, RRI Singaraja melaporkan.
1: Ya, kita lanjut ke video potensi daerah berikutnya. Pendengar, kali ini kami akan ajak Anda untuk melihat potensi dan kreativitas masyarakat di wilayah Nundukan ya, dengan Parasfest 2026 menggerakkan ekonomi dan kreativitas masyarakat. Kita simak bersama dengan Tiara Alia.
6: Pemirsa dan pendengar, dalam potensi daerah kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat potensi perputaran ekonomi di Kabupaten
7: Festival Paras Perbatasan atau Paras Fest 2026 tidak hanya menjadi ruang hiburan bagi masyarakat Kabupaten Nunukan. Kegiatan ini juga menjadi salah satu ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan dan memasarkan produk mereka secara langsung kepada pengunjung festival. Di tahun ini, sebanyak 113 UMKM yang bergerak di sektor kuliner tercatat ikut meramaikan Paras Fest 2026. Jumlah tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan data sebelumnya yang mencatat sekitar 110 pelaku usaha. Bahkan, pelaku UMKM dari luar Nunukan pun turut berminat dan meramaikan festival tahun ini. Antusiasme pun dirasakan oleh pengunjung Paras Fest tahun ini. Adelia Dewi Sakinah datang bersama kedua temannya, Silka Julia dan Isfa Novianti. Ketiganya tampak antusias kulineran dan melariskan dagangan UMKM sambil menunggu musisi favoritnya tampil menghibur penonton.
8: Menurut saya menarik.
7: Tidak hanya kuliner, Paras Fest 2026 juga menghadirkan sekitar 10 stand yang menampilkan berbagai produk kerajinan dan hasil kreativitas masyarakat. Produk tersebut berasal dari sejumlah kelompok dan instansi. Sejumlah produk baru pun juga ikut diperkenalkan. Di antaranya kerajinan dari Mansalong dan produk berbahan rotan dari Bisokong. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Nunukan Andi Anissa Mutia mengatakan, festival tahun ini dilaksanakan sebagai upaya dalam mempromosikan kerajinan daerah dan meningkatkan perputaran roda perekonomian pelaku UMKM Nunukan.
9: Bu, saya sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Nunukan merasa bahwa untuk kegiatan Paras Fest ini adalah ajang untuk mempromosikan kerajinan-kerajinan yang ada di daerah kita. Jadi semua yang ada kerajinan yang ada di misalnya di Sebatik, di Semarang, di Krayan dan di Sebuku misalnya itu bisa hadir di sini sehingga semua masyarakat yang ada di Kabupaten Nunukan bisa lihat dan bisa mengetahui apa-apa saja potensi yang ada di kabupaten kita sendiri.
7: Dengan keterlibatan lebih dari 100-an UMKM kuliner dan pelaku ekonomi kreatif lainnya, festival tahun ini diharapkan mampu memperluas pemasaran produk lokal, meningkatkan pendapatan pelaku usaha, serta mendorong perkembangan UMKM di Kabupaten Nunukan.
6: Demikian Potensi Daerah kali ini, saya Tiara Alia pamit, sampai jumpa.
1: Kita ke video potensi daerah lainnya, pendengar. Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat memiliki potensi pertanian yang cukup menjanjikan dengan beragam komoditas yang dikembangkan masyarakat di berbagai wilayah. Salah satunya adalah Desa Nekan yang memiliki potensi dalam budidaya tanaman kacang tanah sebagai bagian dari pengembangan potensi daerah dan ekonomi masyarakat. Kita simak selengkapnya bersama dengan Natasha Aidila.
10: Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat memiliki potensi pertanian yang cukup menjanjikan dengan beragam komoditas yang dikembangkan oleh masyarakat. Salah satunya adalah tanaman kacang tanah yang dibudidayakan di Desa Nekan. Pengembangan komoditas ini turut dilakukan oleh Ibu Kartina Nuriati, petani kacang tanah di Desa Nekan.
11: Tanam kacang, tanam padi, usia, usaha sehari-hari, berkebun, ya itulah itu nambah usaha mata pencarian kita, bertani. Kalau nggak bertani itu dari mana dapat duit?
12: Berarti hasilnya. Berarti potensi tanaman kacang itu bagus kan di sini?
11: Iya bagus, tergantung tanahnya subur nggak gitu. Kalau yang bagus tuh banyak isinya, hasilnya juga
12: paling banyak dapat berapa untuk tanaman?
11: Paling banyak dapat ya ada dapat 300-an kilo gitulah. Harga 1 kilo 12.000.
12: Jadi dijual kemana nih?
11: Dijual di sini ada tokenya ngambil. Ya yang udah sisa di barat habis nanam padi itu langsung tebas. Ya. Kalau gantinya cuma kacang daripada kosong tanah kan. Ya. Ada yang namanya kacang kuaci, kacang unggul, kacang kroke. Dari bibit, memang bibit dari sendiri itu lah. Ini nanam kacangnya 3 bulan sekali tanamnya. Jadi bisa diseling dengan kerja lain gitu. Seperti nanam kacang, nanam padi.
10: Budidaya kacang tanah di Desa Nekan menjadi salah satu potensi pertanian yang menarik untuk terus dikembangkan. Melalui usaha yang dilakukan oleh masyarakat setempat, diharapkan komoditas kacang tanah dapat semakin berkembang, memberikan nilai tambah bagi petani, sekaligus mendukung kemajuan sektor pertanian di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

0: Dirjen Pemasyarakatan Kemen Imipas memindahkan 115 narapidana rutan kelas 1 Depok ke sejumlah lapas di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pemindahan ini turut mencakup narapidana yang terlibat dalam video viral dugaan pesta narkoba di dalam rutan. Rombongan narapidana tersebut merupakan bagian dari total 313 warga binaan dari 5 provinsi yang dipindahkan berdasarkan hasil asesmen tingkat resiko. Selain memindahkan narapidana, Dijenpas juga memeriksa 5 pegawai rutan Depok. Satu di antaranya kini telah diserahkan ke Polres Metro Depok untuk menjalani proses hukum. Sementara 4 lainnya masih diperiksa terkait tanggung jawab struktural. Informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami lanjutkan kembali pendengar video potensi daerah lainnya. Potensi daerah tidak selalu lahir dari industri besar. Dari tangan terampil dan hobi yang ditekuni, kerajinan tangan bisa berubah menjadi peluang bisnis menjanjikan. Produk lokal yang diminati pasar membuka jalan bagi UMKM untuk tumbuh sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Selengkapnya bersama dengan Ermina Jin.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net, kerajinan tangan atau yang biasa disebut dengan craft masih sangat diminati hingga saat ini. Dan tidak jarang craft dijadikan ide bisnis karena nilai jualnya yang tinggi. Seperti yang dilakukan oleh Aini Hopipah berikut ini.
4: Kerajinan tangan atau yang biasa disebut dengan craft masih sangat diminati hingga saat ini. Tidak jarang, craft dijadikan menjadi ide bisnis karena nilai jualnya yang tinggi. Hal ini juga dilakukan oleh Aini Hopipah, owner dari Mahesa Craft UMKM yang bergerak di bidang kerajinan tangan di Kota Surabaya. Berawal dari hobi membuat kerajinan, akhirnya Aini memberanikan diri untuk menjual kerajinan buatannya. Saat ini Mahesa Craft menyediakan kerajinan mulai home decor, tas brokat, dan tas anyam. Pasang surut dalam

0: saat ini pemasarannya kemana aja, Bu?
1: Untuk pemasaran saya sudah ada di Jakarta, Medan, Padang, terus sekarang ada di Bali pesanan itu yang kecil-kecil seperti souvenir-souvenir gitu. Konsepnya yang naik turun ya, Mbak ya, karena penjualan kelas itu kan nggak seberapa. Kadang-kadang paling tinggi ya 25, 10, naik turun lah.
2: Mahesa Craft tidak sembarangan dalam menjual produknya. Alih-alih memproduksi barang secara massal, mereka hanya menyediakan produk dengan jumlah terbatas. Ini merupakan strategi marketing yang dilakukan agar kerajinan tangan mereka menjadi produk eksklusif. Dengan demikian, antusias calon pembeli akan semakin meningkat. Aini mengakui tantangan yang dihadapinya selama berbisnis adalah semakin banyaknya kompetitor. Ia mengungkapkan harus memutar otak agar terus eksis di kalangan masyarakat.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian tadi liputan kami seputar Mahesa Craft UMKM di Kota Surabaya.
4: Ya, pendengar, video potensi dari UMKM Surabaya tadi menutup rangkaian video yang kami hadirkan hari ini. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.
5: Indonesia menyapa siang.

0: Pendengar, kami perbarui informasi lainnya juga dari reporter kami, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Sulawesi Tengah mendorong kerjasama lintas sektor untuk memaksimalkan ekspor komoditas unggulan daerah. Selengkapnya bersama dengan Susanti dari Palu. Susanti.
1: Kapita dan pendengar, Ketua APindo Sulawesi Tengah Wijaya Chandra mengatakan Sulawesi Tengah memiliki sejumlah komoditas potensial yang diminati pasar mancanegara. Namun persoalan di sektor hulu masih menjadi salah satu kendala utama dalam menjaga kesinambungan ekspor. Menurutnya ketersediaan bahan baku belum sepenuhnya terjamin karena potensi komoditas di daerah belum dikelola secara optimal. Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor secara konsisten. Wijaya Chandra menegaskan, pemerintah daerah hingga pemerintah pusat perlu memperkuat program pengembangan komoditas mulai dari sektor hulu. Penguatan ini mencakup pengelolaan potensi produksi, ketersediaan bahan baku, hingga dukungan terhadap pelaku usaha agar mampu memenuhi standar dan juga kebutuhan pasar internasional. Berikut pernyataan Wijaya Chandra, Ketua APindo Sulawesi Tengah.
2: Ada pertanian kebunan bagian dinas terkait di mana pendampingan pengelolaan pertaniannya, perikanannya, mutunya. Jadi yang kita mau berani ekspor, kita harus berani dulu naik kelas. Naik kelas mulai dari bawah dulu. Instansi terkait melaksanakan tugasnya, tanggung jawabnya, mendampingi para petani, peternak, ya, perikanan. Nah setelah itu dari dinas-dinas perdagangan, mempelajari mengenai teknologi aturannya, pekerjaannya, dengan pengawetannya, baru kita bisa naik kelas ke hilirisasi, kolaborasi antara pemerintah, daerah, dinas-dinas terkait, dan pusat. Itu harus menyatukan dulu visinya.
1: Dan pendengar, APindo juga menyoroti aspek regulasi dan perizinan yang dinilai perlu disederhanakan. Menurut Ketua APindo Wijaya Chandra, diperlukan sistem pelayanan satu pintu untuk mempermudah pengurusan perizinan ekspor komoditas daerah. Penyederhanaan perizinan dinilai dapat memberikan kepastian bagi pengusaha lokal, sekaligus mendorong lebih banyak pelaku usaha masuk ke pasar ekspor. Kepastian ini penting agar investasi dan pengembangan usaha tidak terhambat oleh proses administrasi yang panjang. APindo Sulawesi Tengah berharap penguatan sektor hulu hingga hilir dilakukan secara terpadu oleh seluruh pemangku kepentingan dan dengan ketersediaan bahan baku yang terjamin, kemudian regulasi yang lebih sederhana, juga dukungan lintas sektor. Komoditas unggulan Sulawesi Tengah diharapkan mampu menembus pasar mancanegara secara berkelanjutan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Susanti Akataba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara mencatat inflasi bulanan Kota Tarakan pada 2026 sebesar 0,26% dan tergolong rendah. Dengan cabai rawit menjadi salah satu komoditas yang mendorong inflasi sebesar 0,25%. Laporan Adinda Ramadhani dari Tarakan. Adinda.
3: Kota Tarakan, Kalimantan Utara mencatatkan inflasi bulanan terendah di Kalimantan Utara pada periode September 2026 sebesar 0,26%. Ketua Tim Statistik Distribusi

0: Peneliti Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kaltara, Dedek Kurniawan mengatakan komoditas pendorong inflasi bulanan terbesar dipimpin oleh cabai rawit sebesar 0,25%.
1: Secara year-on-year, memang tarakan tertinggi kalau dibandingkan antara September 2026 dengan September 2025. Tetapi kalau secara bulan ke bulan atau mantuman, inflasi ditarakan untuk kondisi September 2026 jika dibandingkan dengan Agustus 2026. Nah, kalau kita bandingkan dengan panjang seller dan bukan, ditarakan yang paling rendah gitu. Kalau untuk cabai rawit sendiri, Mbak, berdasarkan tangkapan informasi yang kami rangkum dari berbagai sumber, kalau untuk di cabai rawit itu, saat ini harga cabai itu mengalami kenaikan, Mbak, seiring dengan terbatasnya pasokan, baik dari petani lokal maupun pasokan dari Sulawesi.
0: Ia kembali menegaskan secara umum inflasi di Tarakan masih tergolong stabil sehingga daya beli masyarakat Tarakan dipastikan tetap terjaga. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Adinda Rahmadani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safir Amali. Pendengar, DPR RI dan pemerintah resmi merilis Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital yang mengatur pengangkutan ojek online atau ojol terhadap orang maupun barang dan makanan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan penyusunan dan pelaksanaan peraturan itu melibatkan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Sekretariat Negara yang nantinya akan menerbitkan. Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko menegaskan, peraturan itu berisi tentang berbagai aspek terkait transportasi digital, mulai dari sistem elektronik, usaha mikro dan kemitraan, jaminan sosial, ketenagakerjaan, serta aturan-aturan untuk penerbitan peraturan pelaksanaan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Womenkom Digi Nezar Patria menyoroti potensi hilirisasi mineral kritis seperti nikel dan tembaga sebagai modal untuk menumbuhkan dan mendukung industri kecerdasan artifisial AI di Indonesia. Womenkom Digi mengatakan hilirisasi mineral Indonesia perlu diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur digital yang tangguh, efisien, dan berkelanjutan. Menurutnya, nikel dan tembaga bukan sekedar komoditas pertambangan. Keduanya merupakan bagian penting dari ekosistem infrastruktur AI, mulai dari baterai, peralatan kelistrikan, jaringan transmisi, hingga sistem pendukung ketahanan pusat data. Beralih ke berita mancanegara, Presiden Bulgaria Ilyana Iotova menyerukan penghentian sementara konflik bersenjata di Laut Hitam sebagai respon atas serangan pesawat nirawak atau drone terhadap kapal-kapal di perairan tersebut. Iotova menekankan Bulgaria harus mengambil peran aktif dalam upaya negosiasi untuk mencapai kesepakatan di antara negara-negara pesisir Laut Hitam. Ia juga secara khusus menyoroti pentingnya menjaga komunikasi dengan negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Pihaknya juga menyatakan perlunya meminta bantuan dari Organisasi Maritim Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meninjau aspek hukum atas insiden yang terjadi di Laut Hitam. Berita olahraga, Cristiano Ronaldo memberikan pesan hormat kepada Lionel Messi setelah sang rival memainkan laga terakhirnya bersama timnas Argentina. Komentar Ronaldo menambah babak baru dalam hubungan dua mega bintang yang selama bertahun-tahun kerap disebut berlawanan. Meski bersaing memperebutkan berbagai penghargaan dan gelar sepanjang karir, Ronaldo selalu menunjukkan dukungannya kepada Messi.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Halo, nama aku Leticia Limbong. Aku kelas 5A dari SDN Negeri 1 Kalikoa.
2: Kalau aku namanya Aiman Oval Nawarudin, kelas 5A dari SDN 1 Kalikoa.
1: Aku suka ada program MBG karena menunya enak, buahnya tuh fresh. Terus menu favorit aku tuh daging gitu, semur telur. Kalau buah yang paling aku suka, pisang sama buah naga.
2: Kalau aku sukanya buahnya anggur sama klengkeng.
1: Dadah, makasih Pak Presiden.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid atas nama Rahmanila Marwa, kelas 6B, SDN 1 Kalikoa, Kabupaten Cirebon. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas adanya MBG. Sangat bermanfaat bagi kami selaku orang tua dengan adanya program MBG ini, karena mengurangi satu jajan, kedua anak bisa menabung, dan ketiga orang tua bisa mengalihkan dana jajan untuk yang lainnya, seperti untuk membeli perlengkapan sekolah dan lain-lain seperti itu.
4: Ah, akhirnya habis juga.
5: Ngapain botolnya dibuang situ?
4: Loh, kenapa? Cuma botol kosong doang, santai aja kali.
5: Ya gak bisa gitu juga, emang kalau botol kosong berarti boleh dibuang sembarangan?
4: Ya, tinggal satu botol doang ini, gak bakal bikin lingkungan kotor juga kali.
5: Masalahnya, kalau semua orang mikir kayak kamu, coba bayangin ada berapa banyak sampah yang numpuk di jalan, taman, sama selokan.
4: Tapi kan, nanti juga ada petugas kebersihan yang beresin.
5: Petugas kebersihan bukan berarti harus terus-terusan beresin sampah yang kita buang sembarangan. Belum lagi kalau sampahnya masuk ke selokan, terus nyumbat saluran air. Pas hujan deras, resikonya bisa makin besar.
4: Iya juga sih. Tapi kalau nggak ada tempat sampah gimana?
5: Ya simpan dulu botolnya sampai ketemu tempat sampah. Susahnya di mana? Kita sendiri yang pakai, kita juga yang harus bertanggung jawab.
4: Iya deh, iya. Aku ambil lagi nih botolnya. Kirain cuma masalah sepele.
5: Nah, jangan dibiasain. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan lingkungan, siapa lagi?
6: Jangan jadikan lingkungan sebagai tempat sampah kita. Satu botol mungkin terlihat sepele, tetapi kebiasaan membuang sampah sembarangan bisa membawa dampak bagi banyak orang. Buanglah sampah pada tempatnya, jaga lingkungan mulai dari diri kita.
0: Indonesia adalah rumah bagi beragam keyakinan dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng berdiri berdampingan. Simbol nyata kerukunan yang telah tumbuh sejak lama. Toleransi bukan sekedar slogan, tapi bagian dari jati diri bangsa. Kita belajar untuk saling menghormati, bukan karena kita sama, tetapi karena kita bersaudara. Perbedaan keyakinan tidak membuat kita terpecah, justru memperkaya nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Di setiap doa yang dipanjatkan, kita menyimpan harapan yang sama, hidup damai dalam keberagaman. Mari jaga toleransi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap dan perbuatan. Karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara dari Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta hari ini untuk menghadiri agenda peluncuran program hilirisasi di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWI. Wakil Menteri Sekretariat Negara Bambang Eko Suharyanto mengatakan pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur pelindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital atau ojek online ojol secara menyeluruh. BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir atau banjirop di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur. Fenomena tersebut diprediksi terjadi pada 8 hingga 10 Oktober 2026 dan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat di kawasan pesisir. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang. Siang ini kembali kami hadirkan sejumlah informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Siang.
0: Warta Nusantara.
1: Akademisi dan aktivis disabilitas Bali menegaskan pentingnya pelibatan difabel sejak perencanaan pembangunan demi mewujudkan inklusivitas berkeadilan. Selengkapnya dilaporkan Septiana Kinasi. Septiana, silakan.
2: Ya, Fira dan pendengar, inklusivitas dan etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas menjadi implementasi prinsip penghormatan terhadap martabat, kesetaraan hak, dan perlakuan berkeadilan. Apalagi penyandang disabilitas memiliki hak yang setara untuk dilibatkan secara aktif mulai dari tahap perencanaan pembangunan dan fasilitas publik yang menjadi wujud inklusivitas berkeadilan. Guru Besar Universitas Pendidikan Nasional Profesor Niwayan Widyastini dikonfirmasi RRI kemarin mengatakan dalam kebijakan maupun pembangunan penyandang disabilitas memiliki hak untuk berpendapat dan dilibatkan. Ia menjelaskan pelibatan inklusif tersebut diawali dari perencanaan di mana kelompok disabilitas dari awal proses pembangunan fasilitas publik ikut dilibatkan agar aksesibilitas sesuai kebutuhan difabel. Menurut Prof. Widyastini, pengambil kebijakan wajib melibatkan penyandang disabilitas sejak tahap perencanaan pembangunan karena difabel menjadi kelompok yang paling mengetahui kebutuhan aksesibilitas tanpa hambatan lingkungan. Berikut kutipan dari Guru Besar Universitas Pendidikan Nasional.
3: Alangkah baiknya jika dilibatkan dalam kegiatan apa yang mereka perlukan itu sama-sama dibahas. Saya kira itu sih keterlibatan yang memang masih perlu ditingkatkan.
2: Hal senada juga diungkapkan Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia HWDI Bali Niketut Weni Astiti yang menilai inklusivitas bagi masyarakat berkebutuhan khusus menjadi keharusan untuk akses kesempatan serta perlakuan yang setara dan berkeadilan. Menurutnya lingkungan fisik maupun sosial hendaknya merangkul keberagaman agar tidak ada kelompok yang tertinggal karena keterbatasan fisik maupun kondisi tertentu. Leni Astiti juga menekankan inklusivitas setara dan berkeadilan juga bagian dari hak asasi manusia mendapatkan pelayanan publik, pendidikan, serta pekerjaan tanpa diskriminasi. Inklusivitas bagi penyandang disabilitas menjadi wujud interaksi berkeadilan. Penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan, melainkan subjek yang memiliki hak setara. Inklusivitas tidak hanya konsep, namun wujud nyata mendapatkan akses pendidikan yang layak, kesempatan kerja yang setara, serta ruang publik yang aman dan nyaman. Dari Denpasar, reporter RRI Septiani Kinasi melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyidik pegawai negeri sipil PPNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Makassar mengamankan dua tersangka penindakan temuan kosmetik ilegal dengan nilai ekonomi sekitar 400 juta rupiah. Laporan Kiswanti dari Makassar. Kiswanti, silakan laporan Anda.
4: Sipil PPNS. Iya.
1: Ya, silakan Kiswanti.
4: Negeri Sipil PPNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Makassar berhasil mengamankan dua tersangka dengan inisial F dan J di Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan pada 7 September 2026 sekitar pukul 20.24 waktu Indonesia Tengah. Di mana kami sudah mewawancarai Kepala BPOM Makassar Yosef Dwi Irwan yang mengatakan bahwa dalam penindakan operasi ini ditemukan produk ilegal berupa produk jadi banyak 23 item atau sekitar 4.009 pcs, serta ada juga bahan baku produk rumahan, kemasan dan label produk dengan nilai ekonomi sekitar 400 juta rupiah. Di mana pihak dari BPOM Makassar ini mengatakan bahwa adanya aktivitas produksi diindikasikan dengan temuan alat produksi sederhana seperti centong, spatula, mixer, timbangan dan juga hot air gun. Dan dari kasus temuan ini, Yosef mengajak masyarakat untuk bisa lebih bijak sebelum membeli produk kosmetik. Misalnya dengan mengecek komposisi dari produk tersebut melalui aplikasi Cek BPOM, tentunya dengan cara men-scan barcode produk kosmetik yang akan dibeli. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa informasi terkini untuk kedua tersangka ini telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Polda Sulawesi Selatan. Dan sedikit latar belakang juga dari kedua tersangka ini merupakan seorang ibu rumah tangga yang masing-masing berusia 39 tahun dan juga 32 tahun. Dari data BPOM Makassar tercatat untuk selama tahun 2026 dari Januari hingga periode Oktober 2026 ini total nilai ekonomi khusus untuk temuan yang ditemukan oleh PPNS BPOM Makassar ini totalnya sudah mencapai sekitar kurang lebih 1 miliar rupiah. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswan Teruswiya, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kata tokoh dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan. Warta Nusantara.
1: BPS Sumatera Utara mencatat sepanjang Agustus 2026 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara mencapai angka 31.000 lebih pengunjung atau naik 10,64% dibandingkan bulan sebelumnya. Kita simak bersama dengan Ulfa Nadira dari RRI Medan. Ulfa.
5: Baik Fira dan pendengar, kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Sumatera Utara pada Agustus 2026 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Secara bulanan kunjungan Wisman mencapai 31.349 kunjungan atau mengalami peningkatan sebesar 10,64% jika dibandingkan Juli 2026. Kepala Bagian Umum Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Dadan Supriyadi, mengatakan secara tahunan juga jumlah kunjungan Wisman pada Agustus 2026 juga mengalami peningkatan sebesar 4,38% jika dibandingkan Agustus 2025. Wisatawan asal Malaysia masih mendominasi kunjungan Wisman ke Sumatera Utara pada Agustus 2026 dengan kontribusi sebesar 52,6% dari total kunjungan. Berikut keterangan dari Kepala Bagian Umum BPS Sumatera Utara, Dadan Supriyadi.
6: Pada Agustus 2026, wisatawan asal Malaysia terpantau masih mendominasi secara signifikan, yaitu memberikan kontribusi lebih dari separuh total kunjungan, yakni sebesar 52,60%. Ini cukup tinggi. Posisi ini diikuti oleh Singapura sebesar 5,13%, kemudian Jerman 3,63%, Tiongkok 3,15%, dan Prancis 2,78%.
5: Ya, Fira dan pendengar, berbanding terbalik dengan kunjungan Wisman, tingkat penghunian kamar atau TPK hotel berbintang di Sumatera Utara pada Agustus 2026 tercatat mengalami penurunan sedikit sebesar 2,54 poin menjadi 42,85 jika dibandingkan pada Juli 2026 yang sebesar 45,39%. Untuk TPK Hotel Non Bintang pada Agustus 2026 tercatat sebesar 23,83%, turun sedikit 1,44 poin turun sedikit 1,44 poin dari Juli 2026 yang berada di angka 25,26%. Meskipun tingkat penghunian kamar hotel mengalami penurunan setelah periode libur pada Juli, kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara pada Agustus 2026 tetap menunjukkan perkembangan yang positif. Demikian laporan dari Medan Sumatera Utara, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Lampung memastikan bahwa jemaah haji yang telah mendaftar sejak 2014 akan menjadi prioritas utama untuk diberangkatkan ke Tanah Suci pada musim haji mendatang. Laporan Ihwan Wijaya dari Bandar Lampung. Ihwan.
7: Ya, baik pendengar, kuota jemaah haji Provinsi Lampung untuk musim haji 2027 ini mengalami perubahan. Jika sebelumnya Provinsi Lampung mendapat kuota sekitar 7.050 jemaah, namun tahun depan kuota yang ditetapkan menjadi 5.827 jemaah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Lampung Ansori F. Citra mengatakan perubahan ini merupakan dampak dari perubahan skema pembagian kuota haji. Menurutnya jika sebelumnya kuota haji Lampung sebanyak 7.050 orang lantaran ada skema 1 per 1.000 penduduk muslim. Namun sejak tahun lalu pemerintah ini menerapkan sistem berbasis daftar tunggu di provinsi dan pembagi atau waiting list secara nasional. Ansori memastikan seiring perubahan kuota haji 2027, maka pendaftar tahun 2014 maksud kami yang akan diprioritaskan berangkat ke Tanah Suci.
8: Untuk haji kita di tahun depan 2027 itu terdaftar di 2014. Jadi yang 2027 itu masa tunggunya sekitar 13 tahun. Karena daftar 2014 berangkat di 2027 insya Allah berangkat 13 tahun. Kota kita masih tetap dari tahun 2006 itu 5.427 di Lampung. 5.427 kota kita. Yang kalau dulu di 2025 kan kita di 2050 dengan skema yang baru Lampung hanya mendapatkan 5.427. Karena yang tadi sudah skema yang berbeda. Kalau dulu kita di 2040 karena ada skema 1 per 1.000 penduduk muslim. Yang lalu saat itu sekarang dengan waiting list di provinsi kemudian ada kembali waiting list nasional.
7: Pendengar, Ansori F. Citra menambahkan perubahan kuota ini tidak hanya terjadi di Provinsi Lampung, namun sejumlah provinsi lain juga mengalami perubahan baik peningkatan maupun penurunan kuota. Sistem berbasis daftar tunggu ini diterapkan untuk menciptakan rasa keadilan antar daerah, mengingat selama ini terdapat perbedaan masa tunggu keberangkatan haji yang cukup signifikan. Dengan sistem baru tersebut, masa tunggu jemaah haji ini diseragamkan secara nasional. Dan penetapan kuota tidak lagi didasarkan pada jumlah penduduk muslim di suatu daerah, namun pada urutan pendaftaran yang tercatat secara nasional. Meski kuota mengalami perubahan atau penurunan, Ansori memastikan pihaknya tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada calon jemaah haji. Dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Ihwan Wijaya Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo terus mendorong pelaksanaan program prioritas nasional hilirisasi ayam terintegrasi yang mencakup penguatan sektor hulu hingga hilir dengan tujuan meningkatkan nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Selengkapnya bersama dengan Rusdi Aneta dari Gorontalo. Rusdi.
9: Ya, baik pendengar. Pemerintah Provinsi Gorontalo mendorong pelaksanaan program prioritas nasional hilirisasi ayam terintegrasi sebagai upaya memperkuat sektor peternakan sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat. Program strategis nasional ini tidak hanya berfokus pada peningkatan populasi dan produksi ayam, tetapi juga mencakup penyediaan pakan, pengelolaan hasil produksi, hingga pemasaran. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo Ramdan Pade kepada RRI hari ini mengatakan program hilirisasi ayam terintegrasi saat ini terus dipersiapkan dengan membangun berkaitan antara sektor hulu hingga hilir. Menurut Ramdan, integrasi tersebut penting untuk membangun ekosistem peternakan ayam yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus membuka peluang usaha bagi peternak lokal.
10: Selama ini kita mendapatkan DOC ayam, khususnya ayam putih ya, yang broiler itu ayam putih ya. Ayam putih kan ambil dari Manado itu dan dari Sumatera Selatan, itu cukup besar ya. kita punya sama 1,8 juta ekor ya setiap tahun di Gorontalo. Dan kita bayangkan bahwa dengan itu kan Ambedan Batu kan ada biaya dari sana, ada biaya uang transport, menambah dalam biaya daripada apa, harga ayam. Ya. Sehingga kalau kita bayangkan yang sudah ada di Gorontalo, itu kan sudah mengatakan bahwa harga pasti akan turun gitu ya. Itu pertama keuntungan bagi masyarakat, peternak seluruh provinsi Gorontalo. Yang kedua adalah, kalau pabrik pakan sudah tersedia, berarti kan kos atau biaya transportasi dari luar daerah kan pasti akan menurun. Berarti kita akan mendapatkan harga pakan lebih murah gitu ya. Dan karena itu kita berharap dengan ada kegiatan ini, peternak-peternak itu akan terbantu. Saya pikir dengan harga yang lebih murah, saya pikir bukan berarti murah berarti kan produksinya tidak bagus. Karena kita sudah ada produksinya di daerah.
9: Hamdan Padi menegaskan keterlibatan peternak menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan program prioritas nasional tersebut. Peternak diharapkan tidak hanya berperan sebagai penyedia bahan baku, tetapi juga dapat terlibat dalam mata rantai usaha yang lebih luas, mulai dari produksi hingga pengelolaan hasil. Ia berharap program hilirisasi ayam terintegrasi dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Dari Gorontalo, Rusdi Aneta, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Sumenep mulai memetakan desa-desa yang berpotensi dikembangkan menjadi desa wisata unggulan. Upaya ini dilakukan untuk mengoptimalkan potensi lokal sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Kita simak laporan Muhammad Ali dari Sumenep. Ali.
11: Ya, jadi pemerintah Kabupaten Sumenep mulai memetakan sejumlah desa yang berpotensi dikembangkan menjadi desa wisata unggulan. Kepala DPMD Sumenep Ahmad Zulkarnain mengatakan, pemetaan dilakukan untuk menentukan desa yang memiliki keunggulan dan nilai jual bagi wisatawan. Ia menegaskan tidak semua desa dapat menjadi desa wisata karena harus memenuhi sejumlah indikator seperti potensi daya tarik infrastruktur dan keterlibatan masyarakat. Dan menurutnya data sementara desa potensial telah disiapkan dan akan disinergikan dengan program pemerintah pusat. Dan berikut cuplikan tanggapan dari Kepala DPMD Sumenep.
12: Ya, sejalan dengan event yang berkenaan di disebut faktoral itu kan bagaimana menjual daerah itu, pertama kondisi maupun kegiatan-kegiatan mengenai lainnya. Sehingga kalau ini ditopang oleh adanya desa wisata yang secara mandiri didukung oleh semua pihak, dan harus terpapar.
11: Dan ia berharap pengembangan desa wisata didukung infrastruktur dan berbagai pihak, sehingga mampu memperkenalkan tradisi serta budaya Sumenep, sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Dari Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, Muhammad Ali melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: BKSDA Sumatera Selatan memperketat patroli 24 jam dan mendirikan 7 posko pengendalian di Suaka Marga Satwa Padang Sugihan untuk melindungi habitat serta ratusan gajah Sumatera dari karhutla. Bergabung bersama kami Nova Ariana. Nova.
13: Ya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Selatan ini memperketat patroli selama 24 jam di Suaka Marga Satwa Padang Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki, Sumatera Selatan, untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla meluas ke habitat serta koridor gajah Sumatera. Kepala BKSDA Sumatera Selatan Dani Wari Widianto mengatakan perlindungan habitat gajah menjadi salah satu prioritas dalam penanganan karhutla yang terjadi di kawasan konservasi itu. BKSDA sendiri ini telah menempatkan 7 posko pengendalian karhutla di dalam kawasan Suaka Marga Satwa Padang Sugihan sejak awal Agustus. Seluruh posko tersebut disiagakan selama 24 jam untuk melakukan patroli dan memantau potensi munculnya titik api.
12: Padang Sugihan,
1: Nova.
12: Juga tempat titik api.
1: Nova, silakan dilanjutkan saja laporannya. Suara narasumber tidak kami terima dengan jelas.
12: Udara diserahkan untuk
14: BKSDA Sumsel terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kebakaran di kawasan Soka Marga Satwa Padang Sugian guna memastikan api tidak berkembang dan mengarah ke habitat maupun jalur jelajah gajah. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
15: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Warta Nusantara.
1: Kepolisian Resor Kepulauan Talaut melalui jajaran Polsek Rainis melakukan sosialisasi penerimaan siswa baru SMA Taruna Kemala Bhayangkara khusus bagi para siswa SMP sebagai langkah nyata memotivasi generasi muda di pelosok perbatasan. Kita simak bersama dengan Robert Tamaroba. Robert?
2: Iya, baik. Safira dan pendengar, semangat para siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Rainis membuncah saat jajaran Polsek Rainis hadir memboyong informasi seputar penerimaan siswa baru SMA Taruna Kemala Bhayangkara. Kegiatan yang dipusatkan di aula SMP tersebut dibuka langsung oleh Kepala Sekolah Yumedi Monto dan diisi pemaparan materi dari Kanit Binmas Polsek Rainis Aibda Ferdi Tinuo. Tak sekedar memberikan informasi jalur masuk, sosialisasi ini juga membakar motivasi dari para pelajar yang ada di wilayah perbatasan agar berani bermimpi tinggi dan bersaing secara sehat di tingkat nasional. Kapolres Kepulauan Talaut, AKBP Dwiatmoko, menegaskan bahwa sosialisasi ini dilaksanakan secara serentak di seluruh jajaran Polres Talaut dan Polsek untuk menjaring bibit unggul dari pelosok daerah.
3: Melalui kemarin dan persiapan yang untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke sekolah unggulan, SMA Kemala Taruna Bhayangkara hadir untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kedisiplinan, integritas, dan mental kepemimpinan yang kuat.
2: Rangkaian acara berlangsung sejak pukul 9.30 WITA, ditutup dengan sesi foto bersama dan berjalan dalam situasi aman serta kondusif. Langkah masih Polres Talaut ini menjadi bukti komitmen Polri dalam mendukung kemajuan pendidikan hingga ke pelosok garda terdepan Nusantara. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan membahas isu-isu kunci serta peluang global di sektor kelapa dalam pembukaan Konferensi International World Coconut Day 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Kita bergabung bersama dengan reporter kami Bobby Sambeka dari Manado. Bobby.
4: Baik, dan pendengar, saat ini saya berada di salah satu hotel di Manado dan saat ini sementara dilaksanakan event internasional yaitu World Coconut Day 2006, yang mana pagi tadi Menko Pangan Zulkifli Hasan telah membuka agenda ini, dan agenda ini juga dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus. Dan dalam kegiatan ini ada yang dilaksanakan 3-4 hari ke depan, yaitu membahas terkait isu-isu terkait kelapa. Dan pendengar, saat ini saya sudah bersama-sama dengan Ketua Panitia World Coconut Day, Bapak Jimmy Ringkuangan, yang juga Asisten 2 Pemprov Sulut. Selamat siang, Pak Jimmy.
5: Baik, selamat siang kita semua dan seluruh pendengar.
4: Oke, Pak, ini ada agenda internasional yang mungkin baru pertama kali digelar di Sulawesi Utara. Ini agenda World Coconut Day yang membahas terkait kelapa. Nah, ini apa sih tujuan utama pelaksanaan kegiatan ini, Pak?
5: Ya, baik. Ada sebuah organisasi internasional yang dibentuk oleh PBB, yakni International Coconut Community, berdiri pada tahun 1969 dan delegasinya berkantor di Indonesia kebetulan. Hasil dari Kongres ICC tahun yang lalu menetapkan bahwa Sulawesi Utara sebagai tuan dan nyonya rumah penyelenggaraan event International Coconut Day yang meliputi 21 negara anggota ICC atau International Coconut Community. Sejak kemarin hari ya sudah dilakukan berbagai event yang merupakan rangkaian, tetapi baru tadi pagi dibuka secara resmi oleh Pak Menko Pangan, Bapak yang terhormat Zulkifli Hasan. Demikian.
4: Oke, mungkin ada poin-poin penting yang disampaikan Menteri tadi terkait bagaimana ini memanfaatkan kelapa dan juga hilirisasi kelapa yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara.
5: Ya, kelapa merupakan potensi yang sangat signifikan sebagai sumber kehidupan manusia, khususnya dalam ekonomi dan pembangunan. Kelapa di Sulut itu salah satu potensi kelapa terbesar di Indonesia setelah Kepri, kita tahu bersama dari data yang ada. Yang pertama Kepri, kedua Sulawesi Utara. Kenapa Sulawesi Utara? Sulawesi Utara memiliki potensi geografis yang sangat cocok dengan kondisi tanaman perkebunan kelapa. Kita akan mendorong industri kelapa di Sulawesi Utara dengan hadirnya International Coconut Community dalam rangkaian World Coconut Day di Sulawesi Utara. Kita berharap seluruh pakar dari seluruh dunia, seluruh pelaku usaha perkebunan kelapa dan seluruh peneliti akan hadir membicarakan hal-hal teknis terkait dengan pengembangan kelapa, termasuk kultur jaringan. Ya, kita menghadapi permasalahan serius terkait kelapa. Ya, usia kelapa yang sangat dominan, yang sangat lama, itu membuat pohon kelapa itu tumbuh menjulang tinggi. Nah, permasalahan tukang panjat kita kesulitan. Nah, kita sedang berinovasi mencari rekayasa genetik agar pohon itu kualitasnya bagus, buahnya bagus, tapi pendek, sehingga memudahkan petani untuk memanen. Nah, termasuk permasalahan-permasalahan perkelapan dunia dibahas di tempat ini. Dan yang paling menarik bahwa kelapa Sulawesi Utara menjadi potensi yang sangat digemari karena kualitas kelapa dalam Mapanget Sulawesi Utara itu begitu diminati oleh bangsa-bangsa ekspor itu.
4: Oke, okay. Terima kasih Pak Jimmy Rengkuangan atas wawancaranya dengan RRI dan pendengar. Sulawesi Utara memang dikenal sebagai daerah penghasil buah kelapa. Dan dalam rangkaian kegiatan World Coconut Day di Sulawesi Utara ini, berbagai kegiatan digelar selama 4 hari, di antaranya pertemuan negara-negara penghasil kelapa dan juga kabupaten di tanah air menjadi penghasil kelapa. Dengar demikianlah laporan kami, Bobby Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Donggala melalui Dinas Pendidikan setempat fokus meningkatkan mutu pendidikan daerah melalui penguatan kemampuan literasi dan numerisasi peserta didik. Laporan Sofian dari RRI Palu. Sofian.
0: Ya, baik pendengar. Pemerintah Kabupaten Donggala menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan di daerah tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Disdikpora Kabupaten Donggala, Ansyar Supiadi, mengatakan berbagai program telah dijalankan untuk memperkuat kemampuan tersebut. Salah satunya melalui penyiapan aplikasi dashboard pemantauan kinerja literasi dan numerasi, serta melibatkan fasilitator dan guru dalam mengembangkan berbagai inovasi pembelajaran. Upaya tersebut juga diarahkan untuk membantu peserta didik memperdalam pemahaman terhadap materi dan soal tes kemampuan akademik atau TKA. Diakui capaian literasi dan numerasi peserta didik di daerah tersebut masih tergolong rendah. Kondisi tersebut salah satunya berkaitan dengan capaian nilai TKA yang menjadi salah satu indikator dalam melihat kemampuan akademik peserta didik. Berikut kutipan pernyataan dari Kepala Disdikpora Kabupaten Donggala, Ansyar Sutiadi.
6: Kita harus akui rendah karena indikator kita mengacu kepada hasil TKA. Hasil TKA kita SMP berada di urutan 12 dari 13 kabupaten kota. Jadi kita berada di urutan ke-13 kabupaten kota. Jadi kita harus
0: ya, pendengar. Dengan adanya pemantauan capaian secara berkala dan pengembangan inovasi pembelajaran, pemerintah Kabupaten Donggala berharap kemampuan literasi dan numerasi peserta didik dapat terus meningkat. Upaya tersebut juga diharapkan turut mendorong peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Donggala. Dari Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Sofian Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Ternate melalui posko tanggap darurat bencana karhutla memperkuat mitigasi ancaman penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA bagi warga terdampak. Selengkapnya dilaporkan Najla Firista.
7: Dampak dari asap ini tidak bagus untuk kesehatan, kemudian untuk kesehatan mata dan pernapasan dan lain-lain.
8: Pemerintah Kota Ternate melalui posko tanggap darurat bencana karhutla memperkuat langkah mitigasi terhadap potensi gangguan kesehatan, khususnya infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan asap kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA. Ketua Posko Tanggap Darurat Bencana Karhutla Rizal Marsaoli mengatakan, Dinas Kesehatan bersama sejumlah puskesmas telah melakukan langkah antisipasi untuk menangani warga yang terdampak asap.
9: Sekarang di TPA Buku Deru-Deru untuk 5 hari penanganan dampak kebakaran TPA ini, kami mendirikan satu posko, ini posko penunjang, posko pembantu, untuk posko induknya di ekskantor wali kota. Nah ini nanti akan menunjang kerja-kerja para tim untuk proses pemadaman yang ada di TPA ini.
8: Kepala Puskesmas Sulamadaha Kota Ternate, Dr. Nurfani Abdurrahman menyatakan, ISPA selama ini masuk dalam 10 penyakit yang paling banyak ditangani. Dalam kondisi normal, sejumlah kasus dapat mencapai sekitar 300 kasus dalam satu bulan. Namun, paparan asap kebakaran berpotensi meningkatkan jumlah tersebut, terutama di sejumlah kelurahan yang terdampak.
10: Memang ini dari sampah, jadi kemungkinan besar ada karsinogen dari sampah itu sendiri saat yang terhirup. Nah, tidak bagus untuk pernapasan. Jadi memang sekarang untuk penanganan ini, untuk masih awal ini, orang dengan pembagian masker. Masyarakat yang di luar dari Ternate Barat, area dari daerah Kelurahan Sulamadaha atau Takome, diharapkan jangan mendekat ke area daerah sampah. Dampak dari asap ini tidak bagus untuk kesehatan. Kemudian untuk kesehatan mata dan pernapasan dan lain-lain.
8: Ia menegaskan, mengingat kebakaran masih berlangsung dan asap berpotensi terus menyebar, masyarakat di sekitar lokasi diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah dan tidak mendekati area kebakaran. Pemerintah juga didorong mempertimbangkan langkah evakuasi bagi warga yang berada di wilayah dengan paparan asap cukup pekat. Dari Ternate Maluku Utara, Najla Firista Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Ujung Negoro mulai menguji coba konsep makanan bergizi gratis atau maksud kami makan bergizi gratis MBG secara prasmanan sebagai upaya meminimalisir makanan terbuang sia-sia. Selengkapnya dilaporkan Heri Kesianto.
11: Program makan bergizi gratis MBG dengan konsep prasmanan yang baru diuji cobakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Ujung Negoro ternyata mendapat sambutan hangat dari pelajar SMP Negeri 2 Kandeman. Meski pola tersebut baru diterapkan dalam lingkup kecil yakni 2 kelas, namun berkat sajian menu yang segar dan hangat menjadikan siswa lebih menikmati di tiap suapnya. Konsep prasmanan dilakukan selama beberapa pekan sebagai tolok ukur sejauh mana keberhasilan dalam penyajian menu sekaligus untuk mengetahui respon para siswa. Salah satu siswi kelas 9, Putri, lebih menyukai konsep penyajian secara prasmanan dibanding dengan dibagikan dalam ompreng karena faktor kesegaran menu dan kesempatan untuk menambah porsi.
12: Iya Pak, terus suka karena maksudnya masih awal, makanannya bisa pada nambah.
13: Oh, tadi nambah ya, Dek?
12: Iya.
13: Menunya apa hari ini, Dek?
12: Menunya ada ayam, tempe, sayur, sama buahnya pisang.
13: Oh, nambahnya apa tadi?
12: Aku nambah lauk.
13: Nambah lauknya apa ini,
12: Tante? Lauknya ayam sama tempe.
13: Kenapa nambahnya itu?
12: Suka.
13: Tadi dibandingkan sama yang sebelumnya kan bukan prasmanan ya, sudah paketan itu. Gimana lebih nyaman, lebih enak yang mana, Dek?
12: Nyaman yang prasmanan.
13: Kenapa?
12: Karena
11: Pelaksana tugas Kepala SMP Negeri 2 Kandeman, Adam Malik mengapresiasi sekolahnya terpilih menjadi tempat uji coba konsep MBG prasmanan. Selain disajikan dalam kondisi hangat, tentu konsep ini menjadikan anak lebih lahap menikmati menu.
14: Ya, tanggapannya memang sangat bagus sekali karena makanan yang disajikan itu masih hangat dan juga anak bisa mengambil sesuai dengan porsinya. Sehingga diharapkan tidak ada makanan yang tersisa yang dibuang. Jadi itu lebih efektif. Dari yang saya tanyakan, katanya lebih enak, yang lebih seperti ini masih hangat masakannya itu dan lebih sesuai dengan yang dia inginkan seleranya.
11: Sementara Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Ujung Negoro, Wahyu Nugroho membenarkan konsep prasmanan baru diuji cobakan di beberapa sekolah, salah satunya di SMP Negeri 2 Kandeman. Konsep tersebut diuji cobakan selama 2 pekan ke depan di sejumlah sekolah penerima manfaat dengan tetap akan dilakukan evaluasi oleh Badan Gizi Nasional untuk kepastian keberlanjutan konsep tersebut.
15: Kalau dari kita prasmanan karena agar penyajiannya lebih hangat dan mengurangi sampah untuk makanannya itu sendiri.
13: Terus ini uji cobanya sejak kapan ini, Pak?
15: Uji coba sejak tanggal 5 Oktober 2026.
13: Sampai kapan ini?
15: Kemungkinan sampai tanggal 2 minggu ke depan, 2 pekan ke depan.
13: 2 pekan. Kenapa hanya 2 pekan, Pak? Dan mungkin hanya beberapa sekolah, Pak?
15: Karena di BKN sendiri akan melakukan evaluasi apakah program ini akan berlanjut atau tidak.
11: Selama ini, SPPG Ujung Negoro melayani 2.356 penerima, terdiri dari 5 sekolah dan 2 posyandu. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Kilas Berita.
17: PT Virgo Karya Shipping selaku manajemen KM Virgo Transport 8 menyiapkan tim penyelam untuk melakukan survei kondisi kapal sebagai langkah awal untuk memetakan rencana operasi salvage atau pengangkatan bangkai kapal. Kuasa hukum PT Virgo Karya Shipping, Ruli Fahrizal, mengatakan tim penyelam juga akan melakukan langkah oil recovery untuk mengeluarkan limbah bahan bakar yang masih berada di dalam bangkai kapal. Proses ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mencegah pencemaran laut sebelum bangkai kapal dievakuasi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
16: Kilas Berita. Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia mendorong RUU Penyiaran mampu menciptakan persaingan adil antara media lokal dan platform digital asing. Laporan Setio Agung dari RRI Jakarta.
18: Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI mendorong rancangan undang-undang atau RUU Penyiaran mampu menciptakan persaingan yang adil antara media lokal dan platform digital asing. Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat PRSSNI, Praditya Sutrisno, menilai prinsip tersebut penting di tengah perubahan landscape industri media dan tekanan akibat disrupsi digital. Praditya mengatakan kondisi industri media saat ini berbeda jauh dibandingkan ketika UU Penyiaran mulai dirancang pada tahun 2002 silam. Ia menyoroti persaingan antara lembaga penyiaran konvensional dengan berbagai platform digital.
19: Message kami adalah bahwa kami ingin agar pemerintah bisa menyediakan apa istilahnya, bahasa Inggrisnya equal playing field, ring tinju yang adil bagi media lokal dan juga media atau platform asing, seperti itu. Jadi kalau kami bayar pajak, mereka juga bayar pajak. Kalau kami punya

0: Sementara ini, nah ini karena kami tidak belum punya payung hukum. Nah, mudah-mudahan di dalam RU penyiaran nanti ketika diketok itu menjadi energi baru buat kami untuk melakukan keadilan di dalam ruang publik.
1: Diketahui Badan Legislasi DPR RI telah menyetujui RUU penyiaran sebagai usul inisiatif DPR untuk selanjutnya dibawa ke rapat paripurna. Bersumber dari pemberitaan iMedia DPR RI, dalam RUU tersebut antara lain diatur larangan bagi lembaga penyiaran berlangganan menyiarkan isi siaran yang membahayakan kepentingan bangsa dan negara, mengancam pertahanan dan keamanan nasional, serta bertentangan dengan nilai kesusilaan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lonjakan jumlah kendaraan yang membutuhkan solar menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU Kabupaten Manggarai NTT hingga mencapai ratusan meter. Laporan Mario Alberto.
3: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Manggarai mencapai 1 hingga 2 km. Kondisi tersebut telah berlangsung selama hampir 3 hari terakhir dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sekitar SPBU. Antrian panjang terlihat di SPBU Langkas di Kecamatan Ruteng, SPBU Mena, SPBU Mbamuku, serta SPBU Carep di Kecamatan Langkerembong. Deretan kendaraan yang mengular hingga memakan badan utama jalan beberapa kali menimbulkan kemacetan. Pengendara yang melintas di sekitar lokasi antrean juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Pengawas SPBU Mbamuku di Kecamatan Langkerembong, Aven Jalut, menjelaskan antrean panjang tersebut khusus terjadi pada BBM jenis solar. Kondisi ini dipengaruhi keterbatasan kuota menjelang akhir tahun serta belum masuknya kapal tanker yang membawa pasokan solar.
4: Khusus solar, antrian ini karena kita kuota ke akhir tahun semakin terbatas. Untuk lebih lanjut nanti akan ditanya ke depot. Informasinya seperti itu. Tapi untuk Pertalite tidak ada kuota, masih stabil. Ini hanya 1-2 hari begitu, karena kapal tanker belum masuk juga ini salah satunya.
3: Antrian panjang tersebut turut dikeluhkan masyarakat karena menyita waktu dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Salah seorang pengendara, Nanik, mengaku telah mengantre sejak pukul 6 WITA untuk mendapatkan solar sebelum melanjutkan perjalanan menuju Borong di Kabupaten Manggarai Timur. Nanik juga mengeluhkan kondisi ketika warga telah lama mengantre, namun stok solar kadang habis saat kendaraan mendekati giliran pengisian.
5: Kita masuk jam berapa tadi ini? Jam 6. Minta mohon kepada pemerintah satu biar ini minyak saluran dengan lancar setiap hari. Daripada kita susah begini kah setiap hari, belum lagi sampai di depan sebentar mereka bilang solar habis sudah.
3: Ia berharap pemerintah dapat memastikan penyaluran BBM berjalan lancar sehingga masyarakat tidak harus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU. Keluhan serupa disampaikan pengendara lainnya, Pascal Isnara. Ia menilai antrean yang berlangsung berjam-jam tidak hanya menyita waktu tetapi juga mengganggu produktivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi warga yang bergantung pada kelancaran mobilitas.
6: Kalau kami waktu disita sampai 4 jam di sini, berapa hilangnya kami pekerjaan di rumah? Kami tidak bisa jalankan kami pekerjaan di rumah. Dengan keadaan begini, kami perekonomian bisa terganggu, Pak.
3: Pemerintah daerah maupun pihak Pertamina diharapkan segera mencari solusi untuk mengatasi persoalan pasokan solar sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa harus kehilangan waktu berjam-jam di sekitar SPBU. Dari Ruteng Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, informasi dari Ruteng tadi menutup rangkaian Warta Nusantara siang ini. Dan selanjutnya kita akan hadirkan kabar bursa dan juga rupiah.
7: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup melemah pada sesi satu perdagangan siang ini, berada di level 6.997,4. Selengkapnya bersama dengan Sasa Hania. Sasa?
8: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah pada sesi satu perdagangan siang ini. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG turun 0,80% atau sekitar 49,32 poin ke level 6.997,4. IHSG sempat mencapai level tertinggi di angka 6.197,9 dalam perdagangan hari ini. Sementara itu, level terendah indeks sempat tercatat berada di level 6.088,9. Sebelumnya, analis memperkirakan bahwa IHSG akan bergerak sideways atau cenderung stagnan hari ini. IHSG diperkirakan

0: akan bergerak di kisaran 6.100 hingga 6.120 untuk level support, serta 6.200 hingga 6.250 untuk level resistance. Sementara itu, investor asing juga masih mencatatkan aksi jual bersih atau net sell sebesar 829 miliar rupiah. Pelemahan juga terjadi di sejumlah bursa Asia dan juga Wall Street Amerika Serikat akibat kenaikan harga minyak serta meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Harga minyak Brent kembali bertahan di atas $100 Amerika Serikat per barel sehingga meningkatkan kekhawatiran terhadap inflasi dan juga suku bunga Amerika Serikat. Kondisi tersebut juga turut memicu kekhawatiran The Fed akan mempertahankan suku bunga tinggi yang lebih lama. Dan perkembangan pasar keuangan siang ini, informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, nantikan kembali update IHSG pada sore nanti pukul 16.45 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: 91 FM RRI Bone. Demikian siaran Pro 3 RRI. Selanjutnya kami hadirkan Warta Berita Siang Pro 1 RRI Makassar.
1: Orang-orang yang merasa dirinya sempurna, merasa dirinya normal itu dan menjadi mayoritas di sini, itu selalu merasa orang-orang yang berbeda dengan mereka, si mayoritas ini lebih baik dari orang-orang yang minoritas, dan mereka sajalah yang bisa menguasai dunia ini gitu. Mereka lupa bahwa keadaan tubuh orang lain yang berbeda dengan diri mereka juga butuh untuk difasilitasi dan juga berhak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kehidupan yang aman dan pekerjaan yang bisa menghasilkan.
2: Pada akhirnya, kisah dari ruang disabilitas ini membawa kita kembali merenung pada nilai luhur kemanusiaan yang berakar kuat di Makassar. Hidup bermasyarakat sudah sepatutnya bersandar pada falsafah leluhur untuk saling memanusiakan, menghargai kelebihan, dan menerima kekurangan sesama tanpa memandang fisik. Sebab di hadapan pencipta, tak ada manusia yang tercipta sia-sia. Di balik setiap kegelapan, selalu ada lentera yang siap menyala. Asalkan kita bersedia memberikan mereka ruang untuk bersinar. Dari balik meja redaksi Pro 1 RRI Makassar, saya Nur Aziza pamit undur diri. Mari bersama mewujudkan ruang yang inklusif, ramah, dan adil bagi semua. Salam inklusi dan sampai jumpa.

0: Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar di berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikut.

0: 28 perangkat telekomunikasi. Inilah warta berita selengkapnya. Kejati Sulsel menetapkan tersangka kepala BP2P Sulawesi 3 atas dugaan korupsi. Laporan Sarif Pudin.
1: Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menetapkan tersangka Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan BP2P Sulawesi 3 dan menahan yang bersangkutan inisial II atas dugaan tindak pidana korupsi terkait perjalanan dinas tahun 2022 hingga 2023. Penahanan tersangka dilakukan penyidik setelah memiliki dua alat bukti yang cukup berdasarkan surat perintah penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang diterbitkan sejak 29 Januari 2006. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Dokelas Pamino Nenggolan menjelaskan modus operandi yang dilakukan oleh tersangka II adalah memanipulasi anggaran perjalanan dinas selama periode Oktober 2022 hingga Juli 2023. Tersangka diduga kuat menandatangani surat perintah tugas fiktif dengan menambahkan jumlah hari perjalanan dinas serta memasukkan nama-nama pegawai ke dalam SPT, sementara pegawai yang dimasukkan sama sekali tidak melakukan perjalanan dinas. Akibat perbuatan tersangka, pihak BP2P Sulawesi 3 mengalami kerugian lebih dari 516 juta rupiah.
2: Negara besar 555 rupiah. Di Sulawesi Selatan, sebuah jajaran yang terdiri, tak kerja secara profesional kreativitas dan kabel, telah melaksanakan masuk pendidikan sesuai sebelum selama dunia, karena ini khas dari bersangkutan sekilas dan laskar dan waktu yang juga lama dan menyiapkan dan dipakar kepada di pasar.
1: Dokulas Pamino Nenggolan menegaskan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan jajaran tim penyidik akan terus bekerja secara profesional, menjaga integritas dan akuntabilitas, serta memastikan seluruh proses penyidikan terhadap kasus korupsi tersebut berjalan sesuai ketentuan undang-undang. Tersangka dijerat pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto pasal 18 ayat 1 huruf A dan huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
0: Balai Monitor SFR dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Makassar memusnahkan 58 perangkat telekomunikasi siang ini. Selengkapnya Emi Wafadal melaporkan.
3: Balai Monitor SFR dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Makassar hari ini memusnahkan 58 perangkat alat komunikasi hasil kegiatan monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio periode 2025-2026. Latuse, Kepala Balai Monitor SFR dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Makassar, saat diwawancara RRI pagi tadi mengatakan, perangkat yang dimusnahkan merupakan perangkat yang tidak memiliki izin frekuensi yang jika digunakan maka akan mengganggu frekuensi radio di Kota Makassar.
4: 8 unit alat perangkat komunikasi, ada HT, kemudian ada perangkat akses point. Kemudian dari Palu, ada satu unit perangkat juga. Dari Palu ada satu unit perangkat FM Exeter.
5: Pak, ini dampak dari alat ini, Pak, dalam jaringan telekomunikasi jika tidak disewa dan tidak digunakan, kenapa Pak, atau tetap digunakan?
4: Ya, apabila tetap digunakan, yang pertama ini akan mengganggu pengguna frekuensi radio yang lain. Karena sekali lagi, perangkat yang dimusnahkan ini tidak memiliki izin frekuensi. Sehingga apabila dia memancar menggunakan frekuensi yang tidak ada izinnya, itu akan sangat berpotensi mengganggu pengguna frekuensi radio yang legal, yang sah. Yang kedua, perangkat juga yang tidak memiliki sertifikat alat, berarti kan belum teruji secara teknisnya. Itu sangat.
3: Latuse menambahkan, barang yang dimusnahkan beragam jenis, handy talky, wireless access point, perangkat IDU, modul MW, dan pemancar FM, serta internet switch, network switch. Alat komunikasi yang ikut dimusnahkan yakni 5 buah handy talky berasal dari balai kereta dari penyedia barang Angkasa Pura Support. Di tempat yang sama, penyedia jasa supervisor Angkasa Pura Support, Andi Irwan, membenarkan handy talky yang ditemukan di balai kereta merupakan miliknya selaku penyedia barang. Diakui tidak memiliki izin frekuensi dan sulit untuk mengurus izin frekuensi walaupun pihaknya sudah menerima sanksi administrasi dari Balai Monitor SFR Kelas 1 Makassar.
6: Jadi barang yang ditemukan di luar bandara yang
7: Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi dan
6: pembelian langsung dengan balai kereta. Jadi bukan barang bandara ya. Jadi sebenarnya ini barang ini sebenarnya kita cuma beli terus kita serahkan ke user. Cuma karena tim kebetulan yang didapat ini adalah tim kami.
3: Andi Irwan menjelaskan pihak Angkasa Pura Support hanya selaku penyedia barang dan jasa sesuai permintaan untuk perusahaan untuk membeli barang HT tersebut. Pihaknya menyambut positif kegiatan pemusnahan ini sebagai langkah penertiban alat maupun perangkat yang digunakan masyarakat. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
0: Infrastruktur komunikasi hasil sitaan asal Palu ikut dimusnahkan Balai Monitoring SFR dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Makassar. Kembali Emi Bafadal menurunkan laporannya.
3: Muhammad Sahid Masyudi, Kepala Balai Monitor SFR Kelas 2 Palu, mengikut sertakan satu hasil temuan alat dan atau perangkat komunikasi yang dimusnahkan Balai Monitor SFR dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Makassar yang berlangsung siang ini. Ia mengatakan satu perangkat tersebut berupa alat yang digunakan frekuensi radio Gandaria di Ampana yang tidak memiliki izin perangkat. Dikatakan pihak pemilik meminta kebijakan pengurusan perizinan sejak 2023 ditemukan hingga 2025 tidak mampu mengurus perizinan sehingga ikut dalam pemusnahan alat di Balai Monitor Makassar hari ini.
8: Dimusnahkan terus kami tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk itu, khususnya anggaran, sehingga kami mengikut sertakan di Balai Monitor Makassar.
3: Ini barangnya dari 2023 Pak ditemukan? Ya,
8: benar, jadi pada saat itu hasil dari penertiban spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi di tahun 2023, yang mana pada saat setelah ditertibkan, pemilik dari perangkat itu meminta agar diberikan kesempatan melakukan pengurusan izin. Sehingga kami di Balai Monitor memberikan kesempatan itu. Dan pada akhirnya di tahun 2025, yang pemilik perangkat sudah tidak bisa melanjutkan proses perizinan, sehingga kami putuskan untuk melakukan langkah selanjutnya yaitu pemusnahan perangkatnya.
3: Ya, pemiliknya ini pribadi atau bagaimana Pak? Atau perusahaan atau apa?
8: Dia pemilik pribadi berupa pemancar radio FM tipe FM FT 15 watt.
3: Sahid Masyudi menambahkan, sejauh ini pihak Balai Monitor SFR Kelas 2 Palu telah mengamankan sekitar 50 perangkat atau alat tidak berizin, namun ada sebagian yang sudah dimusnahkan pada Balai Monitor SFR Mamuju, dan juga sebagian lagi sudah mendapatkan pengurusan perizinan alat frekuensi. Dengan demikian, tersisa satu perangkat yang diikutkan dalam pemusnahan oleh Balai Monitor Kelas 1A Makassar. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
0: Polrestabes Makassar masif operasi pencegahan kejahatan geng motor, dilaporkan Syarif Pudin.
1: Aksi premanisme kawanan geng motor masih meresahkan warga Kota Makassar yang cenderung melakukan penyerangan, tawuran hingga melukai warga, bahkan menelan korban jiwa. Seorang anak di bawah umur menjadi korban geng motor di Jalan Dr. Ratulangi, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, hingga mengalami luka tebas di bagian kakinya. Kemudian pelakunya ditangkap di Kabupaten Polman, Sulawesi Barat pekan lalu. Aksi komplotan geng motor yang terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan di Kota Makassar menewaskan seorang mahasiswa dan melukai satu orang lainnya. menjadi perhatian serius kepolisian Polrestabes Makassar. Kasihumas Polrestabes Makassar, AKP Jafar Ahmad mengatakan, untuk mencegah kembali terjadi korban geng motor di Kota Makassar, Polrestabes Makassar masih melakukan operasi pencegahan kawanan geng motor melakukan kejahatan di Kota Makassar. AKP Jafar Ahmad mengatakan, Kapolrestabes Makassar telah memerintahkan jajaran agar melakukan operasi geng motor, terutama jajaran polsek yang wilayahnya berbatasan dengan daerah tetangga, yakni Kabupaten Maros dan Kabupaten Goa, karena kawanan geng motor yang beraksi di Kota Makassar rata-rata berasal dari Kabupaten Maros dan Kabupaten Goa.
9: Yang melakukan itu kebanyakan yang masuk kejadian yang diperimaan itu rata-rata yang diamankan itu adalah warga dari Maros. Begitu juga perbatasan yang masuk itu adalah dari Kabupaten Goa.
1: Menurut AKP Jafar Rahmat, kawanan geng motor yang beraksi di Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Beringkanaya Kota Makassar malam Minggu 4 Oktober 2006 yang menewaskan satu orang dan melukai satu orang lainnya berasal dari Kabupaten Maros, rata-rata bertas pelajar. Komplotan geng motor asal Kabupaten Maros tersebut sebanyak 22 orang menggunakan sekitar 12 kendaraan bermotor masuk ke Makassar melakukan penyerangan. Ke-22 kawanan geng motor tersebut telah diamankan tim gabungan kepolisian termasuk pelaku utama yang menebas korban dan admin komplotan geng motor tersebut.
0: Langkah evaluasi kinerja jajaran Pemkot jadi dasar untuk rotasi di tingkat lurah. Laporan Edwin Masud.
10: Wali Kota Makassar Mudafri Arifuddin menegaskan evaluasi kinerja akan menjadi dasar dalam penataan dan rotasi jabatan lurah setelah satu tahun masa kepemimpinan. Hal itu disampaikan Mudafri saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar belum lama ini. Mudafri menegaskan keberhasilan pemerintah tidak cukup hanya diukur dari banyaknya kegiatan maupun serapan anggaran. Menurutnya kinerja camat dan lurah harus dilihat dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Ia menyebut penilaian akan membandingkan data pencapaian kinerja sebelumnya dengan capaian selama satu tahun terakhir. Indikator yang menjadi perhatian antara lain optimalisasi penerimaan PBB, kebersihan lingkungan, penertiban pelayanan dasar, pelindungan sosial hingga optimalisasi peran agen perisai di tengah masyarakat.
11: Itu kan di dalam satu tahun ini ada yang sakit, ada yang mungkin performanya menurun dan sebagainya. Kan sudah satu tahun mereka ini, jadi kita akan mencoba melihat bagaimana hasil penilaian-penilaian yang bisa didapatkan oleh teman-teman di BKD untuk memberikan mendapatkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh camatnya untuk kita bisa putar. Terus yang kedua, membandingkan data-data pencapaian yang ada di sebelumnya, tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang. Seperti itu.
12: Penegasan terkait evaluasi kriteria pemilihan lurah nanti.
11: Ya itu, saya bilang bahwa lurah itu harus punya daya inovasi yang baik, punya integritas yang baik untuk memastikan layanan-layanan ini bisa di-deliver dengan baik juga ke masyarakat.
10: Mudafri menegaskan proses rotasi tidak boleh dipengaruhi intervensi maupun kepentingan personal. Kinerja dan dampak pelayanan kepada masyarakat menjadi dasar utama dalam evaluasi.
13: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Ketua DPP PAN apresiasi pencapaian pembangunan di Sulawesi Selatan. Informasi bersama Khairuddin Borahim.
14: Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional atau PAN, Zulkifli Hasan, resmi melantik pengurus DPW PAN Sulawesi Selatan, DPD PAN Kabupaten dan Kota Sulawesi Selatan, serta DPW Puan PAN Sulsel di Hotel Claro Makassar Rabu 7 Oktober 2026. Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan atau Sulhas menyuruhkan seluruh kader PAN di Sulawesi Selatan untuk bangkit, memperkuat konsolidasi dan bekerja sama meraih kemenangan. Sulhas menegaskan, mesin partai harus terus bergerak hingga ke tingkat daerah. Menurutnya, capaian PAN pada pemilu 2024 yang meraih sekitar 10,98 juta suara dan 48 kursi DPR RI menjadi modal untuk memperkuat organisasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Zulhas juga menyinggung pembangunan Sulawesi Selatan. Ia mengapresiasi sejumlah capaian ekonomi dan pembangunan infrastruktur di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Ia menyebut angka kemiskinan Sulsel pada Maret 2026 berada di angka 7,24%. Sementara pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026 mencapai 5,59%. Zulhas berharap pembangunan terus dilanjutkan, terutama dalam penanganan kemiskinan pedesaan, pembangunan jalan, irigasi, serta rumah sakit regional di Goa dan Luwu.
15: Biar kader PAN memahami kenapa kita bersama Pak Prabowo. Karena kesamaan nilai, karena kesamaan perjuangan. Dalam bahasa agamanya, kita berjuang untuk teologi al-ma'um.
14: Sementara itu, Ketua DPW PAN Sulsel Ashabu Kahfi menegaskan kepengurusan baru siap bekerja lebih maksimal dan membawa PAN semakin dekat dengan masyarakat. Ia menilai pengalaman dan kinerja Zulkifli Hasan di pemerintahan harus menjadi energi bagi seluruh kader PAN Sulsel. Ashabu menegaskan jabatan harus dibuktikan melalui kerja dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
16: Teladan yang paling penting dari capaian itu sederhana. Jabatan harus dibuktikan dengan kerja dan hasil. Karena itu, kerja keras Bapak Zulkifli Hasan harus menjadi energi bagi seluruh pengurus yang dilantik hari ini untuk membuat PAN semakin hadir, semakin bermanfaat, dan semakin dipercaya rakyat, khususnya di Sulawesi Selatan.
14: Ashabu Kahfi berharap kepengurusan baru mampu menjaga kekompakan, memperkuat organisasi, dan menjadikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian utama perjuangan PAN di Sulawesi Selatan.
0: Renovasi Stadion Lapatau Bone dikebut jelang pembukaan Porprov Sulsel 18. Laporan Suryani Arifin.
17: Kabupaten Bone terus berpacu dengan waktu menjelang pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 yang dijadwalkan berlangsung pada 7 November 2026 mendatang. Fokus utama pengerjaan saat ini tertuju pada renovasi Stadion Lapatau di Jalan Reformasi Kecamatan Taneteria Tang Barat yang bakal menjadi lokasi pembukaan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Andi Akbar menyampaikan bahwa proses penanaman rumput di lapangan utama Stadion Lapatau sedang dikebut dan ditargetkan rampung dalam satu pekan ke depan. Stadion ini juga telah dilengkapi sistem penyiraman sprinkle otomatis untuk menjaga kualitas dan pemeliharaan rumput. Meski disiapkan sebagai lokasi pembukaan, lapangan utama Stadion Lapatau dipastikan belum bisa digunakan untuk cabang olahraga sepak bola selama Porprov berlangsung karena masih membutuhkan masa pemeliharaan khusus. Sebagai gantinya, pemerintah Kabupaten Bone telah menyiapkan dua stadion alternatif untuk laga sepak bola, yakni Stadion Sekolah Rakyat di Kelurahan Rompe dan Stadion Bakunge di Kecamatan Ponre.
18: Lapangan ini akan digunakan untuk pembukaan. Rencananya insya Allah menghidupkan akan penanaman rumput dan diperkirakan 10 hari penanaman rumput. Setelah itu pemeliharaan selama kurang lebih 6 bulan. Kita lihat bersama, sprinklernya alhamdulillah berfungsi dengan bagus, jadi nanti ini akan kita gunakan untuk memelihara rumput. Kemudian selain lapangan bola yang diperbaiki dengan penanaman rumput, juga sentil ban ini akan diperbaiki dengan menggunakan gravel. Jadi gravelnya akan ditambah, diperbaiki sehingga bisa digunakan untuk beberapa cabang olahraga termasuk atletik.
17: Selain stadion utama, pembenahan juga menyasar fasilitas di Gor Lapatau Bone, khususnya pada perbaikan dan penambahan material gravel untuk lintasan atletik. Perbaikan ini dilakukan guna mendukung berbagai nomor pertandingan atletik, mulai dari cabang lari, lompat, tolak peluru, hingga lempar cakram.
0: IPF Sulsel siapkan penyelenggaraan eksebisi Porprov Cabor Pickleball pada 21 Oktober mendatang. Laporan Zainal Abidin.
19: Indonesia Pickleball Federation atau IPF Sulsel akan menyelenggarakan eksebisi Porprov untuk cabang olahraga pickleball yang menjadi salah satu cabang olahraga baru dalam penyelenggaraan Porprov Sulsel tahun 2026 ini. Informasi ini disampaikan Wakil Ketua IPF Sulsel, Dr. Yusnadi, saat dihubungi RRI pada Rabu kemarin. Ia menyampaikan penyelenggaraan eksebisi Porprov tersebut akan dirangkaikan dengan penyelenggaraan Kejurnas Pickleball yang akan berlangsung di kampus UNM Kota Makassar. Yusnadi menjelaskan, eksebisi Porprov yang akan berlangsung pada tanggal 21 Oktober mendatang tersebut akan diikuti oleh 23 kabupaten yang telah terbentuk kepengurusan IPF. Jumlah tersebut telah melebihi target awal penyelenggaraan yang semula hanya akan diikuti 20 kabupaten. Namun melihat antusiasme yang besar, pihak penyelenggara memutuskan untuk menambah kuota peserta.
20: Eksebisi Porprov itu kita laksanakan di tanggal sebelumnya, tanggal 21. Tapi itu dengan satu kegiatan kegiatan yang terlaksana, turnamennya ada dua, tapi diawali dengan Porprov dulu di hari Kamis itu. Untuk eksebisi itu kita sudah terbentuk 23 kabupaten, insya Allah melebihi dari target kami itu di rata-rata 20, tapi melihat dari kemarin kegiatan sebelumnya itu sudah terpenuhi.
19: Yusnadi berharap dengan penyelenggaraan eksebisi Pogpog tersebut, olahraga pickleball bisa muncul sebagai salah satu cabang olahraga prestasi yang diminati masyarakat Sulsel, agar kedepannya bisa muncul atlet-atlet berprestasi yang mampu tampil di ajang nasional, bahkan hingga ke tingkat internasional. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di App Store dan Play Store Anda. Dan jangan lupa juga kunjungi portal berita kami di rri.co.id.

0: Kalau aku gak ada duluan, kamu gak bakalan nikah lagi.
1: Iya, kalau kamu duluan. Kalau aku duluan gimana? Aku gak bisa bayangin sih, kalau aku hidup tanpa kamu. Aku pasti gak bisa.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mone siang ini.
3: Halo, ada yang bisa saya bantu?
4: Halo Pak Ardi, ini Kar.
3: Kar?
4: Iya, Kardono. Teman Bapak dulu waktu di sekolah.
3: Oh, Pak Kardono.
4: Apa kabar Pak Ardi?
3: Baik Pak.
4: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
3: Waduh Pak, maaf Pak, saya ini kan bekerja untuk negara Pak Kardono, bukan untuk uang haram.
4: Paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
3: Teman sih teman Pak, tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
4: Aturan Pak? Oh, baik Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.
5: Es krim.
6: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
7: Hai, aku es krim.
6: Enak banget.
7: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
6: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
8: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
6: Aku pengen makan itu. Dan itu.
9: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
10: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
6: Mumpung masih muda.
9: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
6: Meskipun masih muda.
9: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
6: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sembilan satu FM RRI Boni, selamat sore penyiar dimanapun Anda berada. Sore hari ini bahagia rasanya Via kembali hadir menyapa Anda dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sore-sore mendengarkan lagu dangdut semoga tidak membuat Anda mengantuk pendengar ya, terkhusus untuk Anda yang lagi di kantor saat ini. Untuk Anda yang berada di rumah saja, semoga lagu-lagu dangdut juga bisa menemani sore hari Anda, begitu juga yang sedang berada di jalan. Sore hari ini tanggal 8 Oktober 2026, lagu-lagu yang ada di playlist kita ada lagu dari Eva Rela, ada Syahriadi 123 Ku Ingat Kamu, ada Faul Gayo Kambing Hitam, ada lagu dari Rara Lida Larut Tanpa Kepastian, Sony Egi Pilihan Orang Tua, Selvia Ma Ada Di Mana-Mana, dan Evita Mala Ada Takdir sore ini. Masih ada lagu dari Kenurjana Pohon Cinta yang bisa Anda pilih, dan Happy Asmara Pergi Hilang dan Lupakan. Ya, mau gabung silakan di 0851915189901. Boleh request lagu sore ini, boleh juga kirim-kirim salam. Dan untuk Anda yang mau memberikan informasi ya seputar kejadian terkini di daerah Anda, boleh juga sore ini di Prodangdut dan Dut adalah kita. Kita langsung terima dulu telepon untuk sore ini di 0851915189901. Prodangdut, halo.
2: Halo Prodangdut dan dalam kita. Assalamualaikum Via.
1: Waalaikumsalam Irfan, apa kabarnya sore ini?
2: Alhamdulillah sehat. Pak Nasir, Via, apa kabar?
1: Kabarnya Via sehat juga, alhamdulillah.
2: Kenapa kau punya suara begitu?
1: Iya, dari beberapa hari yang lalu kan sudah begini suaranya Via.
2: Oh gitu Pak?
1: Iya begini.
2: Lagunya Ikan Nurjana.
1: Lagunya Ikan Nurjana, judulnya Pohon Cinta.
2: Iya.
1: Mau dikirimkan untuk siapa Irfan lagunya?
2: Hari bangun terus diikut, karena bahwa saya masih maju di mata. Karya saya di Santiono, Romadi,
1: okay.
2: Indah di semua pelayanan dari bawah tanpa kecuali untuk Via.
1: Iya, untuk saya.
2: Dan masih maju di mata, Via.
1: Iya sih, ya.
2: Terima kasih, di Via.
1: Terima kasih juga, Irfan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Irfan. Irfan yang ada di Bunda sudah ikut bergabung sore ini. Nah, untuk yang lain yang mau gabung silahkan masih di 0851915189901. Siaran Pro Dangdut untuk hari ini sampai di pukul 4 sore saja peringar, karena hari Kamis kami kembali akan menghadirkan di ruang dengar Anda siaran berjaringan Beranda Asta Cita Nasional. Kita ke penelpon kedua sore ini. Pro Dangdut, halo.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya. Apa kabar ini Kak Faida?
3: Alhamdulillah. Baik gitu.
1: Baik ya, alhamdulillah. Mau dengar lagunya siapa ini Kak Faida sore
3: kita
1: ini?
3: Kita mau yang pilihkan Kak, tidak kudengar tadi sholat Kak.
1: Sholat asar.
3: Iya.
1: Oh, udah masuk sholat asar ya?
3: Okay. Iya, di sini belum jam 3 sudah azan.
1: Oh, begitu.
3: Iya.
1: Baiklah. Kak Faida mau kirim salam untuk siapa?
3: Ya, lagunya buat anggota Sejati Fans dari Bone. Selamat sore Ki, mudah-mudahan semuanya pada sehat.
1: Amin.
3: Ada juga Kak Alwi di Bone Selatan, Eci bersama Astri dan seluruh teman-teman sahabat yang ada di room dengar RRI Bone. Selamat sore Ki sama di sahabat, semoga selalu aku semuanya. Oke.
1: Oke deh.
3: Salam sempat damai selalu semuanya.
1: Iya.
3: Untuk Devia, semoga sehat selalu bersama keluarga. Makasih deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Faida. Kita ke penelpon berikut lagi pendengar ya. Prodangdut, halo.
2: Prodangdut, Dangdut adalah cinta
1: kita. Iya. Selamat sore Kak Alwi, apa kabar?
2: Bukan Kak Alwi.
1: Terus siapa dong kalau bukan Kak Alwi?
2: Ribas.
1: Oh, Ribas di Tacipi. Kirain tadi Kak Alwi. Gimana kabarnya hari ini Kak Ribas?
2: Alhamdulillah kabar baik.
1: Alhamdulillah. Masih panas Tacipi ya?
2: Iya.
1: Sama Watamponi juga ini Ribas. Mau dengar lagunya siapa?
2: Pilihkan saja.
1: Dipilihkan saja. Baiklah. Mau kirim-kirim salam atau tidak?
2: Iya, lagunya selamat sore semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Ada Uma di Pohon Depan Nur di Sinjai dengan Jino Kisemar di tempat lagi. Anis di Rompet dan untuk semuanya sampai tersebut untuk kita Desya.
1: Iya.
2: Selamat pagi, selamat malam juga.
1: Terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ribas, Ribas yang ada di Tacipi sudah ikut bergabung juga sore ini. Dan untuk yang lain yang mau gabung masih via tunggu, boleh telepon di 0851 9151 8901. Nah untuk Kak Faida dan Ribas nanti via hadirkan lagu dari siapa yang bagus ya. Ada Happy Asmara ya, Pergi Hilang dan Lupakan. Karena tadi minta dipilihkan lagu. Nah untuk sekarang Fia ingin hadirkan dulu lagu yang berjudul Pohon Cinta milik Ikke Nurjanah berikut ini.

Ayah.

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Dira, itu jangan dipegang, itu kotor. Lihat tangannya kan, kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
4: Tapi, Ma.
3: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
4: Mama sedang apa?
3: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
4: Kok bisa banjir, Ma?
3: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
4: Loh, itu kan sampah Mama.
3: Iya.
4: Itu plastik bekas makanan Mama.
5: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
4: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
6: Kesalahan kecil bisa

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di 91 FM RRI Bone di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda pendengar yang menyukai lagu-lagu dangdut, semoga salah satu lagu yang masih ada di playlist kami ini lagu favorit Anda dan bisa Anda pilih di 0851 9151 8901. Hari ini cuaca Watampone masih panas pendengar, masih belum ada hujan di kota Watampone. Suhu udara saat ini mencapai 32 derajat Celcius. Ini lumayan panas untuk kota Watampone. Dan untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan, tetap perbanyak minum air putih untuk menghindari dehidrasi sore ini. Pro Dangdut, halo. Halo, assalamualaikum.
2: Dita.
1: Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di mana ini?
2: Shirley.
1: Oh, Shirley. Shirley, apa kabar?
2: Ya, kabar baik.
1: Baik ya. Lagi apa, Shirley, sore-sore?
2: Lagi dengar lagi dangdut.
1: Oh, kirain lagi teleponan sama yang tersayang nih, Shirley. Enggak ya? Enggak, oke. Okay. Mau dengar lagunya siapa, Shirley?
2: Lagu apa tadi yang terakhir?
1: Yang terakhir ada Evi Tamala, Takdir judulnya.
2: Oh, itu deh.
1: Itu, mau dikirimkan ya. Untuk siapa?
2: Untuk sahabat setia, selamat sore, semoga sehat semuanya.
1: Amin.
2: Ada Iqbal di Bume.
1: Iya.
2: Ada Asri di Ulo-Ulo, okay, dengan tersayangnya. Ada Pak Alwi di Bonse. Untuk tersayang Sedi.
1: Untuk tersayangnya Shirley gitu ya. Yang ada di rumah. Amin. Oke.
2: Okay. Semuanya pendengar dan pro dan
1: desa. Oke.
2: Untuk dia lah juga. Terima kasih.
1: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Shirley. Shirley di MT Haryono sudah ikut bergabung sore ini. Kita ke penelpon berikut, Pro Dangdut. Halo.
3: Dangdut, ada lagi kita.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
1: Desia. Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Bonsel menyapa, Desia.
1: Oh, dengan Kak Alwi.
3: Iya.
1: Tadi saya salah orang, Kak Alwi. Kirain Kak Alwi ternyata ribas di Tacipe. Apa kabar ini Kak Alwi sore ini?
3: Baik, sehat,
1: alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sehat.
3: Iya.
1: Mau dengar lagunya siapa ini Kak Alwi?
3: Ah, oh, pilihkan saya. Soalnya enggak dengar ini tadi
1: disebut lagu. Oke. Baiklah kalau gitu. Mau dikirimkan untuk siapa lagunya?
3: Ada Frida di Wajah.
1: Iya.
3: Selamat
1: datang
3: dirinya, selamat sore Sinta, selamat cepat sembuh. Ada juga Ginovi, ada Cherly bersama tersayangnya Jusman.
1: Disebut ya.
3: Iya, ada dia salah kompi. Di ketua adik kelas Ridu Lulo, selamat sore juga. Ada anggota kreatif yang kira di Boni, ketua adik kelas Nordi, selamat sore juga Pak Nordi. Ada Nanda di Limboto. Ada di forum pendengar RRI Bone semuanya. Selamat sore semuanya.
1: Oke.
3: Tanpa terkecuali. Untuk Desia, semoga sehat selalu dengan keluarga ya, dan sukses segalanya Desia.
1: Amin.
3: Ya, amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Shirley dan Kak Alwi yang sudah ikut bergabung. Kita terima lagi telepon berikut sebelum kita kembali mendengarkan lagu dangdut sore ini. Pro Dangdut, halo, sama sore.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Mentari di Sopeng.
1: Mentari di Sopeng, apa kabar ini Mentari?
4: Alhamdulillah baik. Panas juga.
1: Oh, panas juga. Baru saya mau tanya, sudah turun hujan kah di Sopeng atau bagaimana? Ternyata masih panas ya.
4: Iya.
1: Sama di Watampone juga ini masih panas mentari. Mau dengar lagunya siapa mentari sore ini?
4: Lagu?
1: Iya, lagunya siapa?
4: Dipilihkan saja.
1: Dipilihkan adik. Juga. Oke.
4: Okay. Saya tidak dengar itu tadi namanya lagu-lagunya.
1: Jadi terlambat monitor begitu ya?
4: Iya.
1: Oke. Okay. Jadi mau kirim-kirim salam untuk siapa ini mentari?
4: Lagunya diteruskan buat Selmi dan generasi sekeluarga.
1: Oke.
4: Okay. Depannya selamat sore, ada juga anggota sejati itu. Depannya selamat sore semuanya. Buat Devia, iya. Adik Devi.
1: Iya betul Via, sore ini bertugas.
4: Terima kasih hati keluarga.
1: Amin, makasih banyak ya.
4: Selalu ke depannya.
1: Amin ya Allah.
4: Terima kasih selalu.
1: Terima kasih banyak juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk mentari yang ada di Sopeng sudah ikut bergabung sore ini. Kita kembali akan dengarkan lagu pilihan Pringer. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 91 FM RRI Bone. Ada lagu dari Evita Mala dengan Takdir yang hadir untuk Anda sore ini.

0: Gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini.

91 FM RRI Bone Penyiar lagu dari Selfie Yama ada di mana-mana menjadi lagu terakhir untuk sore ini di Prodangdut Dangdut adalah kita. Tepat pukul 4 sore nantinya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda siaran berjaringan Pro 1 Network ada Branda Asta Cita Nasional di mana untuk hari ini akan menghadirkan persembahan dari RRI Surabaya dengan topik menatap masa depan merawat bela negara. Ada persembahan dari RRI Tanjung Pinang dengan topik pemahaman negara di era digital. RRI Sorong dengan topik membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking. Dan RRI Bengkulu dengan topik bela negara tak selalu soal senjata. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini. Tetap sehat dan semoga kita punya waktu untuk berjumpa kembali di program-program yang dihadirkan melalui 91 FM RRI Bone. Saya Fia undur diri dengan akhir ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pendengar, kita bergabung dengan Pro 1 Network mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan.
1: Terima kasih Rekan Jihan, selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali lagi bersama saya Bajika Emanuela yang akan menemani perjalanan Anda pada sore hari ini melalui info traffic update dengan CCTV kami RTMC di Telantas Polda Sultra. Langsung saja pada titik yang pertama, yaitu pada Jalan Halu Uleo atau Simpang 4 Polda. Situasi arus lalu lintas pada sore hari ini masih terlihat cukup

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini kami akan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, akan kami hadirkan setelah yang berikut ini.
1: Beranda Asa Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Selamat sore pendengar Beranda Asa Cita Nasional, kami hadirkan ya yang berjaringan untuk hari ini. Diawali dari RRI Surabaya dengan tema menatap masa depan merawat bela negara berikut ini.
2: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Asa Cita siaran berjaringan nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
3: Pendengar Beranda Asa Cita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara. Dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
4: Selamat sore.
3: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya, saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak, dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini, apa itu Pak?
4: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya, kalau kita dikerutuk sama musuh, kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, dek ini kan gimana jatuhnya lah. Kita ini kadang-kadang deduk-deduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya, Bapak, Pak jangan situ Pak, itu pelurunya lewat situ. Saya lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan Pak jangan situ, pas naik di bukit diberitahu, Pak jangan situ Pak, itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana gitu. Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya seperti itu ya. Ini sangat berkesan sekali dan tak ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
3: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
4: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang pulang kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga, kita memiliki negara ini harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki, yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI harga mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita, terus Bhinneka Tunggal Ika itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya tempat ini ya Pak, Pancasila Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
3: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
4: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku milikmu ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau sisa jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat, hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So, track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban, dan percaya dengan kekuatan ini, reknya ini, reknya berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bila negara, kalau rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu biarkan kita sendiri, ya lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
3: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran, namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
4: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimasukkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar, IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ, mulai dari bidang ekonomi, teknologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Kesetiakawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada dapat domainnya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air, itu prinsip bela negara. Saya itu juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban ya, rela untuk rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara, bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan itu ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Kita menilai itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus ikuti dari Pancasila itu. Itu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya, kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar apa namanya, belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Cara itu.
3: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
4: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur enggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat sangat lapannya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini gini, tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi. Gitu.
3: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya, keberadaan Indonesia?
4: Untuk merawat ke depan, ini untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini, ya khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penulisan perwakilan ini sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat. Mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi perpecahan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur lagi. Persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain. Ya. Ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, maksudnya pemerintah terhadap yang lainnya agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda soal ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakamanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai hingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
3: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.
4: Selamat sore, terima kasih, sama-sama.
2: Bela negara adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
4: Yeah.
3: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di batasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya,
4: yeah.
3: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur, maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih,
4: yeah.
3: Bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
5: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita,
4: yeah.
5: Di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3 di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara,
4: yeah.
5: Dan juga di pasal 30 ayat 1 tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi, sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, dan juga terlahir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
4: Yeah.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
3: di disruptif digital saat ini, dan siapa saja bisa membuat sebuah konten, berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal formal sudah ada di undang-undang ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap konten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake atau palsu, begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
2: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
5: Negara sebagaimana yang diperhatikan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah, tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kisbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kisbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kisbang itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
2: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
3: Bahwa saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Nah, itu diedukasi ke sekolah. Kita cari juga hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
5: tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
0: Iya.
5: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, iya. 45. Tapi sekarang enggak. Pindahnya ke jempol.
0: Iya.
5: Aturan sudah ada, iya. Tinggal law enforcement-nya aja. Waktu itu kan banyak juga. Artinya pemerintah juga mohon izin nih. Pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan nggak bersifat kaku.
0: Yeah.
5: Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
2: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat, sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
4: Beranda Asta Cita.
1: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

tentang dunia buku atau pustaka, buku merupakan jendela dunia. Nah, saat ini saya sedang berada di Pinjam Pustaka, salah satu tempat yang penuh dengan ilmu di sini. Di mana Pinjam Pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Astacita, seperti apa kegiatan adik-adik remaja ini dengan debat ataupun juga public speaking, di mana salah satu ini cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga bela negara. Yuk kita lihat.

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa sahabat Beranda Astacita? Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Sudah kuliah. Kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris ada kelas komputer
0: juga
2: sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar Kak Lolita? Terima kasih sudah mengganggu tadi.
3: Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana?
0: Nah, Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik.
0: Ya.
3: Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia
3: dini
0: juga
3: sekali.
0: Ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia agak SMP SMA saja atau gimana?
3: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
0: Usia sekitar 13 ya.
3: Iya.
0: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
3: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
4: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan.
0: Okay.
4: Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kak Dayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kak Dayu, kerja dengan Kak Dayu juga. Kak Dayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat,
0: wow,
4: di lomba debat nasional juga. Dan saya juga tahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kak Loli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik ini bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga bercampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, kalau Lilita tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik. Okay. Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas, terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu.
0: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Luisa. Terima kasih. Ini luar biasa bisa, ada tambahan kelas lagi di Pinjam Pustaka ini ya, Kakak Dola.
1: Mungkin bertanya begini, kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
4: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Okay. Gitu.
0: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
1: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh, Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Oke. Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang, untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silahkan.
3: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
0: Oke, dari Mas Dayu silakan.
1: Bikin Lola dulu ya.
0: Oh, Lola lagi.
1: Lola dulu. Pesannya apa buat anda, atau buat kita semua?
4: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu, terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
0: Kak Dayu silakan.
1: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang, dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
0: Wow, luar biasa.
1: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua. Kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
0: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Beranda Astacita.
1: Dari RRI Sorong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli, selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang, saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul, terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin ngadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial, begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak, begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini, begitu kan, bisa membantu masyarakat bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman, sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu, karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah, oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita, maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan sudah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, setiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
1: El-Fahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
2: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI bersama Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu memakna ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, pertahankan kedaulatan rakyat. Tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
1: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
2: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trilema perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar di dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam

0: menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap pandangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang gak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
1: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kita mengikuti Gema Sari Pati Maju.

0: dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI hadir dengan berbagai informasi terkini dari RRI Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam program Gema Saripati Maju, edisi Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya Irna di RRI Toli-Toli. Baik pendengar, untuk informasi pertama kita menuju ke RRI Makassar. Di sana ada rekan kami Dwi Kartika. Halo Dwi Kartika.
1: Baik, terima kasih rekan Irna dari RRI Toli-Toli.
0: Baik, langsung saja ada informasi apa di RRI Makassar? Silakan.
1: Baik, dari RRI Makassar, Polrestabes Makassar masif operasi pencegahan kejahatan geng motor, dilaporkan Sarifuddin.
0: Hampir saya tidak lihat iklannya, Makassar. Sumpah, Mbak Cari kita ini tahu. Mbak Cari kita di situ.
2: Dulu kecepatan memajang ke Makassar hingga mengambil luka tebas di bagian kakinya. Ambil kejadian memajang punya disangkap hingga mengambil luka.
3: Yang wilayahnya berbatasan dengan daerah tetangga yakni Kabupaten Maros dan Kabupaten Goa karena geng motor yang beraksi di Kota Makassar rata-rata berasal dari Kabupaten Maros dan Kabupaten Goa.
4: Yang melakukan itu kebanyakan ya, suara keluar ini cuma kamu punya bicara sendiri keluar
0: kalau ini kan sudah
4: bocor
0: kali ini nggak tahu nggak ada suaranya keluar dari sana kakak. Coba kak, tungguin, ada teman saya nih.
3: Malam Minggu 4 Oktober 2006 yang menewaskan satu orang dan melukai.
0: Tidak ada orang lain, cuma orang kata berarti ini harus naik. Ini kan zoom ini.
1: Informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Irna di RRI Toli-Toli. Informasi dari
0: baik, terima kasih rekan kami Dwi Kartika dari RRI Makassar. Pendengar, selanjutnya kita ke RRI Mamuju, ada rekan kami di sana Randi. Halo Randi.
5: Rekan Irna.
0: Baik, seperti apa informasi di RRI Mamuju? Silakan.
5: Ya baik, dari Mamuju informasinya kami hadirkan, kekeringan mulai berdampak pada lahan pertanian di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Berdasarkan data sementara sekitar 800 hingga 900 hektar lahan dilaporkan terdampak kondisi tersebut. Berikut laporannya disampaikan reporter Muhammad Ilham.
6: Terus hingga 900 hektar lahan di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat terdampak kekeringan. Data itu merupakan laporan sementara yang disampaikan Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Sulawesi Barat, yang mengatakan lahan terdampak itu masih dalam proses rekapitulasi dan berasal dari laporan yang masuk pada bulan sebelumnya. Pemerintah akan melakukan asesmen berdasarkan usia tanaman yang menentukan lahan yang paling membutuhkan bantuan. Dalam asesmen, petugas memprioritaskan padi yang berusia sekitar 70 hari. Pada usia itu, padi memasuki fase pengisian bulir yang membutuhkan pasokan air cukup agar hasil panen bisa diselamatkan. Menurut Mas Nawi, usia tanaman menjadi tolak ukur utama untuk menentukan lahan yang kondisinya kritis.
7: Di bulan kemarin itu laporannya ada sekitar 900-an di Polman, 800 sampai 900 itu hektar. kita coba lihat mana yang umurnya kritis. Karena kan begini, umur padi itu kan misalnya 0 sampai 120 hari. Nah, padi itu kritis kalau dia umur 70, karena dia sedang pengisian bulir kan. Di situ butuh air.
6: Lebih lanjut untuk tanaman yang lebih muda, intervensi akan mempertimbangkan berdasarkan perbandingan antara biaya dan hasil yang diperoleh. Penggunaan pompa air misalnya membutuhkan bahan bakar minyak. Mas Nawi menegaskan jika dilakukan dalam waktu lama, biaya pompanisasi bisa lebih besar daripada hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, biaya penyelamatan tanaman harus disesuaikan dengan potensi hasil panen. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
5: Demikian informasi dari rekan Irna di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Randy yang ada di RRI Mamuju. Peringatan selanjutnya kita menuju ke RRI Kendari. Ada rekan Jihan di sana. Halo rekan Jihan.
1: Halo, selamat sore rekan Irna di Toli-Toli. Dan dari Kendari, kami akan menyampaikan informasi mengenai Polda Sulawesi Tenggara yang menggagalkan peredaran sabu sekitar 3,5 kg dari jaringan lintas provinsi dan menangkap dua terduga pelaku di Kota Kendari. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.

0: perbankan?
1: Untuk 2 tahun terakhir, secara data ya kita melihat memang ada pertumbuhan untuk ekspor, terutama sampai kelapa itu yang dan untuk peningkatan. Mungkin untuk komoditas lain itu ya durian beku, kakao yang kayaknya sudah mulai anu lagi sih, mulai ada bangkit lagi untuk walaupun terbatas. Cuma sejak bulan Juni kemarin itu mengalami penurunan. Untuk saya bukan penurunan, saya direct call itu yang saya direct call.
2: Kesiapan fasilitas dan layanan di Terminal Peti Kemas Pantoloan dapat mendukung UMKM maupun eksportir baru yang ingin mengirim komoditas sulteng ke pasar internasional.
1: Iya, secara fasilitas kan saat ini kan kita ada di dermaga, kita ada 2 alat kren, yaitu KCC sama HMC. Terus di lapangan ada 3 unit RTG. Terus untuk backup itu ada alat membantu, yaitu RS sebanyak 4 unit, FL 32 ton itu 1 unit, terus forklift 7 ton. Terus yang melakukan haulik kita punya terminal truk itu ada 8 unit yang beroperasi. Nah, fasilitas kami rasa cukup untuk itu, untuk mendukung kegiatan itu, ekspor antaranya.
2: Kemudian apa saja kendala yang paling sering dihadapi pelaku usaha ketika melakukan pengiriman komoditas untuk ekspor melalui TPK Pantoloan, baik dari sisi logistik, ketersediaan kontainer, biaya maupun konektivitas pelayaran, Pak?
1: Kalau selama ini saya melihat untuk ketersediaan peti kemas sih tidak mengalami kendala sih untuk melayani kegiatan ekspor itu, karena ada beberapa kan pelaku ekspor shipping lain yang melayani itu, yang saya mereka peti kemas mereka ada tersedia di sini kayak seperti One High, terus SITC, terus Sinokor masih ada di sini, dan beberapa lain sih shipping yang menyediakan peti kemasnya. Sebenarnya itu ya bukan di ranah kami sebenarnya, cuma ya yang kami melihat begitu. Untuk mengirim barang itu kan ada fasilitas yang diberikan sama shipping lain itu, ya maksudnya satu kontainer itu bisa diisi oleh beberapa pemilik. Jadi walaupun jumlah ada, biar mungkin sampai 5 pemilik bisa satu peti kemas itu diisi.
2: Mungkin terakhir Pak, menurut Bapak apa yang perlu dipersiapkan pelaku usaha di Sulawesi Tengah agar tidak hanya mampu menghasilkan komoditas yang memenuhi permintaan pasar, tetapi juga siap secara volume, kualitas, kontinuitas, dan administrasi untuk menjadi eksportir?
1: Mungkin yang memang, ya itu, saya menjawab itu sebenarnya ya, kita punya pelaku usaha ya harus, itu kembali itu harus produk yang mereka ingin kirim itu harus punya, maksudnya kesinambungan, maksudnya bukan cuma sekali-sekali. Terus ya pastinya harus meningkatkan kualitasnya, terus iya administrasi harus mereka penuhi, termasuklah kepabeanan sama karantina.
2: Oke, siap, terima kasih banyak Pak.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan ke informasi dari RRI Bone. Di sana ada rekan kami, Afriani. Halo, Afriani.
5: Halo.
4: Baik. Silakan informasi dari RRI Bone.
5: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, Stadion Lapatau dikebut jelang pembukaan Porprov Sulsel ke-18. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
6: Kabupaten Bone terus berpacu dengan waktu menjelang pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 yang dijadwalkan berlangsung pada 7 November 2026 mendatang. Fokus utama pengerjaan saat ini tertuju pada renovasi Stadion Lapatau di Jalan Reformasi, Kecamatan Tanetere, Tangbarat yang bakal menjadi lokasi pembukaan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Andi Akbar menyampaikan bahwa proses penanaman rumput di lapangan utama Stadion Lapatau sedang dikebut dan ditargetkan rampung dalam satu pekan ke depan. Stadion ini juga telah dilengkapi sistem penyiraman sprinkle otomatis untuk menjaga kualitas dan pemeliharaan rumput. Meski disiapkan sebagai lokasi pembukaan, lapangan utama Stadion Lapatau dipastikan belum bisa digunakan untuk cabang olahraga sepak bola selama porproh berlangsung karena masih membutuhkan masa pemeliharaan khusus. Sebagai gantinya, pemerintah Kabupaten Bone telah menyiapkan dua stadion alternatif untuk laga sepak bola, yakni Stadion Sekolah Rakyat di Kelurahan Rompe dan Stadion Bakunge di Kecamatan Ponre.
0: Lapangan ini akan digunakan untuk pembukaan. Rencananya insya Allah minggu depan akan penanaman rumput dan diperkirakan 10 hari penanaman rumput. Setelah itu pemeliharaan selama kurang lebih 6 bulan. Kita lihat bersama. Sprinklernya alhamdulillah berfungsi dengan bagus, jadi nantinya akan kita gunakan untuk melihara rumput. Kemudian selain lapangan bola yang diperbaiki dengan penanaman rumput, juga sentil ban ini akan diperbaiki dengan menggunakan gravel. Jadi gravelnya akan ditambah, diperbaiki, sehingga bisa digunakan untuk beberapa cabang olahraga termasuk atletik.
6: Selain stadion utama, pembenahan juga menyasar fasilitas di Gor Lapatau Bone, khususnya pada perbaikan dan penambahan material gravel untuk lintasan atletik. Perbaikan ini dilakukan guna mendukung berbagai nomor pertandingan atletik, mulai dari cabang lari, lompat, tolak peluru, hingga lempar cakram.
5: Demikian informasi dari RRI Bone, dan kita kembali ke rekan Irna di RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih rekan kami Afriani dari RRI Bone. Pendengar, kita lanjutkan ke informasi kali ini mengenai kesenian rebana khas Mandar hingga kini masih terus dilestarikan oleh sejumlah kelompok seni. Afriani dari RRI Bone. Pendengar, kita lanjutkan ke informasi kali ini mengenai kesenian rebana khas Mandar hingga kini masih terus dilestarikan oleh sejumlah kelompok seni di Desa Tinigi, Kecamatan Galak, Kabupaten Toli-Toli. Laporan Datra Hasan.
7: Kesenian rebana khas Mandar hingga kini masih terus dilestarikan sejumlah kelompok seni di Desa Tinigi, Kecamatan Galang, Toli-Toli. Kesenian tradisional tersebut dipertahankan sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah. Penggiat seni rebana Hikmat Rasada mengatakan, upaya pelestarian kesenian rebana dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, terutama generasi muda. Menurutnya, keterlibatan anak muda menjadi salah satu langkah penting agar kesenian tradisional tetap dikenal dan tidak tergerus perkembangan zaman. Pihaknya terus membangun kolaborasi dengan semua pihak, terutama generasi muda, untuk mempertahankan budaya tersebut.
8: Punya Pak, tidak ada perbedaan. Cuma itulah kostum yang berbeda-beda, Pak. Kalau masalah toki-tokinya itu semua sama, Pak. Tapi ada beda sedikit. Tidak ada perbedaan sedikit, Pak.
7: Ditambahkan, selain menjaga keberlangsungan kelompok seni, pihaknya juga berupaya memperkenalkan rebana khas Mandar kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan seni dan budaya. Meskipun masih terdapat sejumlah kendala, khususnya terkait kelengkapan peralatan kesenian.
8: Tidak ada gendang rebana, ada gendang dua yang pendek itu kan, ya. Ada juga drum, tapi ini drum cuma tidak dipentingkan itu drumnya, Pak. Tidak terlalu dipentingkan, cuma diikutkan, Pak.
7: Rasada berharap perhatian pemerintah terhadap pengembangan kesenian tradisional di Toli-Toli terus ditingkatkan. Dukungan tersebut dinilai penting baik dalam penyediaan sarana maupun pengembangan kapasitas para pelaku seni.
4: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kita menuju ke RRI Bau-Bau. Ada rekan Rizka Harlina. Halo rekan Rizka.
9: Iya, terima kasih. Dari RRI Toli-Toli,
4: silakan, ada informasi apa di sana?
9: Bau-Bau, informasi yang dapat kami sampaikan mengenai pemerintah Kota Bau-Bau mengajak masyarakat bersama-sama melestarikan budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan Bau-Bau sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Selengkapnya bersama Afriansyah.
10: Berkaitan dengan melestarikan ini sejalan dengan visi misi wali kota sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, bermartabat.
11: Pemerintah Kota Bau-Bau mengajak masyarakat bersama-sama melestarikan budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan Bau-Bau sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Asisten Satu Setda Kota Bau-Bau, Laudi Asot, mengatakan pemerintah akan terus mendukung pesta adat yang diselenggarakan masyarakat di berbagai kelurahan. Dukungan tersebut menjadi bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah. Menurut Aswad, pesta adat merupakan bentuk nyata pelestarian budaya yang masih hidup di tengah masyarakat. Khusus ekspresi budaya tak benda, pelestarian dapat dilakukan melalui festival maupun perlombaan agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi muda. Aswad mencontohkan Kabanti yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda untuk Kota Bau-Bau. Menurutnya, pengakuan tersebut harus diikuti dengan kegiatan yang mampu menjaga keberadaan Kabanti agar tetap hidup di tengah masyarakat.
10: Berkaitan dengan melestarikan ini, sejalan dengan visi-misi wali kota sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, bermartabat. Nah, untuk menopang visi kota budaya ini, salah satunya adalah bagaimana keberpihakan kita dalam rangka melestarikan budaya-budaya kearifan lokal ini. Kita ini bersyukur kepada leluhur kita, kepada orang-orang tua kita terdahulu, telah menyiapkan menciptakan pesta adat ini.
11: Aswad menyebut Bau-Bau memiliki beragam tradisi budaya seperti kasambu-sambu, kande-kandea, tuturangia batu puaro, tuturangia andala, bubusiana katupu, serta lainnya. Menurutnya berbagai tradisi tersebut merupakan peninggalan leluhur yang harus dijaga keberlangsungannya. Aswad meminta pemerintah kecamatan dan kelurahan menginventarisasi seluruh kearifan lokal yang masih berkembang di masyarakat. Inventarisasi dinilai penting agar berbagai tradisi dapat dipetakan dan memperoleh perhatian dalam program pelestarian budaya. Aswad menilai tradisi budaya juga menjadi ruang mempererat hubungan masyarakat sekaligus mempertemukan generasi muda dengan para orang tua. Di tengah derasnya arus informasi media sosial, penguatan budaya dinilai penting untuk membentengi generasi muda dari pengaruh negatif, memperkuat persatuan, dan menjaga identitas budaya daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih rekan kami Rizka yang ada di RRI Bau-Bau. Dan selanjutnya pendengar, sejumlah pelaku industri kecil menengah atau IKM olahan kelapa di Kabupaten Buol saat ini harus memutar otak agar usaha mereka tetap bertahan. Mengingat minimnya permintaan pasar dan tingginya harga bahan baku, sebagai pelaku usaha kini beralih dari produksi nata de coco ke minyak kelapa olahan. Berikut kita ikuti laporan langsung Renaldi Arifin berikut ini.
12: Baik, terima kasih rekan Irna yang ada di studio. Pendengar, memang benar sulitnya menembus pasar harian serta terus melonjaknya harga bahan baku kemasan memaksa para pelaku IKM olahan kelapa di Kabupaten Buol ini untuk beradaptasi. Dan salah satunya dialami oleh Ibu Salmun A. Yusuf, pemilik usaha IKM Kineni Jaya yang berada di Desa Lamadong, Kecamatan Momunu di Kabupaten Buol. Dan usaha yang berdiri sejak tahun 2021 ini awalnya memproduksi nata de coco, namun saat kami temui di lokasi, Ibu Salmun mengaku bahwa produk nata de coco kini sepi peminat di luar momen bulan puasa atau hari raya atau hari-hari besar lainnya. Dan selain faktor pasar yang bersifat musiman, nata de coco olahan IKM lokal ini diproduksi tanpa bahan pengawet kimia, serta mengakibatkan daya tahannya yang sangat singkat atau hanya bertahan sekitar 2 hari jika tidak disimpan di dalam freezer. Nah, kendala ini makin diperberat dengan melonjaknya harga kemasan gelas plastik dan gula pasir yang membuat margin keuntungan mereka menjadi sangat tipis.
13: Itu masih 10 kelompok, ya. Cuma karena pemasarannya agak kurang, karena dia kan nggak ada pengawet, jadi hasilnya itu gampang, atau ya bukan basi sih, tapi kalau dia dalam, kalau nggak disimpan di freezer, 5 hari saja sudah.
12: Dan pendengar, atas saran dari kementerian terkait saat kunjungan kerja beberapa waktu lalu, para pelaku usaha ini akhirnya disarankan beralih ke produk olahan kelapa yang memiliki nilai jual harian yang lebih stabil, yakni minyak kelapa murni. Baik pendengar, dari penuturan Ibu Salmon, peralihan ke minyak kelapa ini terbukti memberikan angin segar. Jika nata de coco hanya dicari saat musim-musim tertentu, minyak kelapa justru dibutuhkan setiap hari oleh rumah tangga, serta pemasaran yang awalnya hanya dilakukan secara door-to-door dan media sosial lokal. Dan saat ini IKM Kineni Jaya sudah berhasil menembus pasar Kota Palu. Dan kendati demikian, untuk pengiriman antar pulau seperti ke Pulau Jawa, Ibu Salmun mengaku masih terkendala aturan administrasi seperti surat karantina produk dan perizinan pendukung lainnya. Dan terakhir pendengar, Ibu Salmun Ayusuf mewakili para pelaku IKM di Buol ini berharap pemerintah daerah maupun dinas terkait dapat terus memberikan pendampingan, sertifikasi serta promosi yang masif agar masyarakat lebih mencintai dan memilih produk olahan lokal dibanding produk buatan pabrik besar. Demikian laporan langsung dari Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Saya Rinaldi, kembali ke rekan Irna di studio.
4: Baik, terima kasih rekan kami Renaldi Arifin dari Kabupaten Buol. Selanjutnya pendengar, kita ke RRI Ampana. Di sana ada rekan kami Novian. Halo Novian.
14: Iya, halo, selamat sore rekan Irna.
4: Selamat sore. Seperti apa informasi di RRI Ampana? Silakan.
14: Baik, dari RRI Ampana menghadirkan feature terkait dengan mencegah bullying, ciptakan lingkungan belajar yang aman.
15: Masalah bullying di lingkungan sekolah semakin mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Bullying yang dapat berupa kekerasan fisik, penghinaan verbal, atau peminggiran sosial tidak hanya merusak suasana sekolah, tetapi juga dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan psikologi siswa dalam jangka panjang. Seiring meningkatnya kesadaran tentang dampak buruk bullying, berbagai langkah telah diambil oleh pihak sekolah, orang tua, dan pemerintah untuk mencegah terjadinya kekerasan ini. Bullying seringkali dianggap sebagai bagian dari proses tumbuh kembang di dunia anak-anak dan remaja. Namun kenyataannya, dampaknya bisa sangat merusak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, korban bullying berisiko tinggi mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, hingga gangguan mental. Bahkan, dalam beberapa kasus yang ekstrim, bullying dapat memicu korban untuk melakukan tindakan yang lebih tragis, seperti bunuh diri. Tidak hanya berdampak pada korban, bullying juga membawa dampak negatif bagi pelaku. Banyak pelaku bullying yang mengalami masalah dalam perkembangan sosial mereka. Bahkan, ada yang terjerat dalam perilaku kekerasan yang lebih serius di masa depan. Olehnya, pencegahan bullying di sekolah harus menjadi prioritas bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. SDN 4 Pusungi Kecamatan Ampana Tete juga melakukan hal serupa dalam rangka mencegah serta meminimalisir kasus perundungan di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SDN 4 Pusungi, Jane Manusama, sebagai langkah mencegah pembulian di sekolah, pihak sekolah mengadakan program edukasi yang melibatkan siswa, guru, dan orang tua. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif dari pembulian serta cara mengenali dan melaporkannya.
16: Yang pertama, sosialisasi tentang dampak dari pembulian. Kemudian yang kedua, memasukkan tema anti pembulian dalam tema proyek, sebagai tema proyek kelima. Bekerja sama dengan dinas terkait dalam rangka melakukan edukasi terhadap siswa tentang perundungan atau pembulian. Sering melakukan yel-yel anti-bullying dan juga berupa lagu-lagu dan tepuk-tepuk anti-bullying di setiap apel pagi. Di sekolah ada yang namanya TPPK, Tim Penanganan dan Pencegahan Kekerasan, yang salah satu tugasnya itu adalah memediasi terhadap laporan-laporan pembulian yang ada di sekolah.
15: Selain peran sekolah, orang tua juga memiliki pengaruh yang besar dalam mencegah bullying. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak dapat membantu mendeteksi masalah dini dan mencegah anak menjadi korban atau pelaku bullying. Menurut salah seorang wali murid di Kelurahan Bailo, Muhammad Arif, orang tua harus lebih peka terhadap perubahan perilaku anak, baik di rumah maupun di sekolah. Orang tua juga harus berperan aktif dalam mendukung program-program anti-bullying yang diterapkan di sekolah.
17: Sebenarnya tidak bisa cuma pihak sekolah, kita orang-orang tua juga harus sampaikan kepada anak-anak itu kalau di sekolah itu tidak usah terlalu banyak menggugar, apalagi nama-nama orang tua. Jadi so panas. Akhirnya orang tua ketika dia tahu anaknya ini sobaku gara-gara nama orang tua, apalagi sudah adu jotos, sobaku pukul, so tidak baku senang lagi orang tua. Kita orang juga kasih tahu sama orang anak-anak ini bagaimana menjaga orang punya anak ini sayang, begitu juga dia dan teman-temannya, kasih anu pemahaman tentang baku sayang itu, dan supaya tidak mudah lah ya hal begitu.
15: Pencegahan bullying di sekolah memerlukan upaya yang tidak hanya dari satu pihak, melainkan kolaborasi antara sekolah, orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswa untuk berkembang tanpa rasa takut akan kekerasan atau intimidasi. Edukasi, kebijakan yang tegas, serta dukungan psikologis bagi korban dan pelaku menjadi langkah-langkah penting yang harus diterapkan secara komprehensif. Dengan melibatkan seluruh pihak dan menjalankan program pencegahan yang efektif, kita bisa mewujudkan sekolah yang bebas bullying, tempat di mana setiap siswa dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Demikian feature hari ini, produksi RRI Ampana. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rahmawati Tane mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
14: Demikian fikiran dapat kami sampaikan terkait dengan jika bullying ciptakan lingkungan belajar yang aman. Kembali ke rekan kita di RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih rekan kami Novian yang ada di RRI Ampana. Pendengar, news feature dari RRI Ampana menutup perjumpaan kita dalam informasi Gemah Saripati Maju di kesempatan sore hari ini. Dan informasi dari RRI Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Mewakili tim yang bertugas, saya Irna dan operator sore ini Ika Dava Darwis mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
3: Demikian telah Anda ikuti Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Pernahkah Anda mendengar istilah pembunuh senyap? Bukan, ini bukan judul film horor. Ini adalah julukan untuk karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Itulah mengapa ia sangat berbahaya. Anda tidak bisa melihatnya, menciumnya, atau merasakan kehadirannya sampai terlambat. Gas ini terbentuk dari hasil pembakaran yang tidak sempurna dari bahan bakar yang mengandung karbon seperti bensin, kayu, batu bara, atau gas alam. Saat kita menghirup karbon monoksida, gas ini akan masuk ke aliran darah dan mengikat hemoglobin jauh lebih kuat daripada oksigen. Akibatnya, tubuh kita kekurangan oksigen. Gejalanya sering disalahartikan sebagai flu biasa, sakit kepala, pusing, mual, lemas, hingga kebingungan. Dalam konsentrasi tinggi, karbon monoksida bisa menyebabkan kehilangan kesadaran, bahkan kematian dalam hitungan menit. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Pertama, pastikan ventilasi udara di rumah atau kendaraan selalu baik. Kedua, jangan pernah menyalakan mesin kendaraan, genset atau alat pemanas di dalam ruangan tertutup atau garasi. Ketiga, lakukan perawatan rutin pada alat pemanas atau kompor gas Anda. Ingat, karena Anda tidak bisa mendeteksinya dengan indera manusia, kewaspadaan adalah satu-satunya pelindung Anda. Kenali bahayanya, cegah resikonya. Tetap aman dan tetap waspada.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di hari ini, pendengar, 8 Oktober 2026. Kami akan menuntaskan sebuah lagu dari Faris RM feat Hi-Fi dengan Kurnia dan juga Pesona. Kami akan menghadirkan pengajian yang terjemahan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 7 hingga 10 bersama dengan Ahmad Husain dan Rusna, diikuti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya pada pukul 17.58 waktu Indonesia Tengah untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya.

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa

Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu peninggalan itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berikanlah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum.

أشهد أن

marbaha si da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

pendengar kaum muslimin dan umat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

0: harus kutunda untuk pulang. Lelah ini biar menjadi saksi bahwa aku pernah tersesat. Namun sejak hari ini, kuserahkan langkahku padamu.
1: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu, keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu misalnya.

Ali bin Abi Thalib berkata, betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
0: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara. Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya. Hingga lagu-lagu dari Nadira. Halo, lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
2: Setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernahkah Anda duduk bersama teman, lalu tiba-tiba melihat seseorang menguap? Tanpa sadar, beberapa saat kemudian Anda ikut menguap juga. Padahal sebelumnya mungkin Anda tidak merasa mengantuk. Kok bisa ya? Fenomena ini dikenal sebagai contagious yawning atau menguap yang menular. Fenomena tersebut terjadi ketika kita melihat, mendengar, bahkan terkadang hanya memikirkan seseorang yang sedang menguap, kemudian muncul dorongan untuk ikut menguap. Menguap sendiri sebenarnya merupakan hal yang wajar dilakukan tubuh. Kita bisa menguap ketika mengantuk, merasa bosan, mulai rileks, atau ketika tingkat kewaspadaan tubuh sedang berubah. Jadi, menguap tidak selalu berarti kita kurang tidur. Lalu, mengapa menguap bisa menular? Salah satu penjelasan yang banyak dibahas adalah adanya kecenderungan manusia untuk secara otomatis meniru perilaku orang lain. Ketika melihat seseorang menguap, otak kita dapat merespon dan memunculkan dorongan untuk melakukan hal yang sama. Menariknya, fenomena ini sering terjadi ketika kita sedang bersama orang lain. Itulah sebabnya, satu orang menguap bisa membuat orang lain di sekitarnya ikut menguap. Bahkan, hanya membicarakan tentang menguap saja terkadang sudah cukup membuat kita ingin menguap. Jadi, kalau setelah mendengar informasi ini Anda tiba-tiba menguap, jangan salahkan saya. Bisa jadi, Anda baru saja mengalami fenomena menguap yang menular. Menguap boleh menular, tapi semoga semangat dan

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Tuh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
1: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
1: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Tekan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Makassar sore ini.

0: Di Sulawesi Selatan terdapat kue yang dinamakan bolu cuke. Kue kering khas Bugis Sulawesi Selatan yang terbuat dari tepung beras dan gula merah. Meski terlihat sederhana, kue ini ternyata menyimpan jejak sejarah panjang serta nilai-nilai filosofi yang kuat bagi masyarakat Bugis. Nama cuke sendiri diambil dari proses pembuatannya, yaitu dicungkil dari cetakan setelah matang. Awalnya, bolu ini dimasak dalam wajan, namun hasilnya kurang baik sehingga masyarakat mulai menggunakan cetakan khusus. Tradisi ini sudah dikenal sejak abad ke-19, terutama di wilayah Ajatap Pareng seperti Sidrap, Parepare, dan Pinrang. Menurut sejarahnya, bolu cuke menjadi bekal para perantau Bugis saat berlayar meninggalkan kampung halaman. Kue ini dipilih karena dapat bertahan lama dan cukup mengganjal perut di perjalanan jauh. Bahan utama bolu cuke adalah beras dan gula merah. Meski begitu, dua bahan ini memiliki makna mendalam. Dalam masyarakat Bugis, beras adalah simbol kemakmuran dan kekuatan hidup, sedangkan gula merah melambangkan energi dan penambah kekuatan. Perpaduan keduanya mencerminkan harapan agar seseorang selalu kuat, manis dalam tindakan, dan mampu menghadapi perjalanan hidup sebagaimana para perantau Bugis terdahulu. Hingga kini, bolu cuke tetap dibuat secara tradisional menggunakan cetakan khusus yang dinamakan paloko. Menghasilkan aroma khas dan rasa manis karamel yang melekat, kue kecil ini bukan hanya cemilan, tapi juga bagian dari identitas budaya Bugis yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Rin, lihat nih, ada berita baru, katanya benar. Nih,
2: memangnya sudah kamu periksa kebenarannya?
1: Belum sih, tapi sudah banyak kok yang membagikan.
2: Nah, justru itu, banyak yang membagikan bukan berarti informasinya benar.
1: Tapi kalau ternyata benar, sayang kan kalau kita tidak ikut membagikan?
2: Kita bisa periksa dulu sumbernya, jangan sampai karena ingin menjadi yang pertama membagikan informasi, kita malah menyebarkan berita yang belum tentu benar.
1: Benar juga ya, kadang kita memang terlalu cepat percaya.
2: Media sosial memang memudahkan kita mendapatkan informasi, tapi kita juga harus bertanggung jawab menggunakannya.
1: Berarti sebelum membagikan sesuatu, kita harus berpikir dulu.
2: Iya, Dik. Periksa sumbernya, baca informasinya secara lengkap, dan jangan mudah percaya pada judul yang provokatif.
1: Kalau sudah terlanjur menyebarkan informasi dan ternyata salah,
2: jangan didiamkan, hapus, klarifikasi, dan jangan mengulanginya.
1: Oke deh, mulai sekarang saya harus lebih bijak menggunakan media sosial.
2: Karena satu unggahan mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa sampai ke banyak orang.
1: Jadi, saring sebelum sharing.
2: Bijak bermedia sosial mulai dari diri sendiri.
3: Gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, dan jadilah pengguna media yang bertanggung jawab.
4: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi beragam persembahan lagu-lagu religi dan juga pop Indonesia. Telah kami hadirkan di ruang dengar Anda menemani waktu Anda beristirahat ya, menanti mungkin makan malam bersama dengan keluarga ataupun kerabat Anda. Dan tentunya untuk Anda yang sedang di kendaraan, masih on the way pulang ke rumah, tetap semangat ya, tetap fokus, tetap berkonsentrasi, semoga selamat sampai di tujuan. Kami akan menghadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda dari portal berita kami rri.co.id.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dari portal berita kami rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park, IWIP, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik atau EV. Presiden Prabowo mengatakan bahwa berdasarkan laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, realisasi investasi proyek hilirisasi di IWIP mencapai $20 miliar atau sekitar 180 triliun rupiah. Proyek tersebut juga telah menyerap ratusan ribu orang tenaga kerja. Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran pimpinan IWIP atas kerja kerasnya sehingga proyek hilirisasi dapat direalisasikan. Keberadaan proyek ini telah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Selain itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan pesan agar keberadaan industri tidak merusak lingkungan. Semua pihak harus memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan kualitas daripada air dan udara.

0: saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Kak.
3: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
3: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
3: Bawel.
1: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Makassar sore ini.
3: Pendengar Walsi dari portal berita kami rri.co.id, kami hadirkan informasi untuk Anda. Singapura mengusulkan dua inisiatif untuk memperkuat respons ASEAN terhadap penipuan daring. Hal ini disampaikan menjelang penyerahan ketuaan ASEAN tahun depan kepada negara tersebut. Menteri Senior Singapura, Kashan Mugam, mengatakan bahwa usulan tersebut disampaikan pada Selasa, 6 Oktober 2026, dikutip dari Xinhua. Singapura saat ini berperan sebagai pemimpin sukarela ASEAN untuk kejahatan cyber dan penipuan daring. Dan melalui peran tersebut, Singapura mengusulkan ASEAN Code of Practice to Combat Scams on Online Platforms. Pedoman ini akan menetapkan perlindungan dasar yang dapat disesuaikan dan diterapkan negara-negara anggota ASEAN pada platform daring. Pedoman ini, pendengar, juga ditujukan untuk membantu mendeteksi, mencegah, dan menghentikan aktivitas penipuan. Salah satunya adalah penerusan informasi mengenai aktivitas penipuan yang terdeteksi kepada pihak berwenang terkait secara tepat waktu.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

bijak dan kritis dalam bermedia sosial? Di era digital seperti sekarang, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita dapat memperoleh berbagai informasi hanya dalam hitungan detik dan membagikannya dengan mudah kepada orang lain. Namun, kemudahan tersebut juga memiliki resiko. Tidak semua informasi yang kita temukan di media sosial adalah benar. Informasi yang belum terbukti kebenarannya dapat menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan orang lain jika terus disebarkan. Oleh karena itu, jangan terburu-buru mempercayai dan membagikan informasi. Bacalah dengan teliti, periksa sumbernya, cek tanggal dan kebenarannya, serta bandingkan dengan sumber yang terpercaya.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Koloni karya Rati Kumala menyajikan sebuah fabel yang unik dan cerdas, mengambil latar dunia semut yang terstruktur dan masif di bawah tanah. Meskipun berfokus pada kehidupan serangga, buku ini adalah sebuah alegori tajam mengenai dinamika kekuasaan, stratifikasi sosial, dan intrik politik yang tak ubahnya terjadi di dunia manusia. Tema utama yang diangkat adalah filosofi yang mengikat kehidupan semut. Semut untuk koloni, koloni untuk semut. Sebuah prinsip yang menempatkan kelangsungan hidup kelompok di atas segalanya, bahkan mengorbankan individu. Konflik dalam koloni adalah persaingan sengit antara dua ekor semut ratu, Ratu Gegana yang tua dan Ratu Darojak yang muda. Di dunia semut, tujuan utama perkawinan dan eksistensi adalah mempertahankan kelangsungan koloni. Hal ini secara langsung terkait dengan status ratu yang merupakan induk dan pilar terpenting karena perannya dalam bereproduksi dan bertelur. Ratu Gegana sebagai ratu yang berkuasa menolak untuk turun tahta, sementara Ratu Darojak berjuang untuk merebut kuasa dan menjadi ratu alfa yang baru. Persaingan ini bukan hanya pertarungan individu, melainkan sebuah pertempuran yang tak terhindarkan antara dua kubu yang menguncang stabilitas koloni hingga ke akar-akarnya. Perebutan kekuasaan ini memantulkan siklus politik di mana pemimpin lama enggan melepaskan kendali dan generasi baru berjuang untuk reformasi atau posisi dominan. Melalui kacamata koloni semut, Rati Kumala secara satir menyoroti stratifikasi sosial dan sistem kerja yang brutal di masyarakat modern. Dunia semut yang super sibuk dan berstrata digambarkan sebagai tak ubahnya mesin dengan surat cinta untuk budak korporat. Karakter-karakter semut dari pekerja hingga prajurit diprogram untuk menjalankan fungsi spesifik mereka demi kebaikan kolektif, mencerminkan bagaimana individu dalam masyarakat korporat seringkali dipandang hanya sebagai roda penggerak dalam sistem yang lebih besar, kehilangan individualitas dan hanya bertujuan untuk produktivitas. Keteraturan dan sistematisnya kehidupan semut, meskipun tampak efisien, menunjukkan betapa kejamnya sebuah sistem ketika semua tindakan hanya didorong oleh keharusan mempertahankan hierarki dan kelangsungan hidup koloni. Alih-alih kesejahteraan individu, novel ini menyajikan kritik terhadap budaya kerja yang eksploitatif atau otoritarianisme yang melekat dalam organisasi berjenjang. Pada dasarnya, koloni adalah sebuah fabel politik yang menggunakan metafora dunia serangga untuk memantulkan realitas sosial manusia. Dengan mengganti karakter manusia dengan semut, Ratih Kumala mampu membahas isu-isu berat seperti perebutan kekuasaan, ambisi yang merusak, dan penindasan sosial dengan cara yang lebih universal dan minim filter emosi. Ini adalah kisah tentang bagaimana intrik dan kekejaman yang sama berulang, baik di bawah tanah maupun di permukaan. Kesimpulannya, Koloni adalah novel yang menyuguhkan kisah fabel yang dalam, mengingatkan pembaca bahwa meskipun dunia semut terlihat kecil dan tersembunyi, sistem mereka adalah cerminan jujur dari kompleksitas dan kebobrokan dalam sistem sosial manusia. Buku ini menantang pembaca untuk merenungkan harga yang harus dibayar oleh individu demi kelangsungan sebuah koloni, entah itu masyarakat, perusahaan, atau negara. Ini adalah kritik yang kuat terhadap obsesi kekuasaan dan hilangnya kemanusiaan demi kepentingan kolektif yang semu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan tidak ada pungutan pajak kepada pengemudi ojek online setelah Perpres nomor 27 tahun 2026 diterbitkan. Kebijakan ini berkaitan dengan status pengemudi ojol yang dalam Perpres tetap ditetapkan sebagai mitra, bukan pekerja. Maman menjelaskan tidak adanya pungutan pajak berkaitan dengan rata-rata pendapatan pengemudi ojol yang masih di bawah batas tertentu. Dirinya menyebut pendapatan di bawah 500 juta rupiah per tahun dikenakan pajak sebesar 0%. Maman membandingkan ketentuan tersebut dengan pekerja yang memiliki status hubungan kerja dengan perusahaan. Pekerja memiliki ketentuan pajak penghasilan yang berbeda dibandingkan pengemudi ojol berstatus mitra. Perpres nomor 27 tahun 2026 menegaskan pengemudi ojol tetap berstatus sebagai mitra perusahaan aplikasi. Maman juga mengatakan bahwa status kemitraan dipertahankan karena mayoritas komunitas dan asosiasi ojol masih menginginkan sistem tersebut. Status kemitraan juga memberikan fleksibilitas bagi pengemudi ojol untuk menjalankan aktivitas lain di luar pekerjaan sebagai pengemudi. Dikatakan bahwa fleksibilitas ini menjadi salah satu hal yang tetap dipertahankan pemerintah. Selain persoalan pajak, pemerintah juga menyiapkan sejumlah bentuk perlindungan bagi pengemudi ojol melalui perjanjian kemitraan dengan perusahaan aplikasi. Kementerian UMKM akan mengawal dan memonitor pelaksanaan perjanjian tersebut. Dijelaskan pula pendengar bahwa Kementerian Perhubungan mengatur layanan angkutan orang dan tarif, sedangkan Komdigi menangani layanan pengantaran barang dan makanan. Pemerintah juga akan membentuk forum komunikasi atau Satgas yang melibatkan 3 kementerian tersebut. Informasi ini kami kutip dari portal berita kami rri.co.id.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu?

0: sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar.

0: maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung dengan Pro 3 mengikuti Warta Berita Nasional.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai Rp180 triliun di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
2: Pada hari ini, saya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai $20 miliar atau setara Rp180 triliun. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100.000 tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyekisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
2: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar $20 miliar lebih dengan rencana pengembangan investasi sebesar $7 miliar di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100.000 orang.
3: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai Rp1.000 triliun dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
4: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
3: Pada kesempatan Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
5: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
6: Saksi?
5: Ya.
6: Kasus TPPU, Ibu?
5: Ya. Ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
6: Ya bisa,
5: kan saya cuma mantan bupati, oke? Okay? Terima kasih.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta, yaitu bernama Bohari, dan juga serta mantan staf Bupati Kukar, yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
8: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
7: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalannya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
5: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
6: Saksi?
5: Ya.
6: Kasus TPPU ibu.
5: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
6: Ya
5: bisa, kan saya cuma mantan bupati, oke? Okay? Terima kasih.
9: Di korporasi itu ibu?
5: Oh bukan. Belum itu belum diperiksa. Oh, belum. Permisi Pak.
9: Kanan bang. Tapi kan PT BKS punya ibu
5: kan? Ibu saya cuma 0,45. Oke. Okay? Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
9: Yang itu gimana Bu yang sama?
5: Aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
6: Bu, uang untuk ke BBC Bu.
5: Jadi manajemen BBC itu buat nyanyi apa buat apa Bu? Aku tidak tahu, itu privasi perusahaan. Permisi Pak.
7: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader.
11: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan, pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
10: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders, tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh dan keuntungan yang tidak realistis.
11: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
12: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
11: Menurut Tirta, bulan literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mula untuk Indonesia.
1: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
13: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
14: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi. Menekan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit, karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
13: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia gitu loh, karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
14: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Sarius Nail Huda menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
15: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan. Sekarang malah mereka berhutang.
14: Lebih lanjut, ekonom Selius Nail Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, karhutlah di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima dari RRI Ambon.
16: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju permukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP RRI Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
17: Salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok, maka melakukan penerbangan. Nah, ini untung kita udah bantu damkar sudah ada.
16: Wali Kota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puing-puing rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
18: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk mengimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Kan daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
16: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutlah juga mengancam kawasan Stein, Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Timur Selatan dan Jasira lain itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang memperpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdurrahman Rima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik Kan-6 baru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
19: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
20: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
21: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area. Itu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada pinggir. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
20: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
21: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, CT dan meter, nebulizer dan tensimeter.
19: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki, mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
22: Hello everyone, it's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it the Nampuru Clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful this way they did to paint and renovate and clean our clinic here in Nampuru. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
19: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital terutama kecerdasan buatan atau AI menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
0: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
2: Please let me highlight one major difference between today when we started IISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how government serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
0: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
4: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services. And they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
0: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
1: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
23: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana itu. Karena ini kan baru pertama.
24: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Said Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Yanuar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia, dan Jepang.
23: Oke, ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya, kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu, kita
3: kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama Mas ya. Kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
24: Head coach tim CB Football NBC Indonesia Yanuar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya, seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang. Sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C, yakni Jepang dan Inggris.
5: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok, insya Allah kita akan berangkat tanggal 10, ya hari Sabtu sore, nanti insya Allah kita akan berangkat. Dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu, jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15, jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
24: Sementara itu Kapten Tim CB Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CB Football. Selain grup C yang diunit timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A diunit tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat malam dan terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Dan juga kami menyapa untuk Anda pendengar RRI Makassar, pecinta program Belajar Al-Quran. Dan malam hari ini kembali kita akan bersama-sama pendengar menyimak pembelajaran Al-Quran bersama dengan narasumber kita. Malam hari ini akan membahas topik tahsin dan penjelasan singkat surah Al-Ghasiyah. Dan mungkin kita juga nanti sebentar akan menyimak secara singkat ya kandungan atau pesan dari surah Al-Ghasiyah. Dan program ini bisa Anda dengarkan selain melalui Pro 1 RRI Makassar di 94,4 FM dan juga AM di 1359 kHz dan beberapa pemancar relay kami di daerah, dan juga tentu melalui aplikasi RRI Digital, dan juga bisa Anda tonton melalui live streaming di YouTube channel dan juga di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Dan langsung saja pendengar, kita akan bersama-sama menyimak pembelajaran malam hari ini bersama Bapak Ustadz Hasrullah Hamid STHI. Beliau dai dan juga pengajar di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al Imam Asim, Kota Makassar. Silakan Pak Ustadz.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah alladzi manna 'alaina بحفظ كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة ثم أما بعد. الحمد لله kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, sehingga acara ini Mozaik Islam di Pro 1 RRI Makassar bisa terlaksana. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Rasul kita, teladan kita semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat, pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Insyaallah kita tahsin surah Al-Ghasyiyah. Kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah.

fasohahnya atau hukum bacaannya di surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Jadi hal ataka, tanya ada desisnya sedikit. Ataka, ka juga ada desisnya sedikit. Hamas. Ta. Hadithul ghasyiyah. Hanya harus jelas. Ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wujuhun, ya, dengungnya idgham bi gunnah, ya, memasukkan dengan dengung. Wujuhun, ke hidung dengungnya. Wujuhun, jangan di mulut. Wujuhun, tapi ke hidung juga. Wujuhun yawma idzin kha, langsung izhar yawma idzin khashi'ah, khashi'ah, amilatun nasibah, amilatun, ya, idgham bi gunnah lagi, nasibah, sadnya jangan dikasih monyong, suibah, sui, tapi si, nasibah. Tasla naron hamiyah. Sebenarnya jangan dimonyongkan tas, tapi

paling awal tania yuhar tuh langsung yuhar halki taslang nangarun hamiyah tus, jangan ditahan tus tapi ditarik tus ko tus ko min ainin yuhar lagi min ainin aniyah ya dua yuhar di situ yuhar halki. Laisa lahum tu'amun illa min dhari'. Laisa lahum tu. Ya, jadi izhar syafawi. Mim sukun ketemu dengan huruf selain mim dan ba. Tu'amun, ya, ini izhar halq lagi langsung. Tu'amun laisa lahum tu'amun illa min dhari'. Ya, jadi ikhfa samarkan mim dhari'a la yus yus jangan yus minu yus

nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf jim, ainun jar. Fiha sururum marfu'ah. Ya, idgham fi gunnah. Sururum mar. Ya, kemudian ro-nya ditebalkan marfu'ah. Fa-nya harus bunyi. Fa, fu, fu. Bibir ketemu dengan gigi. Wa ak wa bun mawdu'ah. Ak, ya, hamas berdesis. Ya, harus jelas desis kalau hurufnya mati. Huruf kaf mati dengan ta mati, ya, atau waqaf harus jelas. Ak wa bum mawdu'ah wa namalik masfufah wa zarabiyyu. Zanya jelas, za za wa zarabiyyu mabthuthah. Afala yanzuruna, ditahan iqfa. Yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, this is khuliqat. Wa ilas samai, ya, panjangnya lima harokat. Kaifa rufi'at. Ya, this is lagi rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusi, nusibat. Ya, sotnya jangan dimonyong, sekali lagi nusibat, nusibat. Wa ilal arubi kaifa tutuqi, tutuqi. Ya, jadi bukan tuti, bukan ta, tapi huruf bo, bo-nya tidak berdesis. Sutihat. Wa ilal fadhakkir innama anta mudhakkir. Ya, jadi fadhakkir kita bisa berhenti, ya, bisa juga lanjut. Fadhakkir innama anta mudhakkir. Kalau mau waqaf harus bernafas dulu. Fadhakkir innama, kalau tidak bernafas itu beda hukum bacaannya, bisa jadi sakta. Ya, jadi fadhakkir kalau mau berhenti in, kemudian ambil nafas. Atau sekalian disambung saja. Fadhakkir innama anta mudhakkir. Ya, kir, ya, jangan naik bibirnya. Kir, kir. Lasta alaihim bimusaytir. Ya, alaihim bi. Kemudian sotnya jangan dikasih monyong. Bimusaytir. Huruf po, tir. Illa man tawalla wa kafar. Wa kafar, wa kafar. Fayu'adzi sedikit. Fayu'adzibuhu Allahu al-'adzab al-akbar. Makanya this is akbar. Inna ilayna iyabahum. Inna dengung, ya, gunnah dua harokat ditahan. Ilayna, ya, matjaiz munfasil, ditahan, panjangnya lima harokat.

perhatikan di surah Al-Ghasyiyah ini. Surah Al-Ghasyiyah ini adalah surah ke-88 dari dalam Al-Quran dan termasuk ayat Makkiyah, surah Makkiyah. Ya. Al-Ghasyiyah berarti hari yang meliputi, yaitu salah satu gambaran tentang hari kiamat. Ini surah Al-Ghasyiyah ini pada ayat 1-7 menjelaskan tentang keadaan manusia pada hari kiamat. Ya, jadi dua golongan. Yang pertama orang yang sengsara di akhirat. Kemudian yang kedua orang yang mendapatkan kenikmatan. Wujuhu yawma'idhin na'imah. Ya, mendapatkan kenikmatan, wajah mereka berseri-seri karena dia telah memperoleh balasan dari amal soleh yang mereka perbuat ketika hidupnya. Kemudian berikutnya ayat 8-16 menjelaskan tentang kenikmatan bagi penghuni syurga. Ya, wujuhu yawma idzin na'imah, sa'iha radiyah, dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah ayat 17-20 menjelaskan tentang ajakan untuk merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at. Jadi Allah menyebutkan unta dan bagaimana ia diciptakan, langit dan bagaimana ia ditinggikan, gunung dan bagaimana ia ditegakkan, bumi dan bagaimana ia dihamparkan. Ya. Jadi poin penting diajarkan di ayat ini adalah Islam mengajarkan kita untuk supaya kita bisa berpikir, mengamati, mengambil pelajaran dari alam. Alam bukan hanya sekedar untuk dinikmati, tetapi alam ini adalah salah satu tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya di ayat 21-22 menjelaskan tentang tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakkir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaytir. Ya, jadi Rasulullah bertugas untuk menyampaikan apa yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.

0: Kemudian jadi poin penting dari ayat ini, tugas kita sebagai orang tua, dai dan siapapun itu adalah mengajak orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tentunya ajakan itu harus dengan penuh dengan hikmah, ya. Dan hidayah itu, perubahan hati itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lasta 'alaihim bimusaytir. Engkau bukanlah orang yang berkuasa di atas mereka. Kemudian berikutnya di ayat 23 sampai 26 menjelaskan tentang bahwasanya manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan di atas mereka. Jadi poin penting dari surah Al-Ghasyiyah ini yang pertama adalah hari kiamat itu pasti. Kemudian yang kedua adalah manusia terbagi menjadi dua golongan. Kemudian ketiga adalah amal manusia akan mendapatkan balasan dari Allah. Kemudian keempat, kenikmatan syurga itu jauh lebih sempurna daripada kenikmatan dunia ini. Kemudian kelima adalah Allah mengajak manusia untuk menggunakan akal pikirannya untuk merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah dakwah atau mengajak manusia adalah tugas memberikan peringatan, bukan memaksa manusia. Kemudian yang terakhir adalah semua manusia kembali kepada Allah Subhanahu akan mempertanggungjawabkan kebaikan ketika dia hidup di dunia ini. Jadi penjelasan singkat dari surah Al-Ghasyiyah, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Tadi kita sudah tahsin surah Al-Ghasyiyah, mudah-mudahan bisa lebih ditangkap lagi, lebih berkesan. Kemudian berikutnya tadi adalah penjelasan singkat dari surah Al-Ghasyiyah. Mungkin ini dari kami. Saya kembalikan ke studio.
1: Baik. Jazakallah khairan Pak Ustadz Hasrullah Hamid STHI. Terima kasih banyak untuk ilmu dan penjelasan tahsin dan juga penjelasan singkat kandungan surah Al-Ghasyiyah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar Bapak Ustadz Hasrullah Hamid STHI yang telah kita simak bersama penjelasan tahsin surah Al-Ghasyiyah. Dan untuk Anda yang ingin menyimak kembali tayangan malam hari ini bisa melalui channel YouTube di Pro 1 RRI Makassar. Dan juga jangan lewatkan program Mosaik Al-Quran, Belajar Al-Quran, kami hadirkan setiap hari Kamis pukul 20.30 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, pusing.
1: Eh, Ima, aman kah? Saya perhatikan kok dari tadi pegang kepala terus. Kok sakit?
0: Ah, terada, Sar. Saya cuma pusing sedikit saja. Biasa.
1: Eh, Ima, kok pu bilang biasa ini macam sulama kah? Kayaknya suara satu minggu lebih kapa aku bicara kepala pusing, kepala sakit.
0: Sapu pekerjaan banyak, Edil. Tara bisa stop hanya untuk pikir barang yang terpenting.
1: Saya kasih tahu kau, Ima. Kesehatan itu bukan hal kecil yang terpenting. Betul itu yang Dila bilang. Kau jam pandang enteng kau kesehatan sendiri. Mungkin itu kau tubuh kasih alarm supaya kau istirahat.
0: Tapi yang tahu sapu kondisi ini kan saya sendiri, toh. Dan saya merasa masih dalam batas wajar.
1: Duh, Ima, kau stop kepala batu sudah. Sekarang ini tuh ada program cek kesehatan gratis. Terada alasan untuk menunda-tunda periksa.
0: Aduh, apalagi yang gratis-gratis begitu, pasti ujung-ujungnya ribet.
1: Katong kasih tahu kok itu karena katong peduli. Iyo, Ima, lebih baik kok coba periksa sudah. Saya perhatikan macam kok juga tambah kurus, kah?
0: Sama lah, seh, kalau pi cek-cek begitu. Pasti lama dan makan waktu.
1: Tapi kalau terasa salah, daftarnya itu bisa lewat aplikasimu. Namanya itu Satu Sehat Mobile. Iyo, saya dengar juga begitu. Sapu tetangga rumah malah langsung ke puskesmas pas dia ulang tahun. Katanya cepat saja mau teraribet.
2: Eh, Ima, tumben ku bikin kopi siang-siang begini.
0: Pekerjaan banyak, jadi harus minum kopi biar bisa fokus, toh.
2: Ada pantas, kupu muka macam loyo-loyo begitu.
0: Itu sudah, San. Biasa, capek. Banyak pekerjaan yang harus saya kasih selesai.
2: Eh, tapi jangan ku anggap remeh. Dulu itu tuh, ada satu teman kayak begitu juga. Eh, ujung-ujungnya dia kena stroke. Padahal masih muda.
0: Ah, jangan ku kasih takut-takut sampai gitu, kah?
2: Saya tidak kasih takut. Saya hanya ingatkan saja, lebih baik periksa kesehatan daripada terlambat.
0: Iyo sih, tadi Sarah dengan Dila ada bilang juga untuk cek kesehatan gratis.
2: Nah, apa sudah? Sekarang sudah yang gratis begitu, tidak perlu kasih keluar uang. Enak tuh, kenapa aku tidak manfaatkan saja?
0: Memang tidak kasih keluar uang, tapi pasti ribet.
2: Tapi lebih ribet mana coba, kalau terlambat tahu? Seperti sab teman yang kena stroke itu, yang saya bilang tadi. Akhirnya biaya pengobatan jauh lebih banyak, ku.
0: Kau stop bahas ku pu teman itu sudah, kah? Ku tambah bikin saya takut.
1: Lebih takut mana? Depo hasil atau depo akibat kalau kau tidak pernah periksa?
0: Aduh, dia sudah tambah-tambah lagi.
2: Tapi betul itu yang Dila bilang.
1: Jadi kapan ku pi puskesmas, Ima?
0: Saya sudah rasa mendingan, oh. Kamu tidak perlu khawatir, saya baik-baik saja.
1: Loh, saya kira Sabtu kemarin kau pergi periksa, Ima.
0: Rencananya sih begitu, tapi di rumah pekerjaan juga banyak, ya. Saya tidak ada waktu.
1: Astaga, Ima, kau pu tubuh itu bukan mesin. Kalau kau paksa terus kerja, ya bisa rusak.
0: Tapi saya rasa baik-baik saja.
1: Betul ini, kau baik-baik saja. Saya lihat kau pu muka pucat begitu, mau.
0: Pucat kah? Masa?
1: Ya ampun, kau pucat sekali, Ima. Kau pi bakaca sana. Hei, terabisa. Ini terabisa dibiarkan. Kau harus diperiksa, Ima. Ayo, santar kau sekarang. Baru, Ima bagaimana? Suster dong ada periksa di dalam. Semoga saja dia tidak kenapa-kenapa, Tapi dia itu paling melawan nih. Su bilang pi periksa, tapi tidak mau pi periksa. Itu lagi, katong yang khawatir lihat depo keadaan itu.
0: Maaf, su bikin kamong dua khawatir.
1: Sudah, aku terus saya pikir itu. Baru bagaimana depo hasil?
0: Sapu tekanan darah rendah, dokter bilang ada masalah di lambung juga. Ini masih tunggu hasil periksa darah keluar.
1: Ada pantas, kok pucat begitu. Tapi untunglah Yesu periksa, jadi tahu sekarang toh.
0: Itu lagi, kalau saya terus tunda periksa ini, mungkin saya baru sadar. Pas saya suparak apa?
1: Yang penting sekarang ku superiksa. Tinggal ikuti kata dokter harus bagaimana biar ku bisa pulih toh.
0: Terima kasih banyak, Kamu dua super peduli dengan saya. Sampai pi antar periksa lah, Kamang Dua memang teman terbaik, oh.
1: Sama-sama, Ima. Tapi ingatan, kalau tubuh suka si alarm itu, jangan abaikan. Iyo, jangan tubuh sakit, bikin orang panik, baru mau picek kesehatan. Ima. Yo.
3: Demikian drama radio, Tanda Yang Diabaikan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Yang baru dengar Anda kembali di edisi hari ini, Anda masih bersama kami.

0: satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan pendengar, seperti biasa pendengar, kami akan menghadirkan untuk Anda cerita inspiratif, kemudian pengalaman pengabdian dari berbagai komunitas dan gerakan sosial. Dan kali ini kita bersama dengan sahabat dai pelosok. Nah, seperti apa kemudian kegiatan atau program ruang pengabdian yang dilakukan oleh sahabat dai pelosok ini, dan apa saja yang kegiatan-kegiatan mereka. Nah, kita akan bahas pendengar di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas malam hari ini. Dan di studio Pro 1 RRI Makassar, saya sudah bersama dengan narasumber saya. Ada dua yang hadir langsung di studio Pro 1 RRI Makassar, dan satunya terhubung melalui sambungan Zoom karena beliau saat ini sedang berada di Sorong, Papua Barat Daya. Dan kita menyapa dulu nih, ada Kak Raja. Assalamualaikum Kak Raja.
1: Waalaikumsalam Kak.
0: Oke, Kak Raja kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan Kak Raja ini sebagai penanggung jawab
1: program Sahabat Dai Pelosok.
0: Sahabat Dai Pelosok. Oke. Dan malam hari ini selain bersama Kak Raja juga ada Kak Nur Himayah. Saya panggilnya Kak Maya atau Kak Nur nih?
2: Kak Maya.
0: Kak Maya.
2: Iya betul.
0: Oke. Okay. Kak Maya, terima kasih sudah hadir bersama dengan Kak Raja tentunya. Ya. Kabar sehat juga Kak Maya ya?
2: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Alhamdulillah sehat. Dan Kak Maya ini sebagai fully funded sahabat dari Pelosok. Oke. Okay. Apa itu?
2: Itu adalah program
0: fully funded.
2: Iya, yang semua dibiayai oleh pihak klinik.
0: Oh begitu.
2: Selama program.
0: Selama program.
2: Betul Kak.
0: Oke, jadi Kak Maya ini sebagai volunteer-nya.
2: Betul Kak.
0: Dan dibiayai penuh tuh.
2: Dibiayai penuh sampai selesai programnya.
0: Kak. Sampai selesai program.
2: Sampai selesai. Nanti sampai kita akan pulang.
0: Sepertinya seru gitu ya. Nanti kita akan cerita-cerita. Dan juga selain Kak Maya dan juga Kak Maya ini masih berstatus mahasiswa ya?
2: Betul sekali Kak, masih mahasiswa
0: di STAI Alforcon
2: Makassar.
0: Makassar. Oke. Okay. Nah, selain Kak Maya, mudah-mudahan kita juga sudah terhubung Farol ya. Oke, okay, sudah terhubung. Kita menyapa buat Kak Julio Putra di Sorong, Papua Barat Daya. Halo Kak Julio. Kak Julio panggilan.
2: Betul Kak. Kak
0: okay. Julio. Halo Kak Julio. Bentar. Mic-nya belum nyala. Kak Julio, assalamualaikum. Kak Julio, suaranya belum ada. Wajahnya sudah kelihatan. Benar. Oke. Okay. Halo Kak Julio.
3: Iya, halo.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya
0: kata Kak Raja ya. Kirain tadi Kak Julio juga hadir langsung dari Sorong datang ke sini. Ternyata tidak ya.
3: Iya.
0: Kabar sehat Kak Julio?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana Sorong malam ini?
3: Malam ini lagi hujan.
0: Lagi hujan?
3: Tapi alhamdulillah baik.
0: Ah, oke, okay. siap. Jadi Kak Julio ini sama seperti Kak Maya, ikut juga program Sahabat Dai Pelosok ya?
3: Iya.
0: Oke. Okay. Ini waktu ikut programnya di mana? Sulawesi. Ikut programnya?
3: Ikut programnya itu memang dari Sorong.
0: Iya. Yeah.
3: Dapat info dari ibu.
0: Iya. Yeah.
3: Dari sosial media. Uh-huh. Dan akhirnya daftar, alhamdulillahnya lolos.
0: Dan pengabdiannya di mana? Di Sorong atau di Sulawesi?
3: Di Sulawesi Kak.
0: Oh,
3: jadi
0: di Sulawesi.
3: Saya ke Sulawesi.
0: Wah, di biaya penuh tuh?
3: Iya, di biaya penuh dari meeting pointnya dari Makassar sampai ke Toraja dan hingga sampai balik lagi ke Makassar.
0: Wih, keren nih sahabat dari pelosok ya. Harus ada dan terus ada begitu ya. Dan kita mau ngobrol dulu nih. Saya Julio sama Kak Maya ke Kak Raja dulu ya. Sebagai penanggung jawab nih. Boleh diceritakan Kak Raja, sahabat dari pelosok ini apa?
1: Okay.
0: Kemudian sejarah awal terbentuknya gimana Kak Raja?
1: Oke, baik. Terima kasih, Kak. Sebenarnya sahabat dari pelosok itu adalah bagian dari program CSR Klinik dan Apotek Laksana. Jadi di kegiatan CSR itu ada bakti sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, sahabat dari pelosok ini kegiatannya berbasis komunitas dan volunteering. Artinya siapapun yang ada di luar sana itu bisa ikut berkontribusi di kegiatan internalnya CSR kami, seperti itu. Nah, dari sinilah kita buka open recruitment untuk sebenarnya gini, Kak. Jujur di tahun 2026 itu sebenarnya kita tidak lagi ngeprogram untuk kegiatan sahabat dari pelosok. Nah, cuman di sebelumnya itu di 2025 itu ada kegiatan dai pelosok juga, cuman kapasitasnya kami sebagai sponsorship di kegiatan sahabat di kegiatan dai pelosok di tahun sebelumnya. Nah, di tahun 2026 ini kami tidak memprogramkan, Kak, dengan harapan saudara muslim kita di lokasi penugasan itu sudah mendapat jatah dari Kementerian Agama atau pemerintah setempat atau lembaga yang sejenis yang menyelenggarakan hal itu. Nah, alhasilnya ternyata enggak, Kak. Nah, lewat dari tokoh masyarakat yang ada di Dusun Baladatu, Desa Rantebua itu mengkonfirmasi ke salah satu tim kami di sahabat dari pelosok. Nah, itu dengan Kak Bagas. Nah, itu kontek-kontekan, tek-tokan dengan tokoh masyarakatnya, Kak. Konfirmasi bahwa, Pak, maaf, apakah Ramadan kali ini kami dikirimkan dari pelosok? Kayak gitu. Terus teman Kak Bagas ini jawab, emang kenapa, Pak? Katanya, kata Pak Citra, Pak Citra Rantelino, salah satu tokoh masyarakat yang ada di sana, itu mengatakan bahwa kebetulan tahun ini kami nggak dapet dai yang akan bertugas selama Ramadan, seperti itu. Nah, apakah bisa teman-teman di SDP itu bisa mengirim dai pelosok Ramadan ini? Nah, sebilang kayak gini. Ini Ramadan, SMS-nya itu, konfirmasinya itu pas di dua subuh Ramadan, Kak. Seperti itu. Nah, saya langsung konfirmasi dan jawab ke Kak Bagas, kalau kami diberi kesempatan, saya akan ngebuat dan membuat operate. Jadi kami minta waktu seminggu, sepekan untuk melaksanakan, Kak. Tetapi otomatis tugasnya mereka itu nggak full selama satu full Ramadan karena sudah diambil di seminggu untuk recruitment. Dan kata tokoh masyarakatnya, nggak apa-apa, kami tunggu, seperti itu, Kak. Nah, itu sejarahnya kenapa SDP di 2026 itu lahir, Kak. Seperti itu, Kak.
0: Oke. Okay. Oh, jadi 2026 SDP baru terbentuk?
1: Sebenarnya
0: dari
1: pelosoknya itu di tahun ini tahun kedua, Kak. Cuma di tahun pertama itu di 2025 kayak gitu. Nah, cuman harapannya kami itu di tahun berjalan itu dapat dan ternyata nggak dapat, Kak. Makanya konfirmasi ke kami apakah ada lagi di tahun ini.
0: Oke. Dan sebelumnya hanya sebagai sponsor nih.
1: Iya. Dari klinik seperti itu. Jadi di tahun pertama itu klinik posisinya sebagai sponsor, Kak. Nah, yang terpilih pada saat tahun pertama itu adalah dari Provinsi Sumatera Selatan, Kota Payakumbu. Seperti itu. Nah, itu lewat lembaga yang sejenis kayak gitu. Nah, saya posisinya sebagai sponsorship karena saya klinik, jadi saya yang maintenance kesehatannya untuk medical check up dai pelosok yang akan dikirim. Karena namanya juga dari kotanya yang berbeda, pasti akan terjadi misalnya culture shock atau apa dan sebagainya. Nah, kami selaku sponsorship dan kebetulan klinik kayak gitu, kita membackup untuk kesehatan dai pelosoknya, Kak. Seperti itu.
0: Dan
1: itu di tahun pertama.
0: Dan di tahun kedua ini benar-benar full tuh.
1: Yap. di tahun kedua itu full kami yang membackup kegiatan itu karena sesuai dengan kegiatannya CSR-nya kami itu kita ada kegiatan sosial dan pengabdian pengabdian kepada masyarakat itu sebulannya minimal 1-4 kali Kak. Seperti itu.
0: Kak Raja, ini Dai Pelosok lahir dari apa sih? Maksudnya apakah keresahan masih banyak daerah pelosok yang apa masih kurangkah pembinaan masyarakatnya, kemudian guru-gurunya atau akses pendidikan agamanya seperti apa? Sehingga ayo deh klinik ingin mendukung begitu program ini.
1: Oke, baik. Sebenarnya lokasi penugasan sahabat Dai Pelosok itu di pelosok muslim minoritas.
0: Oke.
1: Sehingga terkadang lokasi penugasannya itu akses untuk mengirim itu sangat butuh rintangan Kak, seperti itu. Sehingga kenapa kami punya keresahan untuk ini karena mereka butuh untuk penguatan akidah Kak, seperti itu dengan saudara muslim minoritas kita yang ada di pelosok Toraja Utara.
0: Yeah.
1: Seperti itu. Nah, dari situ kami berinisiatif untuk bagaimana kita bisa membantu saudara muslim dalam penguatan akidah di pelosok Toraja Utara itu, khususnya di dusun Baladatu, desa Rantebua, Sanggalangi, seperti itu. Karena sampai ke titik lokasi penugasan itu bukan semudah membalik telapak tangan untuk aksesnya Kak, seperti itu. Mungkin ibaratnya kata-kata anak jinsi kayak gitu, mungkin sisa bayar 2.000 kita udah tiba di langit kayak gitu Kak. Soalnya
0: maksudnya gimana?
1: Sisa bayar 2.000 kita udah tiba di langit. Soalnya sudah tiba di langit Kak, soalnya di gunung. Terus kadang kabutnya menyelimuti gunungnya sehingga kabut itu tidak lihat waktu kapan dia mau turun Kak. Suka-suka alam aja kayak gitu. Sehingga mau siang mau pagi atau mau malam kalau kabutnya mau turun ya turun, sehingga mata kita untuk lihat alam sekitar itu terbatas dengan kabut Kak. Seperti itu.
0: Gimana Kak Maya? Kondisi di sana di daerah Rantebua
2: Sanggalangi, betul. Luar biasa sekali Kak, kondisi di sana yang penuh dengan pegunungan. Kemudian banyak juga sungai dan sangat pelosokan Kak. Jadi sangat susah untuk dijangkau. Sampai hampir 2 jam perjalanan naik truk ke sana.
0: Dengan tanjakan gitu.
2: Dengan tanjakan, belokan, dengan bebatuan. Jadi pada saat pegangan truk tuh wah luar biasa terguncang kita pada saat
0: terus di kiri kanan
2: jurang.
0: Dan kondisinya di sana sepelosok apa sih, maksudnya listrik, jaringan internet?
2: Untuk listrik dan jaringan internet sudah dapat fasilitasnya. Tapi warga di sana masih sangat kurang Kak, sehingga jarak rumah antar rumah itu sangat jauh. Iya, seperti itu. Jadi masih full gunung-gunung Kak.
0: Kalau Kak Julio sendiri gimana pertama kali ke sana Kak Julio? Baru pertama kali ya?
3: Kalau ke Toraja ini yang kedua kali.
0: Kedua kali.
3: Iya. Karena memang ada kampung juga di Toraja, di Makale.
0: Kita orang Toraja, Julio. Bukan orang asli Sorong.
3: Iya, tapi besar lahir di Sorong.
0: Besar dan lahir di Sorong. Dan bagaimana nih kesan setelah menginjakkan kali pertama begitu di pelosok Toraja di Desa Rantebua?
3: Pertama kali itu mungkin pas turun dari bis itu jalannya masih baik, masih alhamdulillah. Terus masih melihat pemandangan yang sangat masya Allah. Tapi ketika sudah masuk ke pelosoknya itu masya Allah memang butuh tahan banting, memang harus, soalnya itu jalannya memang betul-betul batu-batu Kak.
0: Batu-batu belum aspal gitu.
2: Iya, betul.
0: Belum aspal,
2: masih sebagian
0: dan
2: saja
0: Kak. Sempit gitu.
2: Iya, hanya kayak satu mobil saja ya kak.
0: Iya. Terus kalau papasan?
2: Benar-benar di pinggir kak, jadi ya Allah. Biasa.
0: Tapi setelah sampai di sana, kalau digambarkan tadi sama Kak Raja, sangat indah begitu ya, kabutnya. Sekali, kayak negeri di atas awan gak sih?
2: Betul kak, hampir dekat sih dengan negeri di atas awan kak.
0: Ah, oke.
2: Jadi banyak kabut, pagi-pagi tuh kan kita sama anak-anak ke sungai itu banyak kabut. Kemudian dengan nuansa alam, banyak burung, suara burung yang benar-benar indah lah untuk dipandang, dinikmati.
0: Wah, dan kalau kata Kak Raja tadi selama bulan suci Ramadan.
2: Betul kak, selama bulan suci Ramadan.
0: Oke, Kak Raja ini di tahun 2025 di mana?
1: Lokasinya sama kak.
0: Oh lokasinya sama.
1: Cuma beda desa, beda dusun nggak? Desanya sama, yeah. Cuma masjidnya yang beda.
0: Oke. Okay.
1: Nah tahun ini masjid yang tahun sebelumnya itu yeah. dapat jatah kak dari lembaga.
0: Oh dari pelosok ini memang ada dari beberapa lembaga yang menyelenggarakan juga?
1: Iya kak. Oh. Cuma okay. mungkin namanya yang beda gitu. Cuman tahun yang pada saat saya dihubungi yeah. kayak gitu. Oh dapat yang ini ya desa ini. Oh bukan itu di dusun Baladatu.
0: Yeah.
1: Langsung saya bilang oh ya udah nggak apa-apa. Soalnya lebih dekat daripada yang lokasi sebelumnya kak. Soalnya yang jauh. Lokasinya itu jauh banget lagi yeah, yang tahun 2025 itu jauh banget kan kayak gitu. Jadi saya bilang ya udah alhamdulillah. Maksudnya akses mobilnya bisa sampai mobil trek di masjid itu kak.
0: Oh, oke. Dan ternyata berdasarkan pengalaman mereka dan akhirnya menghubungi lagi ya.
1: Iya.
0: Karena merasakan manfaatnya.
1: Jadi setelah 2025 itu karena masjid yang di atas itu
0: ya.
1: Itu dapat jatah kayak gitu dan tahun ini maksudnya tahun ini dapat ya, ya. Sehingga yang masjid di bawah itu nggak dapat. Makanya dia konfirmasi ke kami yang pernah tahun sebelumnya hadir kayak gitu untuk apakah ada yang sejenisnya kayak gitu. Makanya saya bilang kalau misalnya mau dikirimkan boleh tapi kasih saya waktu untuk merekrut seperti ya. Itu apalagi ini sudah dua Ramadan
0: ya.
1: Dua Ramadan jadi ya. Kasih waktu jadi ini nggak full tapi jawabannya apapun apapun kami akan tunggu.
0: Wah.
1: Itu jawabannya tokoh masyarakat di sana. Nah pada saat itu juga saya berpikir aduh bulu kuduk saya itu berdiri sebutuhnya itu saudara muslim kita yang ada di sana kah seperti itu. Makanya saya bilang ya udah kita buatin. Bismillah kita buatin. Wah. Kayak gitu. Jadi akhirnya jadilah Kak Maya, Kak Julio kayak yeah. gitu sampai sekarang. Tapi lahirnya dua ini yeah. tidak semudah membalikkan telapak tangan kak. Dan saya sendiri bahwa dalam proses ini betul-betul diuji. Yeah. Karena kenapa kami ini kan ingin belajar agama juga sih, yeah. jujur ya kak. Kita yeah. ingin belajar agama. Nah, ketika kita ingin niatkan untuk belajar agama, ternyata banyak ujian dan cobaan kak. Seperti itu yang Tuhan kasih ke kami kayak gitu. Karena sebelum mereka ada, Kak Julio, Kak Maya ada itu tidak semudah apa yang orang lihat bahwa prosesnya dia ada itu tidak segampang itu kak. Tapi saya melewati proses pergulatan batin dengan ujian dari Tuhan untuk mengumpulkan dia seperti itu.
0: Dan akhirnya terwujud begitu ya terlaksana dan ini sudah tahun kedua. Ya. Kak Raja ceritain maksudnya apa sih manfaat yang kemudian dirasakan oleh saudara-saudara Muslim minoritas kita di sana?
1: Kan gini, saya selalu menekankan bahwa ketika kita ngebuat sebuah program kerja kayak gitu, kita jangan berbasis keinginan.
0: Yeah.
1: Tetapi kita sedikit merubah atau mengupgrade, kita membuat program kerja itu berbasis kebutuhan. Artinya apa? Artinya cari apa kebutuhan yang saudara muslim minoritas kita yang ada di sana butuhkan, bukan apa yang kita inginkan untuk diberikan ke sananya kak kayak yeah. gitu. Nah, ketika sesuai dengan keinginan kita bisa saja mereka nggak butuhkan pada saat itu. Nah di sini kan ada yang dibilang program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang seperti yang di sekolah public speaking yang saya ikuti yeah. kayak gitu di Celebes public speaking itu kami diajarkan untuk bagaimana kita membuat mapping dream dream mapping kayak gitu. Nah, dari sini saya terapkan di sini Kak kayak gitu. Sehingga yang saya lakukan kayak gitu adalah membuat program kerja itu sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat yang ada di sana. Nah, kalau Kakak tadi mengatakan bahwa apa sih manfaat yang mereka butuhkan kayak gitu, ya saya kembali lagi bahwa kebutuhan yang dia inginkan adalah mereka butuh bagaimana ada dai yang dikirim untuk membantu menguatkan akidah mereka yang kecil-kecil dulu lah seperti itu misalnya jadi membimbing mereka dalam sholat seperti itu, terus jadi imam, terus jadi penceramah di bulan Ramadan, terus pembinaan TPA, TPQ dan majelis taklim seperti itu. Nah, itu kebutuhannya, Kak. Nah, kami kembali mensupport dan menganulir bahwa insya Allah dengan program kerja dari dai yang terpilih, dai dan dai yang terpilih itu bisa mengakomodir dari keinginan dan kebutuhan masyarakat saudara muslim yang ada di pelosok itu, di pelosok Toraja Utara.
0: Oke. Kalau dari pengalamannya Kak Maya sepanjang bulan suci Ramadan, ini kali pertama gak sih Kak Maya?
2: Iya betul Kak.
0: Kali pertama? 2025 gak ikut?
2: Tidak Kak.
0: 2026 baru ikut?
2: Baru Kak di 2026.
0: Gimana sih maksudnya, penasaran kalau kayak tadi kayak agak terharu gitu Kak Raja menceritakan bahwa ada proses dibaliknya sehingga Kak Maya sama Julio bisa gabung begitu akhirnya walaupun waktunya mepet.
2: Oh, betul, mepet banget Kak. Jadi mulai dari proses seleksi itu ada beberapa kendala juga ya Kak. Jadi pada saat proses seleksi itu sudah menemukan partner volunteer, tapi qadarullah orang tua partner itu meninggal sehingga ada kendala di situ ya Kak. Jadi Kak Raja merekrut kembali volunteer batch kedua. Nah, adalah Julia ini. Kemudian pada saat proses pelaksanaan program di situ banyak sekali hal-hal yang membuat kita sadar bahwa ternyata kita masih perlu banyak membantu adik-adik kita di pelosok. Ternyata mereka sangat membutuhkan kita untuk memberikan pembelajaran kepada mereka, kemudian penanaman karakter, kesadaran dirinya juga luar biasa sekali, sampai beberapa pengalaman, beberapa program yang sampai membuat tokoh masyarakat di sana sangat tersentuh sehingga dia bilang semoga tahun depan bisa datang lagi ya insya Allah Pak gitu, terima kasih sudah membantu membentuk karakter anak-anak kami selama Ramadan, mencintai sholat, mencintai masjid, sampai mereka tidak ingin pulang dari masjid Kak, pengen tinggal di masjid selama Ramadan itu. Jadi kayak itu yang bikin saya terharu, aduh kayak seneng banget bisa memberikan dampak walaupun hanya sedikit dan sebentar, tapi alhamdulillahnya Kak bisa melaksanakan program yang sudah direncanakan untuk semoga bermanfaat untuk mereka seperti itu.
0: Gimana perasaannya waktu akhirnya balik nih?
2: Belum tahu kan Kak kapan baliknya lagi, tapi alhamdulillah.
0: Maksudnya waktu selesai gitu. Wah, akhirnya udah selesai program di sana.
2: Ya, senang Kak, tapi sangat sedih juga karena berpisah dengan orang tua kami, orang tua asuh kami. Jadi di sana itu
0: oh, sedekat itu ya?
2: Iya, kayak pas pertama kali datang itu Kak, udah ngerasa kayak keluarga. Kan saya juga keturunan Toraja, Bapak Toraja. Jadi dari bahasa itu sangat paham. Bahasanya mereka bahasa daerah di sana sangat paham. Karena memang orang tua dari Toraja. Pada saat hari pertama itu sudah seperti orang tua, seperti mama, seperti bapak gitu. Jadi proses pendekatan sama ibu-ibu di sana, sama bapak-bapak di sana, alhamdulillah dimudahkan gitu. Pada saat sebelum perpulangan, disitulah titik paling sedihnya Kak. Sampai mereka mengatakan, "Nak, kembali lagi ya," gitu. Terima kasih karena ada anak yang sangat susah. Mungkin bisa dibilang sangat susah untuk dididik oleh orang tuanya, tapi alhamdulillah kami bisa sedikit memberi arahan kepada anaknya sampai mengikuti arahan orang tuanya. Itu mungkin salah satu keberhasilan yang membuat kami sangat bersyukur bisa membantu program Sahabat Dai Pelosok ini.
0: Kalau Kak Julio sendiri, apa momen yang paling berkesan Kak Julio selama pengabdian di Desa Rantai Buah?
3: Dengar Kak, jadi merinding untuk mengingat semuanya.
0: Masih ini gitu ya?
2: Iya, masih kerasa banget gitu ya. Kak, serius.
0: Iya.
3: Iya kak, oke. Jadi awal mula itu kan keterima itu kan pas keterima itu jujur kak itu memang orang tua memang tidak ada biaya buat untuk ke Makassar.
0: Wah.
3: Nah alhamdulillah saya juga penerima beasiswa di kuliah. Nah alhamdulillahnya juga hari itu juga Allah mungkin berikan, Allah mungkin tunjukkan ini uang pakailah buat berdakwah. Nah alhamdulillah ketika itu juga beasiswa saya cair kak, alhamdulillah. Jadi uang beasiswa saya itu saya pakai buat beli tiket langsung pada tanggal 11 langsung saya meluncur ke Makassar. Alhamdulillah dengan dalam keadaan sehat walafiat, disambut juga dengan Karaja. Masya Allah Karaja juga walaupun cuma sebatas dulu cuma mengenal, tapi saya rasa Karaja tuh seperti sudah kayak abang saya sendiri, seperti kakak saya sendiri. Walaupun kakak saya tuh semuanya perempuan, gak ada yang laki-laki, tapi saya bisa merasakan itu kak. Terus ketika masuk ke pelosok itu, ketika saya di pertama kali ke pelosok itu, jujur kayak ini juga mungkin pengalaman saya yang pertama, dan insya Allah saya bisa terus mengikuti agenda-agenda seperti ini karena memang betul-betul sangat berkesan kak, dari perjalanannya, dari ada banyak suka duka kak, sampai akhirnya tiba ke sana. Pertama saya malu-malu kak, karena memang saya orangnya pemalu kalau awal-awal. Dan apa ya, aduh, saya sudah seperti dianggap anak sendiri oleh warga sana kak. Alhamdulillah. Jujur kak, saya kan seorang mualaf juga kak. Saya seorang mualaf, tapi ketika saya sampai di Toraja, saya melihat rukunan mereka itu, masya Allah, betul-betul saya tersentuh sekali. Karena keluarga saya masih ada keluarga dari bapak, karena bapak orang Toraja, jadi memang keluarga dari bapak itu sebagian masih di seberang kak. Makanya masya Allah sekali ketika saya lihat warga di Toraja sana, ketika itu mereka hidup berdampingan, ada yang orang tuanya Kristen, ada yang kakeknya Islam, tapi mereka hidup bareng, itu yang buat saya langsung masya Allah, saya merasa terharu sekali. Dan memang serasa seperti sudah punya keluarga sendiri. Makanya bahkan ketika sudah tiga hari sebelum kepulangan, sebelum kegiatan ini selesai, betul-betul kayak ya Allah, pokoknya selalu berdoa ya Allah berikanlah kesempatan untuk balik lagi ke sini. Karena memang kak, tiga hari sebelum itu saya selalu menangis kak, ketika ceramah. Bahkan karena memang betul-betul sudah merasa Allah tunjukkan, sholat tuh Allah menunjukkan kepada saya, ini loh harus yang kamu contoh, kayak mereka ini, walaupun mereka berbeda-beda agama, tapi mereka selalu hidup rukun. Dan karena memang saya kak, keluarga saya yang Kristen sama Islam ini, mereka gini kak, maaf ya, tidak bisa satu. Makanya saya rasa astagfirullahaladzim, masya Allah ya Allah, ternyata Allah.
0: Kok malah sedih? Jadi pengalaman religiusnya benar-benar kerasa gitu kamu ya?
2: Benar kak, benar. Jadi sampai kerasa ke hati, ya Allah, nggak rela banget untuk pisah sama mereka. Karena
0: Gimana kata aja? Maksudnya setelah mendengarkan nih volunteer-volunteer kita yang kayaknya terbayarkan gitu ya. Udah sudah 2 hari Ramadan nih, tapi bisa dengan waktu singkat itu ngejar dan alhamdulillah banyak dirasakan manfaatnya begitu. Dan jadi amal jariah juga.
1: Sebenarnya gini Kak, kenapa kami pada emosional semua? Karena proses tahapannya ini itu tidak semudah yang kami bayangkan Kak. Seperti yang pada saat Kak Maya di awal sampaikan tadi, bahwa jadwal yang pertama kami rencanakan untuk berangkat adalah tanggal 8 iya, tanggal 8 Maret ke lokasi penugasan. Tapi balik lagi, ternyata Tuhan nguji kami lagi Kak, dengan seperti Kak Maya sampaikan di awal, bahwa dai yang terpilih yang cowok itu Kak Bahlul Ulum iya, itu konfirmasi malam keberangkatan. Misalnya besok kita mau berangkat ke lokasi penugasan, malamnya itu kena musibah. Orang tuanya yang di sementara dirawat di rumah sakit yang dekat pantai itu meninggal Kak. Jadi dia bilang, Kak minta maaf, apakah saya bisa mengundurkan diri? Berarti itu alasannya apa? Orang tua saya meninggal Kak, dan harus dibawa ke

0: dari SDP juga itu untuk minta jadwal disumkan lagi dengan tokoh masyarakat yang ada di sana tentang kejadian musibah ini. Makanya kita langsung sum lagi Kak, pas sudah sahur kita sum, dan saya mohon ke tokoh masyarakat di sana minta maaf kayak gitu, mungkin tahun ini nggak bisa mengirimkan dai karena kita kena musibah mau berangkat orang tua dainya itu meninggal. Tapi apa jawaban dari saudara muslim kami yang ada di sana Kak? Dia bilang kayak gini, bisakah Kak Raja mencari lagi? Saya tarik nafas lagi, artinya apa? Mereka butuh Kak, seperti itu. Jadi saya langsung ngejawab kayak gini, Pak Citra maaf mungkin bisa, tapi kasih waktu saya seminggu lagi untuk merekrut lagi, kayak gitu. Nah artinya 2 pekan di Ramadan itu udah berlalu Kak. Jadi masih ada 10 Ramadan atau 15 Ramadan terakhir. Kayak gitu, kalau berjalan normal ya Kak, kayak gitu. Nah, dia bilang kayak gini, satu hari pun sebelum Lebaran, kami masih menunggu kalian. Jawab saudara muslim kami yang ada di Toraja Utara. Artinya apa? Secara tidak langsung mereka mendambakan kehadiran sahabat dari pelosok untuk hadir ke kampungnya dia. Nah, saya buat lagi Kak. Tapi Masya Allah Kak, setelah saya buka di batch kedua lagi, itu sayangannya ribet banget, susah,
1: berat.
0: Karena kenapa? Itu sudah lintas negara yang daftar, lintas provinsi, dan alumni sahabat da'i, alumni da'i-da'i dari kota lain, seperti itu. Nah, dari situ banyak yang masuk, dan saya melihat dan menseleksi mana yang layak. Soalnya gini Kak, rata-rata yang dari luar negeri, kayak misalnya dari Turki, dari Arab Saudi, itu terkendala di bahasa Kak. Nah dia esai dan presentasinya itu dia bahwa saya akan mengajarkan bahasa Arab, bahasa Inggris, Inggris sama masyarakat di sana. Tapi saya balik lagi bahwa maaf, jangankan bahasa Inggris atau bahasa asing, bahasa Indonesia saja itu kadang masih ada yang kurang dimengerti sama saudara kita. Jadi bukan berarti diskriminasi atau pilih-pilih siapa yang harus kami loloskan atau apa, enggak. Tetapi kami betul-betul mencari siapa yang layak untuk bisa membackup saudara muslim kita yang ada di Toraja Utara. Nah, setelah menyeleksi semuanya, masuklah jatuhnya ke Julio. Julio juga itu di detik-detik terakhir. Nah, tahapannya kan bukan cuma itu, tapi ada banyak tahapan Kak, mulai dari kirim esai dulu, lulus, terus nanti ada tahapan karena ini virtual atau online tahapan seleksinya. Itu ada kayak ngirim mengajinya dia, ceramahnya dia, baru nanti masuk tahapan wawancara lagi. Nah, di sini kami melibatkan teman-teman yang qualified atau yang cakep untuk menyeleksi mereka. Jadi videonya mereka saya kirim lagi, ini gimana, oke dari ini terus ini. Nah biasanya itu tahapannya agak panjang Kak, cuman ini karena mepet, walaupun mepet bukan berarti tahapannya itu diabaikan, enggak, semua tahapan prosesnya itu sampai ke medical check-upnya itu terlaksana semua, seperti itu Kak. Akhirnya lahirlah Julio di batch kedua.
2: Ada berapa Kak Raja? Akhirnya yang dua orang
0: Kak.
2: Oh,
0: dari
2: Kamaya dan Julio. Iya,
0: sebenarnya tahun pertama itu cuma satu orang Kak.
2: Oh, satu.
0: Cuma karena beban kerjanya, pengalaman dari tahun kemarin, beban kerjanya itu besar, dainya yang kepilih tahun kemarin itu, sehingga tahun ini saya adakan dua Kak. Jadi saya ngocek-ngocek lagi tabungan, kayak gitu kayaknya cukup deh.
2: Wah, waktunya tinggal 5 menit ini. Baik, kita jawab cepat-cepat ya. Masih akan ada lagi di tahun-tahun mendatang?
0: Insya Allah Kak.
2: Insya Allah ya. Kalau sumber dana kegiatannya dari mana Kak Raja?
0: Murni dari dana kami yang diarahkan ke kegiatan CSR klinik. Karena memang di kegiatan CSR itu kita harus buat kegiatan 1-4 kali dalam sebulan untuk kegiatan bakti sosial dan pengabdian kepada masyarakat, seperti itu. Sehingga tabungan kami itu sebagian dibelokkan ke sana Kak, biar ibaratnya berdampak juga sih.
2: Kalau yang tertarik ingin ikut gitu, kalau ada program selanjutnya tahapannya apa saja sih?
0: Yang pertama adalah otomatis adalah seleksi CV-nya mereka dan ya. SI.

0: lulus masuk nanti ke tahapan wawancara,
1: yeah.
0: Lulus nanti masuk ke tahapan ngirim video mengaji sama ceramah. Setelah itu wawancara tahap 2, setelah itu medical check up.
1: Oke. Julia, kalau melihat di sana, Julia juga kan mu'alaf gitu. Saudara-saudara kita muslim di sana mu'alaf juga kah? Dan kondisinya seperti apa? Termasuk apa saja program kerja selama di sana di bulan suci Ramadan, Julia? Julia, jangan haru lagi ya, kita udah mau selesai.
0: Di dalam kegiatan sahabat dari pelosok, dengan catatan pelosok.
1: Oke. Dan kalau mau daftar lagi, bisa cek di mana informasinya, Kak?
0: Boleh nanti ke nomor kontaknya klinik kayak gitu, di 0857-217-0889.
1: Kalau Instagramnya apa,
0: Kak? Klinik dok apotik dok laksana.
1: Klinik dok apotik dok laksana. Oke. Kak Maya, mohon maaf, tidak ada lagi waktu untuk Kak Maya dan Julia, karena waktu kita sudah habis. Banyakan di awal tadi cerita sedihnya soalnya, tapi terima kasih banyak sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman inspiratif malam hari ini. Dan kita sama-sama berharap tentunya semoga program Sahabat Dai Pelosok ini terus berkembang dan menjadi jembatan kebaikan
2: gitu,
1: bagi masyarakat. Dan ternyata masih banyak ya daerah-daerah pelosok yang
2: masih banyak yang belum dijangkau, Kak.
1: Dan semoga ini terus berlanjut tentunya.
0: Amin.
1: Julia, juga terima kasih Julio sudah bergabung malam hari ini. Dan ditunggu kabarnya Julio kalau lagi jalan-jalan ke Sulawesi ya. Kak Raja, terima kasih. Kak Maya, terima kasih. Sukses terus, sehat terus. Dan pendengar, tuntas sudah kami temani Anda. Dan Anda yang ingin menyaksikan ulang tayangan ini bisa menyaksikannya di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Akhirnya saya Idam bersama rekan Fahrul yang bertugas malam hari ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ruang Rindu. Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
1: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
3: Nah, pendengar Bee Gees adalah grup musik yang

0: Menyapa ruang penyiaran dan di ruang rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nabila. Kalau lagu Nabila ini bernostalgia sedikit,
1: ruang rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar, dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini pendengar kembali menjumpai Anda. Seperti biasa, kami akan menantikan untuk Anda yang ingin bergabung. Kirim-kirim salam, request lagu, dan juga yang mau cerita-cerita boleh ya di 08 21 33 33 9 44 0. Dan sudah ada Arbi di Antang sebagai penelpon pertama kita. Arbi, halo, assalamualaikum Arbi.
1: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, Arbi penelpon pertama kita malam hari ini. Arbi, apa kabar Arbi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, dan Arbi juga sudah semakin sering untuk bergabung di acara ini. Arbi mau dengar lagu apa Ki Arbi?
1: Lagu apa yang ada?
0: Kita ada lagu pop Indonesia, Armada Hargai Aku, Butiran Debu Teri, Terlalu Cinta Rosa, Setiap Detik Hijau Daun. Di sini untukmu Ungu. Mau yang mana?
1: Butiran Debu.
0: Butiran Debu. Oke, nanti diputarkan buat Arbi. Kirim salam Arbi buat siapa?
1: Menyapa buat Sul, Arjuna, Kak Hesti, Kak Uki, ada Den Nompo, ada Niko, Ibu Sumi yang ada di Sudiang, Pak Fajar yang ada di Palopo, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke. Terima kasih Arbi.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arbi di Antang, terima kasih sudah bergabung. Kita lanjut ke penelpon. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa ya?
0: Dengan siapa ya? Kalau di studio dengan Idam.
2: Dengan Tika, kenalin.
0: Tika. Halo Tika.
2: Halo Kak Idam, lama baru bicara. Gimana kabar Kak?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Emang iya lama baru?
2: Makin baru. Ah, kenapa?
0: Emang iya lama baru?
2: Maksudnya baru bicara lagi sama Kak Idam.
0: Perasaan?
2: Berwibawa, makin berwibawa kayaknya.
0: Perasaan 3 hari yang lalu deh.
2: Iya Kak?
0: Iya. Oh, salah tahu ah. Itu Anissa di Bantaeng.
2: Satu minggu yang lalu nih mungkin kayaknya.
0: Tapi saya ingatnya 3 hari yang lalu sih. Oh, ternyata itu sudah 1 minggu yang lalu ya.
2: Kalau masih diingat.
0: Iya, maksudnya mungkin ada yang mirip suara tak. Kalau enggak salah Anissa sih di Bantaeng yang kutemani bicara 3 hari yang lalu. Cuman saya pikirnya itu kita.
2: Mirip, sama-sama perempuan.
0: Iya. Oke, Tika dari mana Tika?
2: Dari Kalimantan Tika.
0: Kok
2: malam itu cepat ngantuk.
0: Minum obat kali, obat tidur.
2: Iya habis. Kenapa?
0: Capek, kecapean.
2: Iya, kalau siang biasa kerja. Jadi malam.
0: Seringnya
2: masuk. Kalau ini
0: apa itu? Katanya kita sekarang kerja sawit ya?
2: Bisanya itu Pak.
0: Oh tidak.
2: Masakan orang.
0: Saya dengarnya katanya Tika itu profesinya punya kebun sawit begitu ya.
2: Itu Kak kerja.
0: Tika katanya apa operator alat berat kah di sawit, kebun sawit, kalau enggak salah.
2: Astagfirullah. Enggak apa-apa, Ji. Nanti kalau ada alat operator operator alat beratku, saya panggil ke operator.
0: Eskavator ya, saya bayangkan Tika naik eskavator atau traktor begitu. Ya.
2: Jangan salah itu kak, itu yang pungut biji sawit itu yang jatuh satu-satunya itu bisa didapat orang tak jutaan.
0: Oh, menjanjikan berarti ya, dan banyak di situ ya?
2: Kan banyak sekali. Misalkan peti sawit orang itu yang terhamburnya biji satu-satunya itu enggak diambil lagi orangnya tuh, enggak sempat dipungut. Kalau siapa yang pungut sih, banyak hasilnya.
0: Pemungut sawit ya yang tercecer.
2: Kan orang itu kalau misalkan peti sawit kayak begitu langsung dipetik satu tandang tuh, satu tandang kalau orang bilang di sini. Itu sih yang pakai tandang-tandangnya itu dipungut langsung dikasih naik mobil.
0: Nggak dianggap jika mencuri?
2: Yang terhamburnya tidak kak, malah disuruh orang datang ambil daripada membasir.
0: Oh, ke situ mau paling di, ternyata ada yang menjanjikan.
2: Biasa kalau anak-anak itu pukul itu kak, biasa dia ambil tak 2 juta.
0: Wih, banyak cocok ya, pindah mak deh itu musa kerja. Oke, kamu mungkin dengan lagu apa? Ada Hargai Aku Armada Butiran Debu Teri Terlalu Cinta Rosa di sini untukmu. Rosa Terlalu Cinta nanti diputarkan. Kirim salam buat siapa Tika?
2: Salam yang baru lewat tawa tadi Ardi.
0: Ardi.
2: Bapak Bela Sewang, ada Bunda Sophie, ada Kak Tantri. Kak Tantri lama enggak gabung. Mungkin ini kemarin terakhir gabung. Tanya-tanya lagi ini, apa? Lagi kritis.
0: Oh, lagi sakit.
2: Iya, dokteran. Dibilang
0: cepat sembuh ya.
2: Kemarin tinggal menunggu waktu katanya kayak begitu. Jadi mungkin Kak Tantri lagi sibuk sekarang.
0: Oh.
2: Iya.
0: Makanya enggak gabung ya.
2: Iya juga. Iya, sudah berapa hari enggak gabung. Terakhir itu saya dengar itu waktu hari. Ada juga apa ya, lupus ada. Ada Kak siapa lagi ya?
0: Siapa?
2: Ada Kak ini Kak Bobby di Polman. Ada Pak Hendro. Ada Kak Anto di Duri. Ada Ibu Anissa Bermaki. Ada Indah Ica. Siapa lagi ya? Ada Kak Uki. Ada Kak Rosdiana Yasir. Dan semuanya tanpa terkecuali selamat malam. Sehat kita selalu semua.
0: Amin.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Kak Ijam, sehat selalu.
0: Kita juga Tika.
2: Semoga panjang umur, semoga jadi orang kaya.
0: Amin. Disuka aku doanya tau. Doanya tau berbeda. Terima kasih banyak. Amin. Aminkan semua pendengar nah, apalagi khususnya yang kaya raya tadi. Saya suka sekali daripada saya pergi nyawit. Doakan Kak Kaya Raya. Oke, terima kasih Tika.
2: Makasih Kak Indah. Sehat selalu.
0: Amin dan Kaya Raya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ke penelpon selanjutnya. Kita ke WhatsApp lagi sebelum ke telepon biasa. Di WhatsApp ada Indah di Shopee. Wih, ada tawa Kak Tantri. Ada mie muncul. Nanti Kak Tantri setelah Indah di shopping. Halo, assalamualaikum Indah.
3: Waalaikumsalam Kak Idam.
0: 100% Indonesia. Itau, salam kaya raya. Oke. Okay.
3: Malam Jumat kini Kak Idamnya.
0: Malam Jumat
3: doa
0: kini.
3: Doa yang didoakan malam Jumat itu dijamah oleh Allah SWT. Amin.
0: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Apalagi yang doakan orang-orang soleh dan soleha. Soalnya pendengar RR itu orang
3: semoga ya Allah
0: soleh dan soleha semuanya ya.
3: Amin.
0: Jadi doanya diijabah insyaallah. Terima kasih. Saya doakan saya doakan Ki juga kebalikannya dari apa yang kita doakan ke saya. Amin.
3: Ya, seperti itu. Kita ke Kaidan. Orang ke Kaidan didoakan
0: kan orang kaya raya, kebaikannya orang dia juga mendoakan. Saya juga mendoakan maksudnya.
3: Oh, maksudnya itu ucapannya sama jangan.
0: Iya, begitu maksudku. Kebalikannya. Jadi kalau kita doakan Kak Kaya Raya, semoga dapat kebalikannya.
3: Pendengar kalau Kak Kaidan mendengarnya suka cari masalah memang gara-gara.
0: Salah Kak. Saya cuma kurang mau berbuat baik juga karena sudah kita doakan kakak ya, Raya. Semoga
3: berbuat baik, tapi itu kebalikan.
0: Maksudnya berbalik ke kita. Doanya, doaku begitu.
3: Ini doakan kaya Raya, baru Nabi lagi
0: ya, kita doakan kita kebalikannya juga. Gimana kebalikannya itu? Kita dapat begitu. Maksudnya doa yang sama itulah, pendengar setuju sama saya toh. Nah, baiklah. Kita
3: setuju kata pendengar, enggak doakan kebalikannya.
0: Nah, iya, maksudnya sebaliknya. Dapat gitu ya, doa yang sama.
3: Waduh. Begitu. Maksudnya ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori dewa nagu.
0: Lagi dengan lagu apa indah?
3: Apa di situ kak Ida?
0: Ada harga aku dari Armada, butiran debu, Teri Rosa, terlalu cinta di sini.
3: Oh, saya mendengar butiran debu kak Ida.
0: Butiran debu.
3: Iya. Oke, nanti lagunya buat yang berlalu ada kak kita ya. Mm-hmm. Ada siapa lagi? Sebelah Mas Kak Tantri. Ada munculkan.
0: Ada Mika Tantri setelah. Kita mau nanti tanya-tanya ini kak Tantri setelah kita ini.
3: Oh iya. Semoga cepat sembuh Tantrinya atau gimana nya pokoknya amin. Hanya Allah yang tahu. Iya, amin. Ada juga Kak Bobi, Pak Abdullah Siwan, terus Ibu Nur, Tanda Anissa bareng suaminya, Pak Lupus, siapa lagi? Kak Fiwa, Ayu Dimasuhi, dan semua pendengar RRI di apa namanya di forum RRI Bone ya, ada grupnya kak Tom, monitor ke semua ini karena ini kan bajaringan kak Tom, RRI Bone. Semoga saya selalu di sana.
0: Apa itu grup apa? Pendengar. Bagaimana maksudnya?
3: Grup forum RRI Bone kak, ada memang grupnya RRI Bone, forum namanya forum.
0: Siapa isinya di situ? Fans.
3: Isinya tesnya RRI Bone.
0: Oh. Semuanya. Terus
3: ada juga penyiarnya RRI Bone. Oh,
0: ada semua di situ.
3: Ada kak di grup iye.
0: Apa isinya? Apa yang dibahas di situ tiap hari?
3: Ya terkait agenda-agenda siarannya RRI Bone dan Pro 1 Makassar kalau bajarin nanti begitu.
0: Oh begitu. Iya, jadi ada informasinya di situ.
3: Iya, saling memberita bilang, acaranya ini menitur kita teman-teman sahabat gitu kan.
0: Oh begitu.
3: Iya, ada kelong jam 9 pagi itu di RRI Bone ada lagu-lagu Bugis kak toh.
0: Diundang ki atau bagaimana?
3: Dimasukkan ke di situ kak toh karena kita kan sering live kuliahnya terus di
0: dimasukkan dalam situ grup.
3: Iya, penyiarnya RRI Bone bikin grup itu forum RRI Bone.
0: Oh, namanya, kasih lihat kan nanti contohnya nah.
3: Bentar gue kirimkan ki
0: akhirnya
3: di sini. Oke,
0: atau kasih kata, gabung nah, mak?
3: Tanya masih ke Indah di sana atau ke pihak atau kayak ini.
0: Anggaplah pendengar kato kasih mi nama aku Arham mo Arham kena, Arham.
3: Baik kita mende karena mirip jadi memang kita kan di Andrang kan di Andrang.
0: Oke, siapa lagi?
3: Oke, kakak Idam semua pendengar Pro 1 Makassar. Ucapannya salam sehat semua, salam kompas selalu buat
0: kakak. Tunggu mana?
3: Iya, buat kakak Idam selamat kita bertugas kakak Idam sehat selalu dan bikin ki juga kakak grup RRI Pro 1 Makassar. Iya,
0: oke. Terima memang kita.
3: Iya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kaya raya kakak Idam.
0: Ih, salam kaya raya, saya suka sekali. Kak Tantri, mana Miki Kak Tantri? Pendengar yang lain ingin tahu kabar tak? Tapi sayang sekali bukan Kak Tantri yang muncul, tapi Hesti di Parepare. Halo Kak Hesti.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, kenapa ada suaranya Anissa dibantai?
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Kak Ida.
0: Kenapa bisa suara Anissa yang masuk, baru Hesti yang tertulis di Parepare?
4: Itu dari Anissa. Ini
0: istrinya Pak Hakim kan?
4: Bukan.
0: Oh bukan.
4: Insya Allah, Kak Ida.
0: Istrinya siapa ini?
4: Ini dari Ama ini di Kota Baru,
0: Kak Ida. Oh Ama, istrinya siapa lagi? Namanya Sumita. Sun. Sarun.
4: Suka.
0: Yang pintar tawan sepeda tiga lantai ya, sepeda tinggi.
4: Gak bisa kebayangkan itu kayak dengkosnya naik itu.
0: Saya doakan semoga segera punya kendaraan itu Amah ya, sama suami tercinta.
4: Amin.
0: Bisa kita kubonceng sama semua anak-anak tak di situ.
4: Iya. Yeah. Bisa itu satu keluarga itu
0: bisa bisa bagus tahu. sepeda modifikasi. Nanti saya pakai juga berangkat kerja dari rumahku ke RRI. Oke, Ama. Mau kita dengar lagu apa, Ama?
4: Hutan di lagunya Terry.
0: Apa?
4: Ada kan tadi? Terry. Penyanyinya Terry, Kak Idam.
0: Terry, begitu kah cara bacanya? Bukan Terry.
4: Ikan.
0: Oh, begitu bacanya Terry. Oke.
4: Kak Idam. Terry
0: ya. Iya, kenapa, Ki?
4: Luruskan dulu nama saya.
0: Saya luruskan namanya.
4: Tunggu dulu, bukan Mariati, Mahrita. Mahrita, bukan Mariati.
0: Berarti selama ini saya. Entar dulu.
4: Pernah gitu. Itu malam apa itu Mori yang ikut-ikutan nih bilang Mariati.
0: Kak, di sini nama Kak di kontaknya disimpan Amah Mariati. Saya ubah dulu.
4: Simpan sendiri.
0: Astagfirullah, aku ubah dulu, Saya ubah dulu, Nak. Amah apa mau dikasihkan nih?
4: Mama saya itu kasih nama dulu itu pakai kambing.
0: Salah ini. Amah siapa mau digantikan nih? Amah
4: Mahrita.
0: Oh, Mahrita. Mah, saya ganti dulu. Amah Mahrita. Nggak ada yang panggil Ki Mariati besok ya. Dipanggil Ki di sini sudah saya save sama Sumiati.
4: Ibu Sumi.
0: Sama Mahrita toh? Sama Mahrita. Yeah. Oke, sudah Mim, cocok Mim. Tanah Grogot di.
4: Iya. Yeah.
0: Oke, Dadem yang salah besok. Harus Ki begitu, bilang begitu. Maksudnya salah itu, Kak, bukan Marincen, Mariati nama aku begitu ya.
4: Iya.
0: Oh, betul.
4: Iya, terus saya bilang sama Mbak Mori malam itu, ini pasti gara-gara Kak Idam nih.
0: Astagfirullah, ya. Kenapa enggak bisa saya? Saya kayak yang safe itu. Oh, ternyata Amo Marita. Sudah aku perbaiki. Enggak ada mi pokoknya. Info ke saya kalau ada lagi salah bilang Mariati, ya. Karena sudah saya perbaiki. Oke.
4: Iya. Oke, jumpa dulu Kak Idam.
0: Oh, belum Pika?
4: Buat yang sudah, buat yang sudah lewat tadi ya, yang sudah nyapa saya, terima kasih sapaannya.
0: Arbi tahu ada belum pendengar kenal. Baru, biar bertahan Ki. Siapa Ki?
4: Salam kenal ya buat Ardi.
0: Arbi, BBB, Arbi, ARBI.
4: Arbi, bukan Arbil.
0: Bukan, Kerdil ya.
4: Ya. Arbi, salam kenal ya. Terus ada Bunda Sofi, ada Kak Rosdiana Yasir, ada juga Kak Samsiah Nansar di Bantaeng, ada Pak Yani Tasmon, Kak Wahida, ada Kak Uki di Daya, ada Kak Sinta di MU, Pak Arjuna, Pak Gapur, Puan Datu, Mbak Tantri, ada Hesti, Indah juga tadi, terus ada Kak Ina Kristalara, ada Pak Ashar, Kak Maimuna Ganing di Jawa Ponto, ada Ibu Sumi, ada Z, ada juga ini Pak Abdullah Sewang, siapa Kak juga, siapa Ki ini Pak Abdullah Sewang?
0: Masya Allah.
4: Kayak Idam. Pokoknya semuanya aja Kayak Idam tanpa terkecuali. Kayak Idam sehat selalu.
0: Kita
4: makasih
0: juga.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ama, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Saya ke penelpon selanjutnya. Kak Uki di Daya, Kak Tantri juga masuk Ki. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Midah.
0: I panjang umur tahu apa Abdullah Sewang baru-baru Ki disapa sama Amah Mahrita di Kalimantan Timur. Dia sapa spesial Ki, khusus katanya.
5: Terima kasih Amah Mahrita apa?
0: Mahrita tahu, bukan Mahriati nah. Iya, salah itu.
5: Selalu orang kita sapa Amah Ji, karena dia sendiri yang tidak mau bikin panjang namanya.
0: Amah Mahrita tahu apa Abdullah, ingat Ki?
5: Iya, Amah Mahrita.
0: Iya.
5: Jadi kalau mau dikasih panjang Amah Mahrita, panjang itu.
0: Oke, Pak Abdullah, sehat-sehat Ki, Pak Abdullah Sewang.
5: Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa taala.
0: Izin Allah Subhanahu wa taala.
5: Sehat, aman dan sentosa.
0: Bahagia ji hati ta, Pak Abdullah. Bahagia ji hati ta. Enak ji prasanta.
5: Iya. Tapi tidak Tidak maaf, saya juru bahasa tadi, saya tadi itu deh.
0: Ah, siapa itu?
5: Yang tadi itu dibilang kaya raya berkebalik, sebaliknya.
0: Ih, kebalikannya Pak Abdullah.
5: Kebalikannya kan?
0: Iya, maksud sebaliknya begitu ya. Kudoakan juga begitu ya. Kudoakan yang sebaliknya.
5: Jadi mari kita semua kaya raya sekali.
0: Amin. Mungkin dengar lagu apa Pak Abdullah Sewang?
5: Maka tadi itu anu.
0: Apa itu?
5: Butir-butir debu.
0: Ada Ji, masih ada Ji Pak Abdullah. Butiran iya, debu. Itu. Pale. Kirim salam ke Pak Abdullah Sewang.
5: Buat Pak Gapur, Pak Dupur, Sarjuna, Pak Din, Anissa Hakim, Anwar, Evan Datu, Indah, Ica, Bunda Sofi, Tantri, Hendro Yusuf, Pak Bobi di Polman, Akhri di Wotu, Junedi, Tika di Sabang, Arpa di Silayar, Ismail, Yuda, Amah Maharita, di Grogol.
0: Bukan Grogol Pak Abdullah.
5: Mana Pak Le?
0: Grogot, tanah Grogot.
5: Grogot di Kalimantan Timur nih.
0: Iya betul.
5: Sama Pak Radin, Sumarni di Kota Pasar Bantai, Mustahan, Sidan, Mbak Tio, Pak Fajar, SMC Rahibar di Bantai, Ibu Dewi di Budukunyi, Kerintan di Takalar, Ibu Sumi dan Lupa di Tepabri.
0: Iya, Pak Abdullah. Iya. Dapat ki dulu kaos ke Pak Abdullah waktu menang ki? Ada kita dapat kaos? Kaos RRI?
5: Ada.
0: Kita pakai Ji?
5: Aku pakai, iya bos.
0: Oh, Alhamdulillah. Warna apa beda Pak Abdullah Sewang?
5: Putih.
0: Ih, cocok. Oke, okay, baiklah. Terima kasih banyak Pak Abdullah Sewang.
5: Bung Idang, sehat selalu.
0: Kita juga Pak Abdullah.
5: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Baik, pendengar yang lain yang masih bergabung silakan. Saya ke penelpon selanjutnya yang katanya lagi sakit Ki. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ruang rindu.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kata Tri sakit Ki katanya.
6: Bukan saya sakit, tanteku sudah berpulang, sudah pergi.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita kak Tantri.
6: Iya, baru semalam saya yang tuntun sakratul mautnya.
0: Masya Allah. Jadi sekarang di rumah duka kini.
6: Iya, makanya saya gak pernah nembus. Iya, baru-baru ini Metaksia.
0: Oh.
6: Hari pertama.
0: Oh, tante tak.
6: Iya, saudaranya bapak.
0: Masya Allah. Iye. Jadi dituntun waktu sakaratul maut ya.
6: Iya. Semoga. Pas iye. Saya tuntun itu anaknya yang 3 orang, sepupuku yang 3 orang menangis. Jadi, ya kembali lagi, diulang lagi. Maksudnya kan toh. Ada yang sementara dituntun, ada yang menangis, ya jelas kembali, maksudnya tidak mau pergi, sudah keluar air matanya di sini, tapi ya tidak bisa tercabut begitu, nanti diulang lagi ya baru tercabut. Pergi.
0: Semoga usul khotimah kak Tantri ya. Memang ya, ini ya, maksudnya memang almarhumah sudah sekarat begitu.
6: Tidak, mudah. Dia kan cuma jatuh.
0: Oh, jatuh.
6: Patah di sini di belakang. Huh? Mau dioperasi di
0: rumah sakit
6: itu B.
0: Patah tulang ini begitu. Tulang.
6: Kaki iya.
0: Oh ya Allah.
6: Mau dioperasi tidak jadi karena katanya dokter itu enggak bisa ditaruh karena ada besi yang ditaruh di situ di belakang.
0: Yeah.
6: Dokter bilang enggak bisa karena ini sudah tua, umurnya sudah 88.
0: Oh.
6: Iya, jadi enggak batal di ini, diobati saja itu lukanya ya. Sudah keluar di rumah ya. Berapa hari di rumah ya udah. dan tidak bisa ini lagi, tidak bisa makan, tidak bisa minum, ditolak sudah.
0: Jatuh di kamar mandi.
6: Itu hari saya kasih. Iya, iya, betul.
0: Oh.
6: Jatuh di situ, soalnya namanya saja orang tua bung Ida tidak dilarang. Yeah. Jangan begini, jangan begini.
0: Begitulah. Oh, beliau masih kuat begitu, jalan ke kamar mandi.
6: Iya masih kuat.
0: Oh, masya Allah.
6: Iya masih ngomong, masih bicara.
0: Masya Allah. Iya, semoga husnul khotimah ya, turut berduka.
6: Iya,
0: Kak Tantri. Salam buat keluarga ya. Oh, saya kira Tommy kita yang sakit deh. Oh, kukira kita yang sakit. Saya pikir informasinya itu Kak Tantri yang sakit sehingga dia tidak menelpon. Oh begitu, alhamdulillah.
6: Bukan saya, Bu Ida.
0: Alhamdulillah.
6: Saya lagi di sini jadi tidak pernah ngapa-ngapain, cuma fokus dulu.
0: Oh, sehat-sehat, insya Allah kalau begitu, Pak.
6: Iya.
0: Oke. Okay. Kak Tantri, mau dengar lagu apa?
6: Mau lagunya. Tadi ada Rosa.
0: Hargai ya? Aku, ada Rosa. Terlalu Cinta. Itu Budi.
6: Iya, itu
0: aja. Kirim salam ya, buat siapa, itu. Kak Tantri?
6: Kirim salam tadi buat Tika.
0: Ya, nah, cari kita juga tadi, Tika.
6: Iya,
0: sama cari Ki. Pabdullah.
6: Iya, pulang ini pulang acara taksi ya. Yeah. Semua monitor sudah. Kan udah enggak ada lagi.
0: Iya.
6: Tadi ada Amah Mahrita. Terima kasih sampainya. Pas itu tadi sempat Tika masuk, pas itu monitor.
0: Oh.
6: Ada ini, ada Pak Brasewa. Buat Hesti hadir besok malam, Hesti. Ya, dekat kan dari rumahnya.
0: Oh iya, tahu di Pare-Pare.
6: Iya, tadi enggak ada, saya lihat. Jadi saya bilang besok malam hadir. Tak siap malam juga. Terus lagunya juga buat Pak Anwar. Makasih ucapan dukanya, berita dukanya. Terus ada Pak, setelah gitu Pak Anwar, ada Bobby, ada Pak siapa, ada Bang Anwar, ada Bunda Sopi. Pokoknya buat semuanya Bung Idam, tanpa terkecuali.
0: Yeah.
6: Yang sudah menyapa Tantri, makasih ya sampainya. Soalnya baru monitor ini hari. Iya, Bung, terima kasih.
0: Terima kasih. Jaga kesehatan, Kak Tantri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Tantri di Pare-Pare sudah bergabung. Saya terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
7: Halo, waalaikumsalam Kak Idam.
0: Iya, yeah. Hesti di Pare-Pare.
7: Apa? Iya.
0: Oh, nah, siapa kita di ini? Kita dengar Ji.
7: Kak Tantri.
0: Iya, yeah. Datang ke BD Tasia.
7: Iya, besok tadi nggak sempat Kak datang Kak Idam. Karena ada acara di masjid.
0: Besok
7: ada
0: mau paling. Besok mau. Oke, okay, baik.
7: Besok pitawakatan terus.
0: Besok pitawakatan
7: terus.
0: Iya, kenapa Ki?
7: Kenapa timbul tenggelamnya RRI Persatu?
0: Timbul tenggelam?
7: Iya, kadang besar, kadang kecil.
0: Oh begitu.
7: Kadang tidak didengar. Iya, kadang tidak didengar secara penelpon.
0: Kita dengar lewat mana kah?
7: HP.
0: RRI digital?
7: Iya.
0: Perasaan bagus di RRI digital.
7: Tadi bagus di kedengaran ini barusan.
0: Oh, coba pendengar infonya di WhatsApp. Apakah timbul tenggelam RRI digital atau cuma Hesti saja?
7: Ini di radio saya dengar ini timbul tenggelam kah?
0: Iya. Makasih info Tanah.
7: Iya, yeah. Lagunya Armada.
0: Armada. Hargai aku. Oke, okay, nanti.
7: Iya, yeah, lagunya Bang. Yeah. Amadi Grogo. Ada Ahmad Yanitasno. Ada Arbi di mana itu Arbi kak?
0: Di Antang.
7: Makassar. Ada Antang, ada Pak Tantri, ada Arjuna, ada Dima, ada Sri Dewata. Buat semuanya Mikaidang, buat Kaidang semoga naik ke tanah suci.
0: Amin.
7: Dan doa yang sama ya. Keluarga.
0: Amin. Yeah. Terima kasih.
7: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hesti di Parepare, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
8: Ruang rindu, ruang. Apa ya?
0: Ruang apa, Wede? Ruang apa?
8: Lupa.
0: Dan. Ruang apa tadi kita bilang? Ada bisa dengar? Ruang.
8: Ruang rindu.
0: Iya.
8: Iya. Memori lewat lagu.
0: Oke. Okay. Baiklah. Dari siapa, Ki?
8: Dari Arga di Sinjai.
0: Arga di Sinjai. Ah, Arga.
8: Anu dulu kadang informasi.
0: Iya, mungkin informasi apa?
8: Itu per satu enggak bisa kedengaran di Sinjai lu sudah berapa hari.
0: Di Sinjai enggak bisa terdengar.
8: Iya, enggak ada di siarannya di berapa lagi itu?
0: 88,8.
8: Iya, tidak ada.
0: Dari ya, sudah berapa lama?
8: Sudah 3 hari kayaknya.
0: 3 hari.
8: Iya.
0: Ya. Oh,
8: jadi saya monitor ini lewat RRI Bone.
0: Oh, lewat RRI Bone ini?
8: Iya.
0: Hmm.
8: Iya, beberapa hari ini.
0: Bagus sih kalau RRI Bone.
8: Bagus sih. Bagus sih, cuma di tempatnya di situ. Kosong nih.
0: Oke. Nanti diteruskan ya. Mudah-mudahan
8: iya,
0: bisa normal kembali.
8: Bisa mau informasikan tapi dia kita tembus.
0: Oh, bisa juga lewat WA.
8: Aku rusak.
0: Oh, rusak ya. Tak. Oke lah, Arga mau kita dengar lagu apa tadi?
8: Saya ikutan dengan lagunya Rosa.
0: Rosa terlalu cinta. Kirim salam Ki buat siapa?
8: Ya, salam Mbak Berlewa dan Mbak Esti, Ramalang, Tantri. Terus ada Ama di Kalimantan di Grogok. Ada Pak Belas Ewa, ada Pak Gapo di Manjaling. Ardi juga tadi salam kenal ya, Bu Ardi. Ada Tika di Sabang, Bobby di Pemang, Layasari juga lama tidak mendengar.
0: Layasari.
8: Nah, iya, tepat. Siapa lagi? Pajar di mana ya? Pokoknya di daerah Lubang. Pakai di Bone. Tinggal di Topeng, Ahmad. Buat semuanya tanpa kecuali, saya panggil sama semua. Buat kaidah lanjut juga, masih ada selalu.
0: Amin. Terima kasih Arga di Sinjai. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arga di Sinjai, terima kasih sudah bergabung. Saya putarkan dulu mendengar lagu-lagu yang sudah di request ku. Oh iya, Kak Ahmad Yani tahu. Mungkin bergabung.
9: Arga di Sinjai, terima kasih sudah bergabung. Saya putarkan dulu mendengar lagu sudah di request.
0: Halo.
10: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ruang rindu.
10: Ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Apa? Ruang apa kita bilang tadi? Buru-buru, Ki.
10: Ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Ruang berbagai rindu? Oke. Okay. Memori lewat
10: lagu. Berbagai rindu.
0: Oke.
10: Okay. Memori lewat lagu.
0: Oke, dengar lagu apa?
10: Rosamo.
0: Rosamo, terlalu cinta di.
10: Iya.
0: Oke. Okay. Kirim salam Ki Kayani.
10: Yang baru lewat ada Arga di Sinjai, ada Tantri sama Esti, ada Ama Marita, ada Tika, ada Asar, ada Layasari, ada Dimas, Uli Ape, Rusdiniasi, yang Indrawan, Maimuna Ganing, ada Sri Sinta, ada Bobby, ada Asri Diwotu, ada Nur Dimarus, Bunda Sopi, ada Uki, ada Putri Pandatu, Nasri Liansir, dan semua-semuanya Ibu Ngidam.
0: Iya.
10: Makasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Bro Satu, Terlalu Cinta dari Rosa sudah kami hadirkan lagunya malam hari ini menemani Anda semuanya, untuk Anda yang mungkin relate dengan lagunya pendengar ya, cinta yang

0: Semuanya yang sudah ikut bergabung malam hari ini, sudah request lagu, sudah kirim-kirim salam, dan juga sudah cerita-cerita di Ruang Rindu. Dan saya terima kembali penelpon yang ingin bergabung malam hari ini. Halo Ruang Rindu, Assalamualaikum. Halo Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa, di mana?
1: Dari Hakim di Bantai, Mas Ikan.
0: Hakim di Bantai. Apa kabar Hakim?
1: Kabarnya baik, Mas Idang.
0: Baik ya. Sudah tidur istri?
1: Iya. Yeah.
0: Sudah tidur istri? Istri tercinta?
1: Belum.
0: Belum?
1: Iya, belum tidur ini. Baru belum tidur ini.
0: Apa dia bikin?
1: Dia dengar Riri.
0: Iya. Dia dengar. Salam ya untuk Tante Anissa ya.
1: Iya, ada di samping tuh.
0: Ngeri ngerji?
1: Iya, memang gitu.
0: Mana suaranya?
1: Ada di jangan begitu dulu. Tadi aku dimati.
0: Oh, ada di tawa suara batuknya.
1: Iya.
0: Oke lah, kalau begitu mau Ki, saya ikutkan Ki Hakim ya.
1: Iya, ikut lagunya.
0: Lagunya Sebentar Hijau Daun Setiap Detik. Kirim salam Ki buat siapa?
1: Buat Parwesewang, Pak Gapur, Puan Dato,
0: Puan Dato,
1: Yantri, Ama Marita, Rusumi, semuanya ini pun dengarnya persatu RRI Bangestar satu lalu di Katawa di Sabang. Selalu masih dah. Semoga kaya raya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke penelpon selanjutnya, ada Uki di Daya Makassar, nanti ada Puang Datu juga. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Iya, Kak Uki.
2: Apa kabar Ridam?
0: Sehat-sehat Ji.
2: Alhamdulillah.
0: Kita iya sehat-sehat Ji.
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Sudah mengantuk Mi?
2: Ya begitulah. Dari tadi mas tindih.
0: Dong. Dari tadi. Maafkan Kakak Uki. Ih, batuk Ki Kudung. Iya, langsung Miki pengen menyapa buat siapa kau Ki? Baru minum.
2: Yang tadi baru lewat ada Pak Hakim barengan di Anissa, ada Indah di Sopeng, ada Tika, ada Arbi, sama Mahrita, ada Kak Yanita sembareng Kak Nurmina, ada Bunda Sopi, Nak Kristalara. Ada Mbak Tantri di Parepare, turut berduka cita ya Mbak Tantri.
0: Betul.
2: Semoga almarhumah Husnul Khotimah.
0: Tantenya ya, jangan sampai ada salah paham.
2: Iya, yeah. Tantenya.
0: Iya.
2: Ada Mas Rani Ansir, ada Wahida Martawati, ada Arjuna, ada Dimas, ada Fadil, Pak Riko, Sri Sinta, Maya, ada Deputri juga, ada Rosdiana Yasir, dan semuanya yang lagi monitor. Buat adek Idan, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penelpon selanjutnya, Puang Datu. Saya tunggu Ki Puang Datu, saya enggak tutup ini acara kalau belum Ki masuk.
3: Telepon selanjutnya, Puang Datu.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Remori, Remori, Lewat Lagu.
0: Iya, yeah. Remote, ya, Remote TV.
4: Error Mori, Lewat Lagu, ya, Remote TV.
0: Puan Datu, saya ikutkan Miki di...
4: Iya, iku mas aja. Mau mi habis ini waktu lah.
0: Betul.
4: Iya.
0: Kirim salam Miki.
4: Iya, jumpa mapal. Iya, buat Pak Hakim tadi bersama Dian Yesa, ada tadi Uki, Bobi, Abdul Desewa, Pak Gapur, SD Nompo, Asri Wotu, Bahar Caming, Waida Matawati, Sinta MU, Dimas, siapa lagi sama Marita, Abdul Desewa, Pak Lupus, Rama,
0: Arpa
4: di Selayar. Oke,

0: Tempo hari ada yang bertanya, apa katanya nama, adakah Facebooknya atau Instagramnya Puan Datu?
1: Oh, ada Puang Endre.
0: Oh, Puang Endre namanya.
1: Iya.
0: Oh, okay. Nanti follow juga pendengar di Puang Endre yang dulu bertanya.
1: Iya, terima kasih Bang Idam.
0: Sama-sama.
1: Iya. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pendengar semuanya yang sudah bergabung malam hari ini di ruang rindu, yang siap-siap tidur, atau ada yang masih sibuk selesaikan pekerjaannya, atau mungkin ada yang lagi di jalan, lagi di mobil, lagi di taksi online, lagi di motor sambil mendengarkan Pro 1 RRI Makassar. Selamat malam kit semuanya. Atau ada yang lagi asik main-main HP sambil monitor. Saya terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu, Bung Idam.
0: Iya, dari Bobby di Polman. Iya, Bobby, kirim salam Mikina.
2: Iya, enggak apa-apa. Nyapa buat Anissa Hakim, Puan Abdullah Sewam, Pak Gapur, Bang Anwar, ada Ica, Indah, Ika Yuda, Ina Arfa, Ina Bunda Sofi, ada Rosiana Yasir, Ina Kristalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Puan Datu, Nur Alam, Nur Rikma, Mbak Tantri, Esti, Opading, Layasari, Aldi Hidayat, Tertiwar Margareta, Ahmad Yani Tasmun, Mabina M. Nur, ada Kak Uji, Kak Wahida, Ibu Sumi, Takir, dan semuanya tanpa terkecuali. Oke,
0: iya.
2: Bung Idam, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pendengar semuanya yang sudah kirim salam, request lagu, dan sudah nyanyi malam hari ini di lagu yang kita request. Selamat istirahat Ki semuanya, dan sampai jumpa kembali di ruang rindu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Seorang sahabat bertanya, "Berapa gajimu sebulan bekerja di toko itu?" Ia menjawab, "1,5 juta rupiah." "Cuma 1,5 juta rupiah? Sedikit sekali ia menghargai keringatmu. Apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupmu?" Sejak saat itulah pekerja itu membenci pekerjaannya. Ia lalu meminta kenaikan gaji pada pemilik toko dan pemilik toko menolak, kemudian memecatnya. Dan kini, pekerja itu tidak berpenghasilan dan menjadi pengangguran. Saat arisan, seorang ibu bertanya, "Rumahmu ini apa tidak terlalu sempit? Bukankah anak-anakmu banyak?" Rumah yang tadinya terasa lapang, sejak saat itu mulai terasa sempit oleh penghuninya. Ketenangan pun hilang saat keluarga ini mulai terbelit hutang kala mencoba membeli rumah yang besar dengan cara kredit di bank. Seorang laki-laki bertanya kepada adik perempuannya saat kunjungan seminggu setelah adiknya melahirkan, "Hadiah apa yang diberikan suamimu setelah engkau melahirkan?" Adiknya menjawab pendek, "Tidak ada." Laki-laki itu berkata lagi, "Masa sih? Apa engkau tidak berharga di sisinya? Aku bahkan sering memberi hadiah ke istriku, walau tanpa alasan yang istimewa." Siang itu ketika suaminya lelah pulang dari kantor, sang suami menemukan istrinya merajuk di rumah. Keduanya lalu terlibat pertengkaran dan sebulan kemudian terjadilah perceraian. Ada banyak pertanyaan yang sebenarnya terlihat sepele, namun dapat merusak hidup orang lain. Apa sebenarnya keuntungan yang didapat ketika menanyakan pertanyaan seperti itu? Jagalah diri, jangan mencampuri kehidupan orang lain. Jangan mengecilkan dunia mereka. Jangan menanamkan rasa tak rela pada yang mereka miliki saat ini. Untuk itulah, Tuhan memberi 2 telinga dan hanya 1 mulut, agar kita lebih banyak mendengar dan sedikit berbicara.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama midopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen, cek ah. Itu pipi apa bakpao kak, tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
2: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
3: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
4: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI.

Resonansi Buku. Layar terkembang menceritakan kisah cinta antara Tuti dan Yusuf, dua pemuda Indonesia yang hidup di masa penjajahan Belanda. Tuti adalah seorang gadis cerdas dan juga mandiri yang ingin bebas dari belenggu tradisi dan adat istiadat. Sementara Yusuf adalah seorang pemuda idealis yang ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pertemuan Tuti dan Yusuf di kapal yang menuju Belanda membawa mereka pada sebuah perjalanan cinta yang penuh rintangan. Tuti dan Yusuf memiliki latar belakang yang berbeda dan memiliki pandangan yang berbeda pula tentang kehidupan. Namun, mereka saling tertarik satu sama lain dan cinta mereka mulai tumbuh. Di Belanda, Tuti dan Yusuf banyak belajar tentang budaya dan pemikiran Barat. Mereka juga bertemu dengan berbagai orang yang mempengaruhi pemikiran mereka tentang kehidupan dan cinta. Di tengah pergolakan batin dan pengaruh budaya Barat, Tuti dan Yusuf harus memutuskan masa depan mereka bersama. Layar Terkembang adalah novel klasik Indonesia yang masih relevan hingga saat ini. Novel ini mengangkat tema-tema penting seperti cinta, idealisme, perempuan, dan kebudayaan. Sang penulis, Sutan Takdir Ali Syahbana, dengan indah menggambarkan kisah cinta Tuti dan Yusuf di tengah pergolakan batin dan pengaruh budaya Barat. Novel ini adalah bacaan wajib bagi siapa saja yang ingin memahami sejarah dan budaya Indonesia. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026, dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat Anda, sekali di udara, tetap di udara.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, inilah 94,4 RRI Pro 1 FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar, kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang salim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Dan demikian pula lah kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran. Maka orang-orang yang telah kami beri kepada mereka Alkitab Taurat, mereka beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antara mereka orang-orang kafir Mekah ada yang beriman kepadanya, dan tidak adalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran, sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, berikutnya di setiap hari Jumatnya akan kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Berjaringan Nasional. Maksud kami Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 4, yang saat ini akan kami hadirkan untuk Anda langsung dari RRI Toli-Toli.
1: Apalagi dengan sekarang ini kita lihat di Kabupaten Toli-Toli itu sudah berapa hari ini berkabut.
2: Iya. Nah,
1: makanya saya harus bahas ini juga karena pentingnya kita ini menjaga alam. Nah, sudah beberapa hari ini Toli-Toli ini terlihat seperti berkabut. Kalau saya habis mengajar itu dari Dakopamen Desa Dungis, di MTS Istiqomah Dungis itu, kalau saya pada saat di Bajugan saya melihat arah kota itu putih semua.
2: Berkabut.
1: Iya, berkabut. Jadi saya teringat di kota Jakarta tidak pernah itu biru saya lihat itu langit di Jakarta itu. Jadi sekarang mirip-mirip sudah di Jakarta ini aneh nih, Toli-Toli. Tidak ada biru-birunya sudah langit. Nah, ini sangat mempengaruhi sebenarnya dengan lapisan ozon yang ada di bumi kita sebenarnya. Makanya panas kan. Saya heran juga kenapa bisa terjadi kebakaran hutan atau biasa orang disebutlah di media-media itu karhutlah, kebakaran hutan dan lahan. Jadi saya berpikir ini bahwa ini orang kesengajaan dari oknum atau seseorang. Tapi tidak mungkin bersamaan. Umpamanya beberapa hari yang lalu di Desa Bilo ternyata bersamaan juga dengan Muara Besar. Kemudian juga di Desa Batilo. Nah, saya pikir dulu ini kebakaran lahan ini karena sakit hatinya sosok oknum, mungkin mau sapu daun cengkeh tidak dikasih pemiliknya. Dia jengkel, ya buangkan apa puntung rokok. Seperti itu. Tapi setelah saya pikir kenapa bersamaan?
2: Iya, betul. Baik Pak Ustadz, mungkin ditahan dulu, ini ada penelpon yang bergabung. Ya, kita coba menyapa dulu Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Oh, di Muhammad di Kota Bau-Bau.
2: Dengan Pak Muhammad di Kota Bau-Bau?
3: Iya.
2: Iya, baik, silakan Pak Muhammad.
3: Tentang apa tadi di sini, caranya agak kesik-kesik.
2: Iya, topik kita untuk pagi ini Pak Muhammad yaitu merawat lingkungan dalam perspektif Maqasid Syariah.
3: Oh iya, merawat lingkungan, baru sampai di mana-mana, air, udara, semuanya terjebak, pohon ditebang, itu bagaimana
2: Pak? Bagaimana Pak Muhammad?
3: Bagaimana undang-undang sekarang itu semuanya disemen Pak, terus banyak aspal, banyak kendaraan, jadi terjadi polusi udara, polusi suara. Itu bagaimana
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Agak aneh suaranya.
2: Iya, suaranya tidak begitu jelas, tetapi tadi saya sempat menangkap bagaimana kira-kira dengan sepertinya kayak mengaitkan antara kondisi yang ada sekarang ini dengan Maqasid Syariah itu seperti apa. Karena tadi sempat disampaikan sekarang sudah ada polusinya, sudah ada kebakaran hutannya, penebangan pohonnya, ini seperti apa nih Pak Ustadz?
1: Jadi kalau berdasarkan analisa yang diberita, ini sebenarnya berawal dari banjirnya Sumatera, Aceh, kan banyak itu pohon hilang. Nah, belum lagi dengan dilanjutkan di tahun 2006 di Kalimantan. Luar biasa itu. Terbakar itu hutan. Akhirnya kan dengan berhilangnya nih antara pohon hutan dengan atmosfer ini kan sangat berkaitan dia. Sangat berkaitan sekali. Semakin tebal itu lapisan ozon, itu atmosfer, karena ada kaitannya dengan hutan. Makanya saling berhubungan ini dua. Makanya dampaknya kita rasa dengan Kalimantan itu mungkin menipisnya lapisan ozon sudah. Jadi dampaknya itu di daerah, di kabupaten lain sebenarnya. Tapi tidak perlu kita bicara jauh-jauh sebenarnya, bicara karhutlahnya Kalimantan. Di daerah kita saja masing-masing itu. Apakah kita yang paling kecil saja buang sampah saja? Nah, sempat saya itu ke dinas lingkup DLH, saya sempat wawancara bagaimana sistem pembuangan sampah di Kabupaten Tewi Toli. Ternyata masih open dumping. Itu pun sudah dilarang. Saya bertanya, apakah tidak dibakar? Ternyata rupanya tidak boleh dibakar sampah.
2: Didaur ulang?
1: Apa? Ditanam.
2: Ditanam dan didaur ulang ya?
1: Iya. Tapi yang jadi tanda tanya buat saya, itu yang non-organik itu, itu tidak bisa hancur itu. Mau sampai kapan kira-kira ditanam terus itu di bawah, apalagi dekat kantor RR ini? Seperti itu. Di sini sebenarnya kesadaran kita sebenarnya, kita ingin sekali dapat penghasilan yang banyak, umpamanya nelayan, kayak di dekat Salamais itu, atau di Kampung Pajala. Itu kan rata-rata aktivitasnya kan pelaut, atau yang di dekat Pasar Sumbolan. Pasti ingin dapat ikan yang banyak. Tetapi kesadarannya tanpa sadar membuang sampah non-organik di laut. Makanya jangan heran kalau memancing sampai belakang si matang atau di pertengahan antara belakangnya kabetan dengan antaranya si matang, jauh sekali. Karena sampah itu, kalau saya pulang dari Pulau Kabetan itu, sampah itu berserakan tuh, luar biasa ini, yang plastik saja ini. Saya bertanya, kita kadang-kadang ingin sekali ekonomi kita, taraf kita naik, tapi kita bikin ulah sendiri dengan sampah yang kita buang sendiri. Padahal itu apa susahnya kita membuang sampah pada tempatnya sebenarnya? Kan sudah ada petugas sekarang. Ini yang paling kecil dulu. Nggak usah kita bahas karhutlah dulu. Kita bahas yang di sekitaran kita. Apakah kita menjaga ekosistem atau di lingkungan di sekitar kita saja?
2: Baik. Iya, Pak Ustadz, kalau tadi kan sudah ada bagaimana caranya dikaitkan dari Hafs al-Nafs, itu dikaitkan dengan makasih syariahnya. Kemudian ada juga yang namanya Hafs al-Mal, yaitu menjaga harta. Ya. Ini berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya yang secara bijaksana. Lantas bagaimana ini pandangannya dalam Islam dikaitkan dengan makasih syariahnya?
1: Nah, tadi saya baru bahas tadi yang pertama itu Hafs al-Nafs, berkaitan dengan menjaga jiwa. Kemudian Hifzul Nasl dengan generasi. Kalau kita sering tidak menjaga alam kita, umpamanya dengan kebakaran hutan atau dengan sampah yang berserakan, apakah yang kita bisa tinggalkan, keburukan saja yang kita tinggalkan pada generasi berikutnya? Makanya ini Hifzul Nasl, generasi, menjaga keturunan. Kemudian Hifzul Mal dengan harta. Hutan ini kan, kita kan punya kebun. Hutan itu kan harta kita. Makanya harta kita itu kita jaga baik-baik. Kalaupun harta kita tidak jaga dengan baik, ini kebun kita atau alam lingkungan di sekitaran kita, pasti akan berpengaruh dengan jiwa kita juga, kembali ke Hifzul Nafs. Kemudian Hifzul Akal. Berkaitan dengan kita punya pikiran, kita punya akal. Di mana kita punya akal, sudah sering kita lihat, kita buang sampah, itu akal kita tidak digunakan. Makanya diperlukan itu akal, kalau saya buang sampah, dampaknya pasti kena ke saya juga, kan? Makanya itu makosis syariah sangat masuk sekali, relevan di segala bidang dia. Kemudian yang terakhir, Hifzu Ad-Din. Agama, apa kaitannya dengan alam semesta? Semesta dan agama, jelas berkaitan. Allah titipkan ya alam semesta buat kita dijaga.
2: Bukan untuk dirusak ya.
1: Iya, betul. Adin, kalau kita sudah rusak, kita punya nafsu, kita punya jiwa, pasti berpengaruh juga dengan kita punya akal. Jadi malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpengaruh dengan ibadah kan adin.
2: Sementara kebersihan merupakan sebagian dari iman ya.
1: Iya.
2: Oke, baik Pak Ustaz, ini sebenarnya bagaimana Islam mengajarkan keseimbangan antara memanfaatkan alam dan juga menjaga kelestariannya nih Pak Ustaz?
1: Saya ingat dulu waktu saya sekolah dulu di Madrasah Aliyah Negeri itu guru geografi saya pernah berkata itu kalau pansar dulu, ada kan namanya sumber daya alam yang berkelanjutan. Maksudnya sumber daya alam yang berkelanjutan ini masih diingat juga, ini pelajaran yang sudah lama ini. Maksudnya itu kita menggunakan alam semesta, bisa kita, umpamanya kita mau pakai pohon atau di hutan, jangan dihancurkan semua. Maksudnya jangan dijual, tapi dipakai seadanya saja, umpamanya bangun rumah. Seperti itu, supaya ada berkelanjutan. Nah, kemudian ada namanya penghijauan, ditanam. Makanya itu di Susumbolan itu dulu kan berserakan sampah situ, sekarang sudah ditanam mangrove situ. Makanya itu yang dikatakan bagaimana menjaga alam semesta dengan perspektif Islam, kita jaga, kita pakai juga itu alam semesta, tapi sekedarnya, tapi ada berkelanjutan seperti itu.
2: Oke, baik. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung bersama kami untuk di kesempatan pagi hari ini di dua line interaktif kami ya, pendengar, di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Sepertinya ada yang bergabung lagi. Saya coba terima penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan siapa di mana, Pak? Halo, dengan siapa di mana?
4: Dengan Pak Gafar di Tende.
2: Dengan Pak Gafar di Tende. Ya, silakan Pak Gafar pertanyaannya.
4: Terima kasih atas kesempatan bertemu saya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berbicara masalah lingkungan, kita sudah ketahui bersama bahwa adanya kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Jadi adanya penyebab-penyebab kebakaran ini disebabkan karena orang-orang ini kurang beribadah dia itu. Seakan-akan sedekahnya tidak ada, sehingga terjadilah timbul pembakaran seperti Pak Ustadz mengatakan, mungkin salah satu dilarang mengambil daun cingkeh, mungkin jengkel, lantaran dilarangnya mengambil daun cingkeh itu, sehingga dia buang bungkus rokoknya, terjadilah kebakaran. Nah itu masih titik-titik gitu, tapi sekarang disebabkan karena semua lingkungan ini rusak disebabkan karena manusia, manusianya. Hatinya tidak ada, hati itu adalah namanya Allah, itu hati itu namanya Allah. Nah, sehingga hati ini ya rusak namanya Allah. Kalau hati tidak bagus berarti kita sudah rusak namanya Allah itu. Nah, karena hati untuk kita nama untuk Allah. Jadi ini kejadian-kejadian ini, musibah-musibah ini, ujian-ujian ini disebabkan karena kita kurang beristighfarnya. Jadi justru itu, kalau kita beristighfar namun hanya salah satu istighfar, Allah pasti akan terjadi, bisa jadi di antara kita ini ada seorang hamba yang doanya begitu tulus, pasti akan dijabah. Mungkin turun hujan hilang ini kemarau. Makasih banyak Ustaz, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Pak Gafar di Tende ini juga berpendapat ya, bahwa ternyata apa yang terjadi saat ini tidak lepas dari tangan-tangan manusia yang tidak memiliki kesadaran dengan menjaga lingkungan itu sendiri, Pak Ustadz. Nah, dalam pandangan Islam ini seperti apa sebenarnya, Pak Ustadz? Kalau kita lihat masih banyak masyarakat yang kurang menyadari hal tersebut, sementara seperti kata Pak Ustadz tadi, Allah memberikan kita alam semesta, kita diizinkan untuk tinggal di alam semesta ini bukan untuk dirusak, tetapi untuk dijaga.
1: Ya, dari Bapak yang menelpon tadi itu sebenarnya bukan bertanya, tapi bagaimana menguatkan.
2: Iya, menguatkan.
1: Kan, ya, artinya dia menambahkan. Jadi, ada yang namanya syariat, ada yang apa sunnatullah, ada namanya kudratullah. Yang bagaimana itu sunnatullah melalui proses, umpamanya kayak ayam, bisa jadi ayam, ada proses lewat telur. Ada namanya kudratullah, tanpa proses seperti tongkatnya Nabi Musa, tidak perlu lewat proses telur embrio, dibuang tuh tongkat langsung jadi ular sempurna. Dalam kaitannya juga, kalau di kehidupan sehari-hari orang cari makan harus kerja dulu.
2: Iya, betul.
1: Baru dia dapat gaji atau dapat upah, dengan itu dia pakai hidup. Tapi dalam kudratullah ada cerita-cerita, ini bukan cerita juga sebenarnya, di Al-Quran, di hadis. Kisah-kisah para wali yang tidak kerja, cuma buka lobo, ada makanan. Tapi tidak semua orang diberikan seperti itu. Mm-hmm. Nah, kebanyakan kita kan harus imannya kita kan tidak sama. Jadi apa kaitannya dengan sunnatullah dan qadratullah dengan alam semesta ini? Lewat sunnatullah ini apa? Tidak semua itu alam semesta itu karena murkanya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Mm-hmm. Tapi ada juga lewat sunnatullah penyebabnya karena manusia itu sendiri lewat proses. Jadi kalau yang Bapak tadi dari tindik katakan ada kaitannya, bisa jadi meskipun 50-50 karena mungkin jengkelnya orang diambil daun cengkehnya.
2: Ada tapi, rasa sakit hati ya.
1: Ya, tapi wajar kan juga orang sekarang tidak mau kasih daun cengkehnya. Kadang disapu tuh daun cengkeh, bukan daun lagi disapu. Kadang sudah dia petik itu buahnya.
2: Sudah dengan cengkehnya.
1: Jadi wajar kalau pemilik kebun jengkel juga tuh dia pasang papan dilarang sapu daun yang pemiliknya juga mau sapu. Biasakan ditebong itu pohon cengkeh. Jadi maksudnya begini, tidak semua itu bencana datang itu karena murkanya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Tapi ada lewat sunnatullah, maksudnya karena ulahnya manusia juga itu sendiri. Makanya dengan maqasid syariah ini sebenarnya menjaga keseimbangan, dijaga itu alam, kita pakai itu alam, tapi dijaga juga kelangsungannya, kita pakai tapi jangan dihabiskan. Kita pakai itu hutan, kita mau ambil itu pohon, dibangun untuk kayunya dipakai untuk rumah. Tapi jangan ditebang semua. Umpamanya kalau di hutan pinjan, oh jangan ditebang semua itu. Bisa kena banjir, kasihan orang di pinjan. Karena pohonnya di sana kalau bisa dibilang tuh segede, biar kita peluk enggak mampu itu. Begitu juga dengan saya katakan tadi, kembali ke alam sekitar kita. Apakah kita menjaga alam kita sebenarnya? Tanyakan pada diri kita, hifzun nafs dan hifzun akalnya kita tadi. Kita sering mengkoreksi kadang-kadang Facebook, kembalikan shopping ke seperti dahulu. Karena shopping kan tidak kayak dulu lagi. Jangan ke shopping plaza. Ya, karena ada orang bertanya bagaimana mengembalikan ekonomi, kasih mati internet, kasih hilang Shopee, kasih hilang toko hijau, kembali ulang itu apa?
2: Betul.
1: Selama ada internet, saya bilang bagaimana kembalikan ini, bagaimana laut bisa banyak penghasilan, berhenti buang sampah plastik. Itu dulu saya masih, bapak saya dulu jadi imam di Kampung Fajala, itu kan samping itu ada di bawah jembatan, rumah imam itu. Sempat saya tinggal sih, bapak saya jadi imam. Jelas-jelas saya lihat nih, buang sampah non organik di depan saya sampai di rumah, depan rumah itu plastik ini tidak bisa dimakan. Tidak bisa terurai. Di situ kesadaran kita kalau umpamanya kurang ikan kita dapat atau alam tiba-tiba bergemuruh, itu karena ulah kita sendiri. Nah, kita ingin ekonomi lebih baik tapi kita rusak sendiri ekonomi kita lewat kita, diri kita sendiri.
2: Artinya harus ada tanggung jawab individu ya Pak Ustadz.
1: Iya, jangan diserahkan semua sama DLH.
2: DLH-nya kewalahan, tetapi sudah berupaya melakukan yang terbaik, masyarakatnya yang tidak sadar-sadar buang-buang sampah sembarangan ya Pak Ustadz ya.
1: Makanya sempat saya tanya dulu sama bagian lapangannya itu, saya lupa bapak itu dia kabitnya kalau tidak salah, apa pesan bapak untuk saya? Seandainya saya sampaikan di atas mimbar, dia bilang, saya cuma minta pesan saja, karena kami tidak ada anggaran, dia bilang. Beda di kota lain, dia bilang sudah ada, mereka punya alat bagaimana untuk mengolah sampah ini. Kalau itu ini masih kita tanam, dia bilang. Ya saya bilang sama Bapak Kabit itu, apa yang bisa sampaikan sama masyarakat, tolong Pak Ustadz sampaikan di mimbar. Tidak ada Ustadz bahas-bahas itu, dia bilang, kebanyakan halal haram, surga neraka. Coba bahas juga ini, dia bilang, di atas mimbar. Tolong pisahkan sampah non-organik dengan sampah organik. Kemudian jangan buang sampah non-organik, dia bilang, di laut. Saya bilang, agama ini bukan sekedar sholat saja, menjaga lima waktu.
2: Betul.
1: Agama sholatnya bagus, tapi dia rusak alamnya Tuhan. Seperti itu.
2: Baik, Pak Ustadz kita tahan lagi ya. Ini ada penelpon yang bergabung. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Baik, dengan siapa di mana, Pak?
5: Ini Pak Yasil di Lampasio.
2: Pak Yasil di Lampasio, silakan Pak Yasil.
5: Saya mau tanya, temanya tadi apa yang temanya tadi?
2: Iya, temanya terkait dengan merawat lingkungan dalam perspektif maqasid syariah.
5: Nah, Jadi yang ingin saya tanyakan ini, artinya ini adalah operasi dengan masyarakat, dengan pemerintah. Ya tentunya ini masyarakat ini karena ada atiullah, atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi tentunya masyarakat itu lalu mencari contoh dari pemerintah itu sendiri. Jadi maksudnya di sini ada pungannya itu sebenarnya tanggung jawab pemerintah. Bagaimana kira-kira bisa kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita dengan masyarakat untuk menjaga semua ini lingkungan. Karena itu masyarakat banyak yang tidak sadar. Jadi bagaimana caranya supaya di dalam kehidupan ini bisa diimbau itu supaya ada yang betul-betul memperhatikan apa yang kita inginkan. Barangkali itu saja.
6: Baik.
5: Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasil. Kalau Pak Yasil mengatakan mungkin alangkah lebih baiknya ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, karena ternyata masih banyak masyarakat yang kurang sadar dengan apa yang sudah dilakukan, termasuk merusak lingkungan tadi itu Pak Ustadz. Nah ini kalau kata Pak Ustadz tadi kan sudah ada bagaimana kerja dari DLH, kemudian Pak Kabin juga sudah menyampaikan ke Pak Ustadz kalau bisa di mimbar jangan cuma halal dan haramnya saja yang disampaikan, tetapi bagaimana caranya untuk tetap menjaga lingkungan. Ini mungkin bisa ditanggapi juga nih Pak Ustadz.
7: Betul, karena kata Pak Kabin itu dia bilang banyak orang sholat, dia jaga sholatnya, tapi apakah benar-benar dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi agamanya bukan sekedar untuk sholat saja, tapi bagaimana dengan lingkungan sekitar? Nah, sama dengan kita, tamsilannya atau perumpamaannya, kita sering sholat tapi masih suka ganggu orang, masih sering memukul orang, tapi masih suka juga menggibah orang. Nah, sama dengan kali lubang tutup lubang, bikin amal,
6: merusak
7: lagi. Nah, ini, bayangkan saya punya tanah di Tuele, itu pas samping Buronjong, itu buang sampah situ. Pas saya berdiri dibuang di tanah saya, tidak ada penghargaan sama sekali. Tapi saya diam saja di situ. Hifz soal akalnya orang tidak berguna, saya bilang tidak, dia tidak gunakan bahwa itu akan merusak. Padahal dia butuh air dari toilet, air dari situ.
6: Sudah merusak lingkungan, merusak hati orang juga.
7: Makanya saya berdiri. Juga. Mungkin tidak ditahu kalau yang berdiri itu pemilik tanahnya, karena tidak jarang saya cek itu tanah. Akhirnya buang sampah semua di situ. Terus saya lihat menurun hombok. Penuh dengan sampah. Akhirnya saya bilang, ini merusak alam sebenarnya nih. Saya bilang, ini pintar atau pintar-pintar bodoh? Saya bilang, kan kembalinya sama Anda juga. Makanya saya bilang, banyak orang cerita agama, tapi perlakuannya dengan agama tidak sebanding. Tuh, hari ini teori, banyak orang bercerita teori, tapi prakteknya di lapangan. Sama dengan halnya saya pernah dikritik, karena saya kan julukan saya guru masyarakat pedalaman, kan sampai di pedalaman dikritik saya punya ceramah, tapi mbak kritik ini tiap pernah naik di mimbar dekat masjidnya saya, dekat rumahnya, takut dia demam panggung, tapi suka kritik orang begini. Nah, artinya banyak orang cerita agama tapi tidak bisa mengimplementasikan langsung di kehidupan sehari-hari. Seperti itu.
6: Baik. Ya Pak Ustadz, ini bagaimana sebenarnya maqasid syariah ini menjadi landasan bagi umat Islam dalam menjaga lingkungan itu sendiri nih Pak Ustadz?
7: Bagaimana?
6: Maqasid syariah ini menjadi landasan ya bagi umat Islam dalam menghadapi perubahan, terutama dalam menjaga lingkungan sekitar ini Pak Ustadz.
7: Nah, makanya saya bilang tadi itu maqasid syariah Pak, jadi pandangan lima tadi. Sebagaimana yang dikatakan Imam Ghazali dengan Imam Sabili, yang penting kita amalkan lima indikasi ini, indikator ini: hifzu ad-din, hifzu al-akal, hifzu an-nafs jiwa, hifzu al-nasal keturunan generasi, kemudian hifzu al-mal, berkaitan semua ini. Makanya kita gunakan ini maqasid syariah supaya untuk menjaga keseimbangan, terutama keseimbangan alam. Makanya itu di surah Ar-Rahman dikatakan wa aqimul wasna bil qisti wala tuh sirul mizan. Mizan kan artinya kita, kalau kita lihat timbangan, kalau di pengadilan negeri kita lihat itu timbangan kan. Mizan itu tidak selamanya pengertian itu timbangan sebenarnya, tapi bagaimana menjaga keseimbangan, tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri. Begitu juga masalah agama, tidak boleh kita terlalu ekstrim ke kanan, Tidak boleh ekstrim ke kiri, di tengah-tengah bagus. Makanya dikatakan kita umat akhir zaman, umatan wasatan di tengah-tengah. Maksudnya
6: ada keseimbangan ya.
7: Iya. Makanya kalau orang sering membaca ayat Al-Qur'an, maknanya umatan wasatan, kita umat akhir zaman ini umatan wasatan di tengah-tengah. Seperti itu, menjaga, kalau dikaitkan dengan maqasid syariah, dengan menjaga keseimbangan alam ini.
6: Baik. Iya, Pak Ustadz, terkait dengan menjaga lingkungan masyarakat, masyarakat yang menjaga lingkungan ini tidak terlepas juga bagaimana nantinya kita mengedukasikan kepada generasi muda sehingga generasi muda ini lebih paham untuk kedepannya tidak membuang sampah sembarangan, bisa menjaga lingkungan sekitar. Nah, ini apa yang seharusnya dilakukan oleh generasi muda agar kiranya kepedulian terhadap lingkungan itu lebih menjadi bagian dari gaya hidup anak muda saat ini nih, Pak Ustadz? Apa yang seharusnya dilakukan?
7: Saya sih lebih, sebenarnya tidak perlu ke generasi muda, yang saya perlukan ini tokoh agama, tokoh masyarakat. Generasi muda ini akan melihat orang di atasnya.
6: Mencontoh ya.
7: Jadi harapan saya sebenarnya maunya itu tokoh agama, tokoh ustaz, janganlah sering membahas hukum, tidak selesai-selesai ini. Membahas halal haram, perlu juga dibahas yang namanya nih alam sekitar kita juga. Karena kebanyakan dai cuma membahas itu halal haram, surga neraka. Tapi bagaimana juga dengan di mimbar kita, kita jadikan edukasi bahwa perlunya kita menjaga keseimbangan alam. Jangan buang sampah, jaga alam sekitar kita, jangan buang sampah di laut. Karena kau mau makan ikan tapi kau rusak sendiri tuh alam, ekosistem alam sendiri. Jangan bakar plastik. Ternyata pas saya ikut kemarin di Zoom, ternyata dilarang kita bakar sampah plastik karena itu akan mempengaruhi lapisan ozon juga. Bahkan itu ada satu berita terdapat, itu kenapa banyaknya, salah satunya itu kurangnya apa keturunan, karena itu pengaruh juga dengan polusi sebenarnya. Saya belum teliti ini, tapi ini orang-orang yang di bidangnya saja sebenarnya, ini yang ahli bilang geografi.
6: Jadi memang harus ada contoh yang diberikan oleh generasi muda ya, Pak Ustadz ya.
7: Generasi muda kan pasti akan melihat juga yang generasi sebelum dia. Maksudnya generasi milenial. Kalau di generasi sekarang kan dibilang generasi Gen Z.
6: Iya betul. Iya, apalagi kan saat ini anak-anak muda sekarang, generasi Gen Z sekarang juga sepertinya kalau tidak ada contoh yang diberikan, mereka ogah-ogahan juga nih, Pak Ustadz ya.
7: Iya. Makanya saya bilang tokoh masyarakat tadi, kayak yang bertanya di Lampasio, ini perlu ada campur tangannya pemerintah bagaimana menginstruksikan setiap di kecamatan atau kelurahan menjaga alam sekitar, menjaga sampah. Cukup saja kita menjaga, jangan buang sampah dulu sembarangan, paling kecil aja dulu ini. Nggak usah terlalu tinggi, bahas Kalhutra, Kalimantan. Tapi bagaimana kita jaga dulu alam sekitar kita? Apakah kita masih buang sampah, umpamanya non-organik, kita beli mineral, baru kita buang sembarangan. Tapi di dalam masjid kita cerita jago masalah agama. Tapi di luar masjid buang sampah. Makanya saya katakan tadi, banyak hari ini banyak orang jago cerita agama, tapi tidak mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
6: Sehingga perlu adanya keseimbangan ya, Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, mungkin ada terakhir ini Pak Ustadz, apa yang menjadi himbauan kepada masyarakat, terutama umat muslim yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Bolon, Parigi Mouton, dan juga di Korwil 4 Nusantara 4 ini, apa yang ingin disampaikan terkait dengan bagaimana cara kita merawat lingkungan dalam perspektif maqasid syariah itu sendiri? Silakan Pak Ustadz.
7: Jadi yang saya ingin sampaikan, sebagaimana tadi waktu saya ketemu dengan Kabid di DLH, maka buanglah sampah pada tempatnya, kemudian pisahkan sampah organik dengan sampah non organik. Kalau sampah organik kita buang sembarang kayak kulit pisang, pasti akan terurai. Tapi sampah non organik pasti tidak akan terurai. Makanya dalam maqasid syariah diperlukan 5 indikator hifdz ad-din, perlunya keseimbangan dalam agama. Kalau kita hifdz nafsnya, kita, jiwa kita bagus, pasti kita bisa mengamalkan agama, pasti kita bisa beribadah kepada Allah dengan khusyuk. Kemudian hifdz al-mal, harta ini, hutan, kebun kita dijaga, karena ini titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke hifdz ad-din,
1: titipan Allah Subhanahu. Kemudian hifzul nazal, ini akan berkelanjutan pada generasi kita. Jangan kita tinggalkan anak cucu kita itu dengan keadaan lingkungan yang sangat buruk. Kita tinggalkan dunia ini, tapi kita tinggalkan keadaan lingkungan atau hutan ini sudah berkurang, dengan jumlah lapisan ozon sudah berkurang. Kasihan generasi kita. Hifzul akal, gunakan tuh akal kita. Kita mau cari makan, kita butuh ekonomi, tapi akal kita tidak kita gunakan, masih buang sampah sembarangan. Padahal itu akan berpengaruh timbal baliknya kepada kita, diri kita sendiri. Demikian apa yang saya sampaikan.
6: Baik, terima kasih Pak Ustadz ya. Ini kesimpulannya ya, itu di mana kita harus merawat lingkungan dalam perspektif maqasid syariah. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab ya Pak Ustadz, bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi ini, dan juga tentu menjaga kebersihan ini dengan menghemat air dan energi, apalagi sekarang ini musim kemarau yang kekeringannya luar biasa, mengurangi pencemaran terhadap lingkungan serta melestarikan sumber daya alam sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga agama tentunya. Nah, kerusakan lingkungan ini tidak hanya berdampak pada alam saja ya pendengar, tetapi juga dapat mengancam kesehatan, kehidupan, seperti yang tadi dikatakan Pak Ustadz, kabut asap sudah mulai terjadi di mana-mana, termasuk dampaknya ada di Kabupaten Tuli-Tuli, yang akhirnya juga Dinas Kesehatan sudah menghimbau kepada kita semua untuk menggunakan masker pada saat keluar karena berdampak pada kesehatan. Dengan menerapkan prinsip keseimbangan tidak berlebihan, insya Allah tidak akan melakukan kerusakan, di mana umat Islam juga dapat berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan juga yang aman dan tentunya dapat berkelanjutan. Untuk Mutiara Religi pagi ini, pendengar, kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuli-Tuli di Mutiara Religi secara berjaringan. Ada RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Tuli-Tuli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, SP Bau-Bau. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz, insya Allah sehat-sehat terus, mudah-mudahan kita ketemu lagi di topik dan juga waktu yang berbeda. Saya Seliwati pamit dari ruang dengar Anda dalam program acara Mutiara Religi pagi hari ini.

Tersenyum kepada orang lain, membantu seseorang yang sedang kesulitan, atau sekedar mengucapkan terima kasih mungkin terlihat sederhana. Namun dalam Islam, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa setiap kebaikan adalah sedekah. Artinya, kita tidak harus menunggu menjadi kaya untuk bersedekah. Tidak harus menunggu memiliki banyak waktu untuk membantu. Bahkan sebuah senyuman pun dapat menjadi bentuk kebaikan. Kadang kita tidak pernah tahu seberapa besar dampak dari kebaikan kecil yang kita lakukan. Mungkin sapaan sederhana membuat seseorang merasa dihargai. Mungkin bantuan kecil yang kita berikan mampu meringankan beban seseorang. Karena itu, jangan pernah merasa bahwa kebaikan kita terlalu kecil untuk berarti. Dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan balasan dari manusia. Sebab boleh jadi sesuatu yang kita anggap kecil di mata manusia justru menjadi amal yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini, sudahkah kita melakukan satu kebaikan?

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, perjumpaan kita di Makassar pagi ini, di Mutiara Pagi, kami telah hadirkan untuk Anda. Dan berikutnya tepat di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda Warta Pagi Sulawesi Selatan.
1: Pro 1 RRI Makassar.

0: Waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Kesimpulan kita hari ini, soal kompensasi karena ada perbedaan persepsi soal aturan.
2: Nah, kenapa sampai anggaran sangat kecil? Ya, itu tadi karena adanya Perpres nomor...
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Irsan Saputra. Sari berita, DPRD Sulawesi Selatan soroti kompensasi listrik dan kuota BBM. Sejumlah cabor diisukan mundur dari pelaksanaan Porprov Sulawesi Selatan akibat keterbatasan anggaran. Inilah Warta Berita selengkapnya. DPRD Sulawesi Selatan soroti kompensasi listrik dan kuota BBM. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
4: Komisi D DPRD Sulsel Selasa lalu menggelar rapat dengar pendapat menyoroti pengelolaan energi di Sulawesi Selatan terkait keluhan masyarakat pelayanan listrik, BBM, dan gas. Ketua Komisi D DPRD Sulsel Andi Kadir Halid menyebut pertemuan ini menjadi evaluasi penting. Salah satu poin utama adalah kompensasi bagi pelanggan PLN yang terdampak pemadaman. Masih ada perbedaan pemahaman soal aturan sehingga DPRD berencana berkonsultasi ke kementerian terkait. Dikatakan kalau aturan tidak sama dipahami, rakyat bisa dirugikan, tentu pihaknya akan menanyakan langsung ke kementerian soal regulasi kompensasi ini. Selain listrik, DPRD juga mempertanyakan kecakupan kuota BBM dan gas jika kuota tidak disesuaikan dengan

0: dan kebutuhan, kekhawatiran kelangkaan bisa kembali terjadi.
1: Ini ya mudah-mudahan rapat dengan pendapat ini terakhir untuk PLN, terakhir juga untuk Pertamina ya. Ya mudah-mudahan tahun depan bila kita ketemu lagi. Karena ini sudah 3 kali kita RDP untuk Pertamina, 2 kali untuk PLN. Kesimpulan kita hari ini soal kompensasi, karena ada perbedaan persepsi soal aturan di Kepmen nomor 2 tahun 2025 soal pemadaman itu harus mendapatkan kompensasi. Jadi nanti kami akan pertanyakan kepada Kementerian SDM soal aturan ini, soal regulasi ini, karena kalau regulasi ini tidak jelas daripada ada persepsi ya dari PLN, maka itu menjadi kerugian buat masyarakat.
0: Sementara itu, perwakilan Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Wahyu, menjelaskan kuota BBM Sulsel tahun 2026 turun sekitar 6,5% dibanding tahun lalu. Meski demikian, hingga akhir September, penyaluran justru berjalan 10% di atas kuota guna menjaga ketersediaan. Di awal September, Pertamina juga menambah pasokan hingga 100-200% di 24 kabupaten kota selama 10 hari demi menstabilkan stok. Wahyu berharap pemerintah provinsi mendukung usulan penambahan kuota ke pusat agar penyaluran tahap aman hingga akhir tahun.
2: Namun demikian, dengan kondisi tersebut, Pertamina itu tetap menyalurkan secara reguler normal hariannya. Dalam artian begini, kami selama tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 30 September, itu kami sudah menyalurkan setidaknya 238.245 metrik ton. Itu setara dengan penyaluran 10% lebih tinggi di atas kuota. Nah, hal ini tentunya untuk menjaga ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan LPG 3 kilo di masyarakat.
0: Lanjutnya, terkait harga LPG di lapangan yang melonjak, Pertamina mengajak Pemda ikut mengawasi penyaluran dari pangkalan hingga harga patokan 18.500 tetap terjaga.
3: Pemerintah Kabupaten Maros perkuat data dan strategi tekan kemiskinan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Maros terus memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan melalui penyusunan dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah atau RPKD tahun 2025 hingga 2029. Dalam sosialisasi dokumen tersebut, pemerintah menekankan pentingnya pemutakhiran data sosial dan ekonomi agar program bantuan lebih tepat sasaran. Menurut Wakil Bupati Maros Andi Mutasi Mansur, tingkat kemiskinan di Maros saat ini disebut berada di kisaran 8% dengan jumlah penduduk sekitar 427.000 jiwa. Sejumlah strategis disiapkan, diantaranya memperkuat perlindungan sosial, mengurangi pengangguran, dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya.
5: Jadi penyusunan dokumen ini di dalamnya yang direkomendasi oleh tim ahli, banyak langkah-langkah yang harus dijalani oleh Kabupaten Maros untuk penurunan kemiskinan di Kabupaten Maros.
4: Menteri Kadis Sosial Kabupaten Maros Andi Sufri Rizwan Akbar menuturkan, pemerintah juga mendorong masyarakat memperbarui data pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN sesuai kondisi sebenarnya. Pemutakhiran data dinilai penting karena perubahan pekerjaan, tempat tinggal, dan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi penentuan kelompok penerima bantuan sosial.
6: Nasional itu sesuai dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025, di mana penggunaan data tingkat kesejahteraan itu harus mengacu kepada DTSN. Yang kedua, Peraturan Menteri Sosial RT nomor 3 tahun 2025 tentang pemutakhiran dan penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3: Bupati Sinjai memerintahkan penyuluh dan dokter hewan turun ke lapangan menekan penyebaran flu burung. Laporan Ayunia Nindiati.
7: Bupati Sinjai Ratnawati Arif meminta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memperkuat penanganan flu burung agar penularannya tidak meluas ke wilayah lain. Bupati Sinjai mengarahkan penyuluh dan dokter hewan turun langsung ke masyarakat untuk memperkuat sosialisasi dan pencegahan. Langkah tersebut dilakukan menyusul flu burung yang menyerang ternak ayam kampung di sejumlah wilayah Sinjai. Selain sosialisasi, Dinas Peternakan diminta melakukan penyemprotan disinfektan, memberikan obat-obatan, serta melakukan tindakan pencegahan lainnya.
8: Ya, jadi penyemprotan, pemberian obat-obatan, dan tindakan-tindakan adaptif yang lain, karena harus semua dilakukan secara adaptif. Insya Allah, apakah itu pemberian obat maupun tetap menyampaikan ke masyarakat kewaspadaannya, karena yang kita hindari juga penularannya. Selain mencegah, kita tentu memangkas penularan yang lebih luas ke wilayah-wilayah yang kita tidak inginkan.
7: Ratawati menyebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga dijadwalkan turun memberikan dukungan penanganan flu burung di Sinjai. Pemerintah daerah menargetkan penanganan dan pencegahan diperkuat agar virus tidak menyebar ke peternakan ayam broiler dan wilayah lainnya.
3: Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan mengimbau masyarakat potensi penyakit ISPA akibat cuaca panas. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sulawesi Selatan mengeluarkan peringatan dini 3 harian, yakni pada 8 hingga 10 Oktober 2026. Peringatan dini tersebut merupakan angin kencang dan udara panas di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Eko Nugroho, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai meningkatnya paparan debu selama kondisi cuaca kering yang dapat memicu gangguan saluran pernapasan. Dikatakan kondisi kering menyebabkan debu dan partikel lebih mudah berterbangan sehingga berpotensi terhirup masyarakat, khususnya mereka yang banyak beraktivitas di luar ruangan. Menurutnya, penggunaan masker menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mengurangi masuknya debu dan partikel ke dalam saluran pernapasan.
10: Artinya ya, kalau itu kan dampak asapnya. Kalau kita dampak kekeringannya yang menyebabkan banyak debu, partikel-partikel debu ketika tidak ditahan oleh masker, dia akan bisa masuk ke dalam sistem pernapasan yang menyebabkan terjadinya ISPA, ya infeksi saluran pernapasan akut, batuk, kemudian bisa menyebabkan adanya lendir, bahkan kalau lama dibiarkan bisa terjadi sesak. Nah, itu yang kita khawatirkan kepada masyarakat. Dan jangan lupa faktor-faktor cuaca itu juga perlu dilindungi tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan-makanan bergizi.
9: Eko juga meminta masyarakat menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi dan mencukupi waktu istirahat agar kondisi tubuh tetap optimal selama menghadapi cuaca ekstrim.
3: BBPOM Makassar amankan 2 tersangka penindakan temuan kosmetik ilegal. Selengkapnya kembali dilaporkan Kiswanti Ruslia.
9: Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar berhasil mengamankan 2 tersangka dengan inisial F dan J di Kabupaten Goa pada 7 September 2026 sekitar jam 20.24 waktu Indonesia Tengah. Kepala BBPOM Makassar Yosef Dwi Irwan mengatakan, dalam penindakan operasi ini ditemukan produk ilegal berupa produk jadi sebanyak 23 item atau sekitar 4.009 pcs, serta bahan baku produk rumahan, kemasan, dan label produk dengan nilai ekonomi sekitar 400 juta rupiah. Dikatakan adanya aktivitas produksi diindikasikan dengan temuan alat produksi sederhana berupa centong, spatula, mixer, timbangan, dan hot air gun. Dari kasus temuan ini, Yosef mengajak masyarakat untuk lebih bijak sebelum membeli produk kosmetik.
11: Pastikan pemerintah negara hadir melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko pada kesehatan. Tentunya ini juga sekaligus memberikan jera pada pelaku pelanggaran. Jera denda gitu. Prinsipnya saya harap masyarakat dapat melaporkan ya apabila pernah melihat, mendengar ada informasi-informasi sekaitan tempat-tempat produksi. Karena ini sekali lagi beberapa temuan, 3 kali temuan yang kami temukan ini di rumah kontrakan ya, dan itu berbeda-beda ya, dan itu tertutup biasanya. Makanya tentu harapannya para warga, para lingkungan juga secara lebih peka untuk melaporkan apabila ada aktivitas yang mencurigakan. Dan ingat sekali lagi, ingat selalu bahwa cantik itu tak harus putih, yang penting sehat.
9: Ditambahkan, kedua tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Polda Sulawesi Selatan. Adapun latar belakang kedua tersangka merupakan seorang ibu rumah tangga, masing-masing berusia 39 tahun dan 32 tahun.
3: Cegah pelajar terlibat geng motor, pemerintah Kabupaten Maros perkuat sosialisasi hingga pengawasan orang tua. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Maros menyiapkan sejumlah langkah untuk mencegah pelajar terlibat aksi geng motor yang berpotensi mengarah pada kekerasan. Menurut Kepala Kesbangpol Maros Erwan, PMK Maros akan memperkuat koordinasi dengan TNI dan Polri serta melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah khususnya tingkat SMP dan SMA.
12: Untuk menyikapi maraknya aksi geng motor yang berasal dari kalangan pelajar, utamanya pelajar dari SMP ya, yang kita lihat ini. Tentu yang pertama adalah kita melakukan koordinasi pada TNI Polri untuk menindaki ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan aksi geng motor tersebut.
13: Sementara Wakil Bupati Maros Andi Mutasi Mansur menuturkan, sosialisasi akan melibatkan Dinas Pendidikan para Guru dan Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Sosialisasi tersebut akan memberikan pemahaman kepada pelajar mengenai bahaya geng motor dan aksi kekerasan berkelompok. Selain sekolah, pemerintah juga meminta orang tua meningkatkan pengawasan terhadap batas anak, terutama pada malam hari. Orang tua diminta memastikan anak sudah berada di rumah dan tidak membiarkan pelajar berkeliaran hingga larut malam. Pemerintah menilai komunikasi antara orang tua dan anak penting untuk mengetahui aktivitas serta lingkungan pergaulan anak setelah pulang sekolah.
14: Itu tadi memberikan pemahaman kepada murid-murid Kabupaten Maros untuk itu tadi menghindari keluar di luar jam sekolah, apalagi setelah pulang dari sekolah.
13: Pemkab Maros juga akan terus melakukan pengawasan terhadap pelajar dan koordinasi dengan aparat keamanan menyusul adanya informasi keterlibatan sejumlah pelajar dalam aksi geng motor. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Protika, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Dinas Pendidikan Makassar usulkan 79 sekolah masuk program revitalisasi. Laporan Edwin Masud.
16: Dinas Pendidikan Kota Makassar berkomitmen memprioritaskan perbaikan infrastruktur sekolah yang mengalami kerusakan, mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Haji Sulaiman mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap kondisi sarana dan prasarana sekolah sebagai dasar penentuan prioritas penanganan. Haji Sulaiman menyebut, tahun ini Distrik Makassar mengusulkan 79 sekolah untuk mendapatkan program revitalisasi sarana dan prasarana. Dari usulan tersebut, sekitar 40 sekolah tingkat SD telah terrealisasi, sementara untuk jenjang SMP sekitar 15 sekolah negeri dan swasta, serta sekitar 10 satuan pendidikan PAUD.
17: Tahun ini untuk revitalisasi sekolah yang ada di sekolah, kami mengusulkan 79, yang terrealisasi saat ini kurang lebih 40 untuk tingkatan SD. Kalau untuk SMP, terrealisasi saat ini kurang lebih 15 sekolah, baik negeri dan swasta. Untuk PAUD sendiri juga ada beberapa, kurang lebih 10 sekolah yang terrealisasi untuk PAUD, yang berproses juga sementara ada. Ini kami juga berupaya untuk melihat bahwa tingkatan sekolah yang mengalami rusak berat memang akan mendapatkan bantuan, apakah melalui program dari pemerintah kota dalam bentuk pendanaan APBD ataupun bantuan dari pemerintah.
16: Menurut Aji, sekolah yang mengalami kerusakan berat akan menjadi salah satu prioritas untuk mendapatkan intervensi baik melalui APBD pemerintah Kota Makassar maupun bantuan dari kementerian.
3: Puluhan anak di Sulawesi Selatan terpapar ekstremisme dan radikalisme. Laporan bersama Karnila Kandi.
18: Sebanyak 34 anak di bawah umur di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan diketahui terpapar kasus ekstremisme dan radikalisme. Hal ini ditemukan atas penelusuran yang dilakukan tim Densus 88 Antiteror dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Hal itu diungkapkan Kepala Satuan Tugas Wilayah Kasatgas WIL Sulawesi Selatan atau Komandan Densus 88 Antiteror Wilayah Sulawesi Selatan, Kombes Pol Agung Nofrian Thomas Loman, saat berbincang di podcast RRI Makassar belum lama ini. Dalam keterangannya, anak-anak tersebut terpapar melalui konten-konten yang dapat diperoleh secara gratis di sejumlah media sosial.
19: Kita ada beberapa anak yang kita lakukan intervensi, yang di data kita ada sekitar 30-an. Jadi anak ini memang mereka terpapar konten-konten kekerasan terutama ya. Jadi mereka itu kita sebut nihilistic violence. Jadi mereka bukan yang motivasi atau berbasis pemahaman ideologi.
18: Memantau itu dari.
19: Kalau biasanya mereka itu di game-game kemudian medsos. Karena ini kan apa ya, internet medsos ini masif banget tuh. Dalam sekali klik itu bisa terhubung ke yang lain, terhubungnya terus. terus begitu terus.
18: Ditambahkan, pasca dilakukan pendampingan terhadap puluhan anak di bawah umur tersebut, pihaknya juga turut melibatkan peran orang tua serta dinas terkait. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3 Kota Makassar, Dr. Ita Isdiana Anwar, turut prihatin dengan kondisi tersebut. Dalam pendekatan yang dilakukan oleh Dinas DP3 Makassar, rata-rata anak yang terpapar ini kurang mendapat perhatian dari orang tua mereka. Untuk itu, Dinas DP3A terus melakukan pendampingan secara bertahap terhadap anak-anak tersebut.
20: Kami melakukan pendampingan selanjutnya secara berkelanjutan, jadi nggak bisa satu kali ketemu selesai, nggak. Ini bertahap dan memang agak berat. Jadi pastinya tim kami dalam hal ini konselor psikolog itu ada tahapannya ya. Jadi bukan hanya setelah kasus ditemukan kemudian selesai, tetapi perkembangan anak tetap diperhatikan agar mereka dapat kembali tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman.
18: Dr. Ita juga berpesan agar pengawasan terhadap anak-anak dapat dilakukan lebih intens oleh para orang tua, khususnya saat menggunakan internet dan fasilitas media sosial lainnya. Jika mendapati tingkah laku yang mulai berubah pada anak, dapat segera melakukan konsultasi ke Dinas DP3A Makassar untuk diberikan pendampingan secara bertahap.
3: Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Kasman, berharap hasil riset program Land Lives bersama dengan ICRAF Indonesia bermanfaat untuk penanganan perubahan iklim. Laporan IIN Nur Fahraini.
21: Program Land for Lives yang merupakan proyek kerjasama untuk perubahan iklim yang dilaksanakan oleh ICRAF Indonesia dengan dukungan pemerintah Kanada melalui Global Affairs Kanada di Sulawesi Selatan secara resmi berakhir. Kegiatan yang dilaksanakan selama 5 tahun menghasilkan sejumlah riset aksi-aksi Land for Lives yang saling menguatkan. Di antaranya tapak atau desa, bentang lahan atau kabupaten dan provinsi, praktik di desa memberi bukti lapangan bagi pendekatan di tingkat bentang lahan dan provinsi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulsel Kasman menjelaskan, hasil yang didapat dari proyek 5 tahun ini bukan hanya dokumen saja, tapi menjadi output dan aksi program-program dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten, dan seluruh stakeholder, termasuk juga pihak swasta, NGO, di mana nantinya dapat mengintervensi program ini. Lebih jauh ia menyatakan hasil dari program ini telah dari ICRAF dan bisa menjadi percontohan di Indonesia, apalagi dengan topografi yang dimiliki Sulsel bervariasi.
22: Kita juga di Sulsel salah satu sektor yang mendukung ketahanan pangan untuk di Indonesia. Kalau hulunya tidak dijaga dengan baik, pasti juga akan berdampak ke hilirnya. Nah, harapan kita perbaiki hulunya untuk ekonomi masyarakat, pergerakan ekonomi, karena banyak program-program juga yang terkait di dalam ini, mulai hulu, hilir sampai ke masyarakat, pergerakan ekonomi, itu harus berkesinambungan, harus sinkron. Jadi
21: Kasman berharap kedepannya program ini masih berlanjut karena ini bukan hanya satu daerah aliran sungai atau das, ada banyak das yang bisa nantinya diterapkan dari program ini. Sementara itu, Direktur ICRAF Indonesia sekaligus Koordinator Proyek Land for Life, Andre Eka Dinata, mengaku selama 5 tahun pelaksanaan program Land for Life, tantangan terbesar karena penanganan perubahan iklim bukan hanya melibatkan satu pihak saja. Karena masalah kompleks harus melibatkan multi pihak, bukan cuma pemerintah tapi juga akademisi, civil society, kemudian juga petani dan semua pihak itu bisa turut ikut serta. Andre berharap dari program ini pemerintah provinsi benar-benar bijaksana dalam mengelola lahan. Ada tiga hal yang telah disampaikan ke pemerintah provinsi.
23: Sebenarnya ada tiga resep simple gitu ya untuk mengelola bentang lahan. Yang satu, pertahankan fungsi yang masih baik. Yang kedua, pulihkan bagian lahan yang sudah rusak. Yang ketiga, manfaatkan dengan bijaksana lahan yang ada. Kalau Sulawesi Selatan bisa membangun atau melakukan tiga resep ini, itu bentang lahan kita akan cukup siap untuk menghadapi perubahan iklim. Nah, resepnya sudah ada di peta intervensi yang tadi kita serah terimakan. Di setiap bagian Sulawesi Selatan sudah dipetakan apa yang harus dilakukan, mana yang harus dipulihkan, mana yang harus dipertahankan, dan mana yang perlu digunakan secara bijak.
21: Andre menyatakan sejumlah daerah di Sulsel memang memiliki kerawanan dampak dari perubahan iklim, termasuk kabupaten yang terletak di pesisir. Inilah yang perlu mendapat perhatian.
3: Seminar Perkoperasian Bupati Lutim ingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, gerakan koperasi, dan masyarakat. Fitriani Rahman melaporkan.
24: Rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas ke-79 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan diisi dengan seminar perkoperasian yang berlangsung di Gedung Ontai, Luwu Soroako, Kabupaten Luwu Timur. Seminar dibuka oleh Bupati Luwu Timur dan diikuti jajaran pemerintah daerah, insan koperasi, pengurus dan anggota koperasi, serta sejumlah pemangku kepentingan. Bupati Luwu Timur pada pembukaan kegiatan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, gerakan koperasi dan masyarakat dalam memperkuat koperasi sebagai salah satu kekuatan ekonomi daerah.
0: Di Luwu Timur ini dari 128 desa, sudah ada 77 desa kami yang sudah ada koperasi desa kelurahan Merah Putih. Ya. Dari 128 desa. Mudah-mudahan ini tetap berproses terus. Alhamdulillah dari 77 desa yang sudah selesai pembangunan fisiknya 100% itu, alhamdulillah saat ini sudah 68 desa yang sudah mendapatkan fasilitas-fasilitas baik itu outletnya di dalam maupun kendaraan.
24: Melalui seminar tersebut diharapkan lahir gagasan dan strategi baru untuk meningkatkan kualitas tata kelola serta daya saing koperasi di Sulawesi Selatan. Sejumlah narasumber hadir memberikan perspektif dalam pengembangan koperasi, diantaranya Eka Panlestari, Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Dukungan Strategis Kementerian Koperasi dan UMKM, dan selain itu hadir Iwan Sumantri, budayawan dan arkeolog Unhas, Mesius, Kepala Bulog Palopo, Aprianto, staf ahli Bupati Luwu Timur, serta para Wansa Laude, Ketua Koperasi Vale. Kehadiran para narasumber dan berbagai latar belakang tersebut memberikan perspektif yang beragam mengenai penguatan koperasi, mulai dari kebijakan pemerintah, nilai budaya dan kearifan lokal, ketahanan pangan hingga praktik pengelolaan koperasi di tingkat daerah dan perusahaan. Seminar ini menjadi momentum untuk mendorong koperasi agar semakin profesional, inovatif dan mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggota dan masyarakat.
3: Sejumlah cabang olahraga diusulkan mundur dari pelaksanaan Porprov Sulawesi Selatan akibat keterbatasan anggaran. Laporan Zainal Abidin.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel yang rencananya akan berlangsung pada bulan November mendatang kembali diterpa isu mundurnya sejumlah cabang olahraga akibat keterbatasan anggaran pelaksanaan. Sejumlah cabang olahraga dikabarkan mundur karena tidak cukupnya anggaran yang diberikan pihak pemerintah provinsi untuk menyelenggarakan cabang olahraganya pada ajang multi olahraga antar kabupaten kota tersebut. Ketua Harian KONI Sulsel, Khalid Suang, saat dihubungi RRI mengatakan, ia secara pribadi sudah sempat berkomunikasi dengan pengurus dari beberapa cabang olahraga yang dikabarkan mundur dan mereka menyampaikan bahwa belum pasti mundur, hanya saja anggaran yang diberikan pihak pemerintah memang sangat kecil sehingga mempersulit mereka untuk menyelenggarakan pertandingan cabangnya pada Porprov mendatang.
2: Saya sudah klarifikasi beberapa cabur deh, jadi bukan maksudnya mundur. Setelah saya konfirmasi, jawaban daripada ini semua dibilang bukan kita mau mundur, tetapi memprotes bahwasanya anggaran itu sangat minim karena tidak sesuai dengan ini. Nah, tetapi perlu juga dipahami deh, karena memang anggaran tahun ini sangat kecil. Nah, kenapa sampai anggaran sangat kecil? Ya, itu tadi karena adanya Perpres nomor 1 itu tahun 2000 sekian, bahwa efisiensi anggaran itu sangat. Ya memang kami juga ini, tapi juga maklumi kalau misalnya ada cabur yang mengeluh. Tapi kami tidak berharap jangan sampai mundur. Karena kalau mundur, selain merugikan cabang olahraga itu sendiri, juga merugikan daerah-daerah deh, kabupaten, kota, ya cabang-cabang olahraga yang cabangnya kan, yang sudah mempersiapkan segala ini sesuatunya, siap atletnya, siap apanya, kali kan multi event.
1: Ia berharap pihak Dispora Sulsel bisa secepatnya mengadakan pertemuan dengan para pengurus cabang untuk bisa mencari jalan terbaik bagi pelaksanaan Porprov mendatang. Sementara itu, Sekretaris Umum Pertina Sulsel, Sri Syahrir, saat dihubungi pada Kamis kemarin, mengkonfirmasi adanya rencana pengunduran diri sejumlah pengurus cabang dari pelaksanaan Porprov Sulsel November mendatang tersebut. Ia mengatakan, rencana pengunduran diri tersebut jika tidak adanya perbaikan kondisi dari pihak pemerintah provinsi yang membuat pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan Porprov mendatang kepada KONI dan Dispora Sulsel karena enggan untuk mengulang pengalaman buruk di Porprov Sinjai Bulukumba lalu yang memaksa cabang menanggung kerugian finansial dalam jumlah besar. Meskipun demikian, Syahrir juga menyampaikan pihak cabang membantah berniat memboikot namun menuntut jaminan kepastian dari Pemprov Sulsel dan KONI agar penyelenggaraan Porprov tidak kacau akibat minimnya dukungan fasilitas yang sesuai dengan standar kelayakan.
5: Isu mundurnya teman-teman itu betul rencana, ya rencana mundur kalau tidak ada perubahan. Kita mau menyerahkan sepenuhnya kepada silakan KONI dengan Dispora kolaborasi untuk menyelenggarakan kegiatan Porprov dengan anggaran yang seperti itu. Kita tidak mau terulang di Porprov Sinjai Bulukumba kemarin yang kita harus nombok begitu besar. Oleh karena itu, 21, sebenarnya bukan 21, lebih dari itu. Cuma yang kemarin yang menyatakan sikap itu, ya 21. Tapi ini bertambah, kayaknya ini hari ada sekitar 30-an. Yang sudah menyatakan seperti 21 kemarin. Ya, kita tidak ada niat untuk mau memboikot, tidak. Kita mau tetap menyelenggarakan itu. Tetapi apakah ada jaminan dari pemerintah provinsi maupun dari KONI bahwa penyelenggaraan ini tidak akan kacau karena tidak sesuai dengan standar kelayakan?
1: Ia berharap pihak pemerintah segera mengadakan komunikasi dengan pihak cabur untuk bisa mencari solusi terkait masalah ini agar penyelenggaraan Porprov Sulsel dapat berjalan dengan baik. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Wawancara Sorotan akan membahas Porprov di tengah tantangan defisit anggaran. Selengkapnya bersama Fitriani Rahman.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara Sorotan. Menjelang Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Porprov, tentunya dibutuhkan banyak sekali anggaran. Dan nampaknya memang saat ini mengalami defisit anggaran tersebut. Apakah kemudian Porprov akan berlangsung seperti yang direncanakan? Saat ini saya bersama dengan Bung Mirdan Midin, salah seorang pengamat olahraga kita. Assalamualaikum, Bung Mirdan.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
6: Jaya, jaya, jaya. Dan Bung Mirdan, ini selalu saja masalah anggaran menjadi satu faktor yang selalu menjadi penyebab cabang olahraga kita itu mengalami kesulitan ketika ingin melakukan peningkatan atau prestasi atlet khususnya. Nah, di saat ini juga sudah ada Porprov dan juga mengalami hal yang serupa. Kira-kira apakah Porprov seperti yang ditargetkan dengan kualitas atlet kita yang sudah berupaya untuk masuk ke Pekan Olahraga Provinsi itu bisa berjalan dengan baik atau seperti apa, Bung Mirdan?
7: Porprov atau yang dulu kita kenal sebagai Porda ya, ya, harusnya mencari formulasi baru. Jadi itu kan Porda dari dulu begitu-begitu terus beralih menjadi Porprov ya, dulu Porda. Tapi konsepnya begitu-begitu saja. Nah, harusnya ada format baru. Jadi misalnya bikin yang lebih spesifik. Katakan kalau dia balap motor ya, dia balap motor bikin tersendiri eventnya. Kalau dia softball bikin tersendiri eventnya. Sehingga dengan demikian setiap cabur itu bisa mencari solusi pendanaan, jadi tidak tergantung dari dana APBD. Nah, kalau dana APBD yang kita harap, maka tentu pertanyaannya sampai kapan kita bisa mandiri. Nah, sementara jika kita lakukan secara spesifik dengan formulasi, ya katakan per cabang tadi atau kelompok cabang olahraga seperti yang akan dilaksanakan di bulan November di Jakarta, itu ada Pekan Olahraga Nasional khusus untuk beach. Nah, ada beberapa cabang olahraga di situ yang terkait. Nah, kita bikin format-format baru seperti itu sehingga ada inovasi. Jadi kita KONI provinsi harus berani membuat formulasi. Nah, seperti yang kita akan hadapi pada Pekan Olahraga Nasional Pantai yang akan dilaksanakan di Taman Mini Indonesia Indah pada bulan November. Nah, Porprov ini harusnya mencari formulasi baru, tidak hanya berganti dari Porda ke Porprov. Harusnya ada formulasi. Nah, katakan ya cabang olahraga yang bisa dilaksanakan di perairan itu kita kelompokkan, kita kelola dengan bagus, dan sponsor itu akan menarik. Nah, cabang olahraga yang yang berlangsung di katakan Gantole ya, dan terjun payung dan segala macam itu kita buat lebih spesifik, dan cabang-cabang bela diri seperti itu, martial art. Nah, ini kalau kita mengharapkan sponsor akan masuk dengan formulasi baru ini, dengan formulasi baru kita akan mendapatkan sponsor yang tentu yang lebih banyak. Sponsor-sponsor nasional pasti akan banyak kalau formulasi pertandingannya, perlombaannya itu menarik. Nah kalau seperti Porda kemudian dilanjutkan dengan Porprov, itu hal yang biasa dan tidak menarik. Nah itu untuk bagaimana mengatasi persoalan pendanaan, karena justru ya saat ini kita memang agak susah dengan pendanaan, apalagi beda dengan di zamannya kita dulu, itu bantuan dari pemerintah provinsi bisa langsung ke KONI. Nah sekarang nggak bisa, sekarang ada undang-undang tata kelolaan keuangan, jadi harus masuk dulu di dinas olahraga, setelah itu dinas olahraga masuk di KONI. Jadi tentu prosedurnya agak sulit, dan juga anggarannya kan terbatas. Nah mau tidak mau saat ini KONI provinsi juga harus rela ikhlas melepaskan setiap cabang olahraga itu untuk membuat event, dan membuat eventnya sendiri KONI itu tinggal menjadi regulator saja. Nah insya Allah dengan formulasi-formulasi baru seperti ini, sponsor-sponsor nasional itu tentu akan datang dan akan membiayai daripada event-event kita ini.
6: Baik. Seperti itu. Berarti memang intinya adalah dibutuhkan kreativitas dalam mendesain pekan olahraga itu ya, bukan hanya mengganti label dari Porda ke Porprov, maksudnya.
7: Ah, betul.
6: Ya. Terima kasih banyak wawancara singkat bersama dengan RRI, Bu Miran.
7: Okay, thank you.
6: Assalamualaikum.
7: Dan selamat pagi.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: informasi cuaca.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, berikutnya kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca yang akan dilaporkan oleh rekan Sia Utami dari BBMKG Wilayah 4 Makassar. Silakan rekan Sia.
2: Baik, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Makassar. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk hari ini 9 Oktober 2026. Cuaca untuk pagi hari ini umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur. Cuaca untuk siang dan sore hari nanti umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur. Untuk malam hari nanti umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Sedangkan cuaca untuk dini hari nanti umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 35 km per jam. Waspada potensi angin kencang di wilayah Goa, Jeneponto, dan Takalar. Waspada potensi udara panas di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Nrekang, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Maros, Pangkep, Parepare, dan Takalar. Dan siaga potensi udara panas di wilayah Pinrang, Wajo, Sidrap, Supeng, dan Goa. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari BBMKG Wilayah 4, saya Cia Utami melaporkan.
1: Baik, terima kasih banyak atas laporannya, rekan Cia Utami.
3: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
4: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
3: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
4: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
3: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan.
4: Pakai mobil juga, gak kehujanan dong. Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
3: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
4: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
3: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
4: Hah?
3: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
5: Makassar pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bone di manapun Anda berada. Kita saat ini berjumpa di Bone Menyapa Pagi yang nantinya akan kami isi dengan sejumlah informasi baik dari rri.co.id dan laman bmkg.go.id. Selamat beraktivitas di hari Jumat pagi ini di tanggal 9 Oktober 2026. Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan dilancarkan segala aktivitasnya. Untuk mengawali sesi pertama Bone Menyapa Pagi, kami akan sampaikan informasi seputar perakiran cuaca dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bmkg.go.id.

Kita akan awali dari Sulawesi Selatan terlebih dahulu dengan informasi perakiraan cuaca. Untuk Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, dan Takalar diprediksi berawan, suhu 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 41 hingga 84%. Lanjut ke Goa, Sinjai, Maros, dan Pangkep diprediksi berawan, suhu 21 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 34 hingga 80%.

0: 5 derajat Celcius. Andre Kang, Luwu, Tanah Toraja, Luwu Utara, dan Luwu Timur juga diprediksi berawan, suhu 15 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 50, kami ulang, 42 hingga 99%. Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo diprediksi berawan, suhu 17 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 43 hingga 94%. Demikian untuk informasi perakiraan cuaca untuk Sulawesi Selatan, dan selanjutnya akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Kabupaten Bone.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Untuk Kabupaten Bone, pendengar, seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Bone terdiri dari 27 kecamatan, yakni Bontocani, Kahu, Kajuara, Salomeko, Tondra, Libureng, Mare, Sibulue, Barebo, Cina, Pondre, Lapariaja, Lamuru, Ulaweng, Palaka, Awangpone, Telusiatinge, Ajangale, Dua Bocoe, Cendrana, Tanete Riatang, Tanete Riatang Barat, Tanete Riatang Timur, Amali, Telulimpoe, Bengo, dan Patimpeng diprediksi berawan dengan suhu antara 20 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 86%. Demikian pendengar info BMKG untuk hari ini. Dan selanjutnya kita akan dengarkan dulu beberapa jeda berikut ini.

0: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan sampaikan Warta Bone untuk Anda.
1: Sesaat lagi akan Anda ikuti Warta Bone hari ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone, Sari Berita. Stadion Lapatau dikebut jelang pembukaan Port Prof. Sulsel ke-18. Bupati Sinjai meminta penanganan intensif flu burung. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Sri Ulfa. Stadion Lapatau dikebut jelang pembukaan Port Prof. Sulsel ke-18. Laporan Suryani Arifin.
1: Kabupaten Bone terus berpacu dengan waktu menjelang pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 yang dijadwalkan berlangsung pada 7 November 2026 mendatang. Fokus utama pengerjaan saat ini tertuju pada renovasi Stadion Lapatau di Jalan Reformasi Kecamatan Taneteria Tang Barat yang bakal menjadi lokasi pembukaan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Andi Akbar menyampaikan bahwa proses penanaman rumput di lapangan utama Stadion Lapatau sedang dikebut dan ditargetkan rampung dalam satu pekan ke depan. Stadion ini juga telah dilengkapi sistem penyiraman sprinkle otomatis untuk menjaga kualitas dan pemeliharaan rumput. Meski disiapkan sebagai lokasi pembukaan, lapangan utama Stadion Lapatau dipastikan belum bisa digunakan untuk cabang olahraga sepak bola selama Porprov berlangsung, karena masih membutuhkan masa pemeliharaan khusus. Sebagai gantinya, pemerintah Kabupaten Bone telah menyiapkan dua stadion alternatif untuk laga sepak bola, yakni Stadion Sekolah Rakyat di Kelurahan Rompe dan Stadion Bakunge di Kecamatan Ponre.
2: Lapangan ini akan digunakan untuk pembukaan. Rencananya insya Allah minggu depan akan penanaman rumput dan diperkirakan 10 hari penanaman rumput. Setelah itu pemeliharaan selama kurang lebih 6 bulan. Kita lihat bersama, sprinklernya alhamdulillah berfungsi dengan bagus, jadi nanti ini akan kita gunakan untuk melihara rumput. Kemudian selain lapangan bola yang diperbaiki dengan penanaman rumput, juga sentil bahan ini akan diperbaiki dengan menggunakan gravel. Jadi gravelnya akan ditambah, diperbaiki sehingga bisa digunakan untuk beberapa cabang olahraga termasuk atletik.
1: Selain stadion utama, pembenahan juga menyasar fasilitas di Gor Lapatau Bone, khususnya pada perbaikan dan penambahan material gravel untuk lintasan atletik. Perbaikan ini dilakukan guna mendukung berbagai nomor pertandingan atletik, mulai dari cabang lari, lompat, tolak peluru, hingga lempar cakram.
0: Jelang Porprov 2026, Aquatik Sinjai perkuat fisik dan mental 12 atlet. Laporan Ayunia Nindiati.
3: Aquatik Sinjai memperkuat fisik dan mental 12 atlet yang dipersiapkan mengikuti Porprov 2026 di Kabupaten Wajo. Ketua Federasi Aquatik Indonesia atau FAI Sinjai, Andi Sarifuddin, mengatakan persiapan dilakukan secara intensif melalui latihan setiap pagi dan sore. Dijelaskan, sebagian besar atlet merupakan pelajar yang tetap menjalani pembelajaran secara daring, sehingga latihan dan pendidikan diupayakan tetap berjalan seimbang. Andi Sarifuddin menyebut, salah satu andalan Sinjai adalah nomor sprint. Sejumlah atlet khususnya dari Pulau Sembilan dinilai memiliki kondisi fisik dan kemampuan pernafasan yang mendukung nomor tersebut. Selain fisik, penguatan mental menjadi perhatian dalam latihan agar atlet mampu menjaga performa saat menghadapi persaingan di ajang Porprov.
4: Saat ini kami lakukan latihan, ya, persiapan untuk Porprov ini. Kita hadirkan pelatih yang sangat profesional. Ya, juga ajak melatih ke kadang di provinsi, ini yang kita hadirkan. Tinggal kita mau melatih bagaimana supaya, terutama mental. Ini saya lihat atlet kita ini mental yang memang harus diperkuat, karena ya namanya event besar seperti ini, mental kadang turun pada saat melihat masuk dalam ajang pertandingan.
3: Federasi Aquatik Indonesia Sinjai juga menargetkan 3 medali emas sesuai hasil rapat dengan KONI. Namun Andi Sarifuddin optimis 12 atlet yang dipersiapkan mampu mencapai target 4 medali emas pada Porprov 2026.
0: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Bupati Sinjai memerintahkan penyuluh dan dokter hewan turun ke lapangan menekan penyebaran flu burung melalui sosialisasi, penyemprotan, dan pemberian obat-obatan. Laporan Ayunia Nindiati.
3: Bupati Sinjai Ratnawati Arief meminta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memperkuat penanganan flu burung agar penularannya tidak meluas ke wilayah lain. Bupati Sinjai mengarahkan penyuluh dan dokter hewan turun langsung ke masyarakat untuk memperkuat sosialisasi dan pencegahan. Langkah tersebut dilakukan menyusul flu burung yang menyerang ternak ayam kampung di sejumlah wilayah Sinjai. Selain sosialisasi, Dinas Peternakan diminta melakukan penyemprotan disinfektan, memberikan obat-obatan, serta melakukan tindakan pencegahan lainnya.
5: Ya, jadi penyemprotan, pemberian obat-obatan, dan tindakan-tindakan adaptif yang lain karena harus semua dilakukan secara adaptif. Insya Allah, apakah itu pemberian obat maupun tetap menyampaikan ke masyarakat kewaspadaannya, karena yang kita hindari juga penularannya. Selain mencegah, kita tentu memangkas penularan yang lebih luas ke wilayah-wilayah yang kita tidak inginkan.
3: Ratnawati menyebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga dijadwalkan turun memberikan dukungan penanganan flu burung di Sinjai. Pemerintah daerah menargetkan penanganan dan pencegahan diperkuat agar virus tidak menyebar ke peternakan ayam broiler dan wilayah lainnya.
0: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan App Store. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Pernah nggak kepikiran, duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
4: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
5: Aku nabung buat beli HP.
4: Ini tabungan buat liburan sih.
3: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
4: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
3: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
4: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
3: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
6: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.

91 FM RRI Bone, kita kembali bersama di Bone Menyapa Pagi. Dan untuk sesi kedua kali ini kami akan sampaikan informasi dari rri.co.id. Dan untuk informasi pertama yang akan kami sampaikan, tinjau Puskesmas Salomeko, Wabub Bone dorong kolaborasi dampingi stunting. Wakil Bupati Bone sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting TPPS Kabupaten Bone, Dr. Haji Andi Akmal Pasludin, SPMM, meninjau UPT Puskesmas Salomeko di Jalan Poros Sinjai, di Jalan Poros Bone Sinjai, Kelurahan Pancaitana, Kecamatan Salomeko, Kamis 8 Oktober 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dan jajaran Puskesmas Salomeko dalam mendukung penanganan stunting. Dalam kesempatan tersebut, Andi Akmal berdialog langsung dengan para pegawai, bidan desa, dan stakeholder terkait guna membahas langkah konkret penanganan di tingkat kecamatan hingga desa. Kunjungan lapangan ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi dan evaluasi TPPS Sulawesi Selatan di kantor Gubernur Sulsel Makassar 7 Oktober yang dibuka oleh Wakil Gubernur Sulsel Haja Fatmawati Rusdi. Dalam rapat tersebut, Kabupaten Bone mencatat tren positif penurunan angka stunting sepanjang tahun 2026. Andi Akmal menekankan pentingnya sinergi antara puskesmas, bidan desa, dan pemerintah desa agar intervensi gizi serta pendampingan keluarga berisiko stunting berjalan tepat sasaran. PMK Bone menargetkan penguatan kolaborasi lintas sektor ini dapat mempertahankan tren positif penurunan stunting hingga akhir tahun 2026.

0: Informasi selanjutnya, Kadispora Sinjai cek kondisi asrama putra mahasiswa di Makassar. Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Sinjai mengecek langsung kondisi asrama putra mahasiswa Sinjai di Jalan Bandang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Rabu kemarin. Kunjungan Kepala Dispora Sinjai, Dr. Mansyur tersebut sekaligus menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk mendengarkan kebutuhan mahasiswa yang tinggal di asrama. Dr. Mansyur meninjau sejumlah fasilitas asrama, mulai dari kamar mahasiswa, fasilitas umum hingga ruang bersama. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat kondisi sarana dan prasarana sekaligus mengidentifikasi fasilitas yang membutuhkan pemeliharaan atau perbaikan. Selain mengecek fasilitas, Kadispora juga berdialog langsung dengan mahasiswa Sinjai. Sejumlah aspirasi dan kebutuhan disampaikan mahasiswa untuk menjadi bahan pemerintah daerah dalam menentukan tindak lanjut. Dr. Mansyur mengatakan perhatian terhadap mahasiswa tidak hanya berkaitan dengan pendidikan, tetapi juga lingkungan yang mendukung proses belajar, berorganisasi, dan pengembangan potensi. Menurutnya, asrama menjadi salah satu ruang penting dalam pembinaan mahasiswa Sinjai selama menempuh pendidikan di Makassar. Ia menegaskan Dispora Sinjai akan memperhatikan kondisi fasilitas asrama dan menjembatani kebutuhan mahasiswa sesuai kewenangan serta kemampuan pemerintah daerah.
1: Gimana?

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Deh, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
4: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
3: Iya bunda.
4: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
3: Iya bunda.
4: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
3: Berdoa dulu bunda.
4: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
3: Assalamualaikum bunda.
4: Waalaikumsalam sayang.
3: Dadah bunda.
4: Dadah sayang.
5: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
6: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami 91 FM RRI Bone.

Kita lanjutkan, Bone menyapa pagi, dan kali ini informasi yang akan kami sampaikan terkait aplikasi Lontara Plus integrasikan aduan masyarakat ke Pemkot Makassar. Pemerintah Kota Makassar mengembangkan Lontara Plus sebagai super app untuk mengintegrasikan layanan dan aduan masyarakat. Aplikasi tersebut ditargetkan menjadi wadah integrasi bagi berbagai perangkat daerah. Pelaksana tugas Asisten 1 Pemkot Makassar Irwan Bangsawan dalam perbincangan bersama RRI Rabu 7 Oktober 2026 mengatakan, sekitar 80 hingga 90% satuan kerja perangkat daerah SKPD telah dimasukkan dalam sistem Lontara Plus. Integrasi tersebut diharapkan memudahkan koordinasi pelayanan kepada masyarakat. Irwan menjelaskan aduan masyarakat yang masuk melalui Lontara Plus diteruskan kepada SKPD terkait dalam beberapa jam. Pemerintah kecamatan dan kelurahan diberikan waktu maksimal 1 kali 24 jam untuk memberikan respon. Menurut Irwan, jumlah aduan yang masuk melalui aplikasi tersebut telah mencapai puluhan ribu. Pemerintah Kota Makassar menargetkan sekitar 80 hingga 90% aduan dapat direspon dengan cepat.

One Team Press jawab kritik terkait anggota One Team Press terlalu gemuk. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden One Team Press Pratikno menjawab kritik terkait jumlah anggota lembaga yang dinilai gemuk. Anggota lembaga tersebut bertambah dari 9 orang menjadi 26 orang pada masa kepresidenan Prabowo Subianto. One Team Press akan memaksimalkan pelaksanaan tugas pemberian saran serta masukan menyeluruh kepada Presiden, kendati beranggotakan besar. Seluruh anggota Dewan Penasihat tersebut merupakan tokoh nasional dengan banyak pengalaman serta pemikiran yang matang. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Pratikno menyampaikan penjelasan resmi mengenai anggota jumlah anggota kepada para wartawan. Kantor resmi Dewan Penasihat Presiden tersebut bertempat di Jalan Veteran, Gambir, wilayah Jakarta Pusat. Pratikno memaparkan bahwa para anggota Dewan berasal dari akademisi, pengamat politik, pengusaha, tokoh agama, serta mantan menteri. Pertemuan koordinasi tingkat pleno tersebut rencananya akan diselenggarakan secara rutin setiap satu bulan sekali. Wakil Ketua One Team Press yang juga Menteri Sekretaris Negara periode 2007 hingga 2009, Hatta Rajasa, memberikan pandangan keberadaan jumlah anggota yang besar akan menyerap lebih banyak masukan dari kalangan masyarakat untuk pemerintah.

0: Lanjutkan kembali sesi kedua Boni Menyapa Pagi. Dan informasi kali ini, Kementerian P3A perkuat pelayanan terpadu korban kekerasan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen P3A memperkuat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui penyusunan SOP lintas kementerian. Upaya tersebut bertujuan mempercepat penanganan kasus sekaligus memastikan layanan responsif, terkoordinasi, dan berorientasi pada kepentingan korban. Wakil Menteri P3A Veronica Tan mengatakan, penguatan pelayanan dilakukan dengan menghilangkan sekat birokrasi dan memperkuat komunikasi antar lembaga. Menurut Veronica, penanganan kasus kompleks membutuhkan keterlibatan langsung pimpinan. Menurutnya, penanganan kasus membutuhkan standarisasi awal, namun kasus kompleks memerlukan kebijakan dan komitmen langsung dari pimpinan terkait penanganan kasus. Forum tersebut dihadiri lebih dari 20 kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dalam pembahasan SOP pelayanan terpadu bagi korban kekerasan. Karena itu, Kementerian P3A menerapkan konsep Open Book and Living Document dalam tata kelola pelayanan. Sistem tersebut memungkinkan regulasi dan mekanisme penanganan kasus diperbarui mengikuti perkembangan teknologi, kecerdasan buatan, serta kebutuhan masyarakat. Sejak 4 Juni 2026, Kementerian P3A rutin menggelar forum pembahasan kasus terpadu setiap Kamis. Forum tersebut digunakan untuk mengidentifikasi hambatan regulasi atau bottleneck yang menghambat penanganan kasus di lapangan. Basnas proyeksikan potensi zakat pertanian capai 13 triliun rupiah. Badan Amil Zakat Nasional, Basnas RI, memproyeksikan potensi pengumpulan zakat dari sektor pertanian pedesaan di seluruh Indonesia mencapai 13 triliun rupiah. Angka tersebut menunjukkan besarnya potensi zakat yang dapat dihimpun dari sektor pertanian khususnya di wilayah pedesaan. Wakil Ketua Basnas RI Zainud Tauhid Saadi usai menghadiri seminar Nasional Zakat Sejahterakan Desa di Jakarta Kamis kemarin mengatakan potensi kita di 13 triliun rupiah. Menurut Zainud, pemetaan potensi zakat pertanian tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya Basnas membangun pengelolaan zakat yang berbasis data dan lebih tepat sasaran. Pendataan secara presisi hingga tingkat desa dinilai penting agar zakat yang terkumpul dapat kembali kepada masyarakat, khususnya warga pedesaan, dalam bentuk program yang mampu meningkatkan kesejahteraan. Zainud menilai pengumpulan zakat dari sektor pertanian perlu dikelola secara kelembagaan. Dengan begitu, manfaat zakat diharapkan dapat menjangkau petani penggarap yang masuk kategori penerima zakat atau mustahik. Ia mencontohkan keberhasilan pengelolaan zakat pertanian melalui proyek percontohan di Desa Jatisono, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Berdasarkan catatan Basnas, potensi zakat dari hasil panen di satu desa tersebut mencapai 275 juta rupiah dalam setahun. Direktur Riset Kajian Pengembangan Basnas RI Muhammad Hasbi Zainal menilai model pengelolaan zakat di Jatisono dapat direplikasi di wilayah lain, termasuk pada puluhan ribu desa di Indonesia. Pendengar, sekian informasi yang kami sampaikan untuk Anda dalam kebersamaan kita di dua sesi Boni Menyapa Pagi. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan. Dan sesaat lagi di pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita akan ikuti warta berita dari Pro 3 RRI. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan. Dan saya Ulfa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.